0: lagi Mbak Neo.
1: Radio baru itu.
0: Radionya baru ya. Iyalah Bu Warsi, maksudnya sih enggak monitor kebumen apa secara FM yo.
1: Iyalah.
0: Buat bocil, bangun bocil. Mas Wendy, Mas Muksin, Mas Gendro, Mas Bubut, Mas Jaka, buat Mas Ibnu, Mas Hafid sama Mas Sandi juga mat pagi buat Nui, bangun Nui, Mbak Cindy, bangun. Mbak Titin Wardani yang cantik jelita tiada tara juga mat pagi buat Mbak Yaya, buat Julit, bangun Julit. Terus buat Mbak Fartini, Mbak Sri, terus Putri Selatan, Mbak Sakina, buat Mbak Nur Kirirong juga mat pagi. Buat Mama Fian, Mama Fitri, Mahwi, Mama Rizky, Mama Teguh, Mama Ashraf, Mama Naomi, Mama Fatma, Mama Hanif yang ada di Randegan sama bapaknya Hanif juga mat pagi. Buat Mama Agung juga mat pagi. Buat semuanya juga yang lagi pada monitor All These Memories mat pagi. Buat Mbak Nia Metugas, tetap semangat. Aku tunggu lagunya, apa coba judulnya?
1: Pesan Merah.
0: Apa harus Pesan Merah Mbak Nia?
1: Pelanggaran ya. Iya udah saking
0: gak kuning ya. Hijau lagi ya. Assalamualaikum. Bye bye maksimal.
1: Terima kasih buat Bunda Ervito Akbar ya, ada di Pituro. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldo Zawaris. Halo, udah Hamen tapi kok nggak ada suaranya. Iya. Halo Mbak Warit, apa kabar hari ini Mbak Warit?
2: Alhamdulillah kabar baik, lagi kecapean ini.
1: Oh, habis jalan-jalan ini ya. Aduh, ini yang habis healing-healing.
2: Iya.
1: Mantap ya. Alah, ngapain kerja mulu ya Mbah ya? Uangnya udah banyak tinggal jalan-jalan ya.
2: Iya, sekali-kali ingin mati itu pun kan.
1: Kapan nih jalan-jalan ke Kebumennya?
2: Nunggu jadwal, tenang aja sampai nanti tuh.
1: Eh, ikut dong yang tanggal 26 dong.
2: Aman, selamat.
1: Aman-aman tapi gak dateng ah. Aman-aman doang. Aduh-aduh. Mbak Warit mau lagu apa nih Mbak Warit?
2: Lagunya, lagu favorit lah.
1: Lagi esok pagi, wis apal ya. Boleh, boleh, boleh. Sambil salam-salam Mbak Warit, kayak orang Pituruh tuh barusan ramai banget.
2: Iya, itu dalamnya fotokopi aja lah sama orang Pituruh itu.
1: Oke, oke. Ya.
2: Buat semuanya aja lah.
1: Ya, besok kesini ya, nyicil bayar fotokopian ya.
2: Iya, gak apa-apa, tenang aja.
1: Iya.
2: Okay. Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lagi kecapean bener ini Mbak Warit ya. Yuk lanjut, lanjut, lanjut. Halo, assalamualaikum. Kok udah diangkat ngilang. Udah diangkat ngilang guys. Bentar, bentar, bentar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini enggak ngilang.
1: Iya, ini enggak ngilang ya. Ya udah pegangan yang kenceng, jangan sampai
3: dari tadi enggak kenceng banget. Kepeset pleset.
1: Emang licin
3: enggak hujan?
1: Iya, emang licin, perasaan enggak hujan, kering-kering semua.
3: Udah berjering, Mbak Warit yang diangkat.
1: Mbak Warit nongol sih lewat sebelah.
3: Ya apalagi kan yang di Pituro nongol, ya ala itu biangnya. Susah sekali kalau naik. Ya.
1: Emang gercep banget.
3: Yang di Pituro emang, aduh.
1: Iya. Mbak Cindy sehat di sini.
3: Orang mana?
1: Nah, gue sing Pituro.
3: Gak ada soal terus jaga di absen kabeh.
1: Ben pada tangi, ben pada semangat.
3: Tanya
1: ya.
3: Pada tangi lah. Oh maling sih, diskasik subuh baris menyet mbak.
1: Wis matangan berarti?
3: Oh ya wis.
1: Oh kira
3: ini. Orang isin-isin. Orang bulpes kok belum masak hari ini ya Allah, tolong.
1: Mendoannya semateng ya Mbak Cindy ya.
3: Hari ini gak bikin mendoan.
1: Bikin.
3: Goreng pisang Mbak Nia, kalau mendoan terus bosen.
1: Oh bosen ya, ya wis lah.
3: Oh ganti kota ganti gitu setiap hari. Semintanya anak-anak.
1: Wih, request ya, bisa request gitu ya.
3: Kalau mama goreng mendok, ya. Mama goreng pisang, ya.
1: Gitu.
3: Gitu. Mama goreng tahu bakso, ya.
1: Mau lagu apa nih Mbak Cindy?
3: lagune Maria lah, abang pasar.
1: Oh, abang pasar Mariana ya. Oke deh.
3: Harus belanja, orang belanja ge, ada sayuran gue ngesok.
1: Orang kawanan pasarnya malah telepon di sini.
3: Ya tidak lah, pasar nanti dari pagi sampai jam 12.
1: Oh. Iya.
3: Santai kalau ke pasar mah.
1: Siap-siap si Maria pergi ke pasar.
3: Salam aku fotokopi yang di sono no. Yang di ujung wetan lor.
1: Wis gasik banget ya
3: komplit. Kalau so RW, so RT di anu kabeh.
1: Sedesa.
3: Aku main bae fotokopi.
1: Iya.
3: Yang gratis iya, gratis. Hati ngirit. Ya Rabun. Ya buat Mbak Nia tugas tetap semangat udah rezeki pun barokah.
1: Amin.
3: Kita tunggu lagunya.
1: Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Wih, ternyata hari ini banyak ya yang lagi ini desel-desel Nia senggol. Kerasa enggak ya sampai sana ya? Mat pagi buat Mama Fian, ada Mama Agung, ada Bunda Nesalis, ada Bu Asi, bapaknya Naura. Mat pagi. Pada selamat Mama Naomi, Mama Asraf, Umi Hanif, Bu Yati, mat pagi ya. Ada Bunda Titin juga mat pagi. Hai hai. Semangat, semangat, semangat. Nanti lanjut sesi duanya ya. Maaf banget waktunya udah gak cukup untuk satu orang lagi ya. Ini juga atensinya ada yang belum dia baca nih. Dari Duren di Ambal. Waalaikumsalam buat Duren di Ambal. Ya, Duren Sawit Ambal monitor nyimak nih Mbak Nia. Masih sambil uprek-uprek di dapur. Buat Mbak Nianya selamat bertugas. Terima kasih buat Duren di Ambal. Terus ada dari Kidalbo di Sidomoro, Sidomoro Sengon Selatan ya. Waalaikumsalam Mbak Nia yang imut, aku minta lagunya Nike Ardila. Salamnya buat semuanya aja. Makasih buat Kidalbo di Sidomoro. Ih, ini tetangganya Pak De Slamet ini ya kayaknya ya. Iya, ada Mama Asraf. Mat pagi, waalaikumsalam. Mbak Nia, pagi-pagi udah ramai banget. Aku Mbak, lagunya ikut Mbak Cindy ya. Siap, Mama Asraf. Maria, diputerin deh. Ditunggu ya habis ini ya. Kayaknya Marianya lagi pada sibuk kalau pagi ya. Ada yang nyuci, ada yang ngepel, ada yang ada pokoknya macam-macam deh, lagi jemur padi juga Maria ya. Sibuk pokoknya, menyibukkan diri. Emang sibuk kalau pagi ya, gak apa-apa. Nanti istirahat ya si Maria ya. Atau kalau pengen badannya enakan gitu ya, gak ada nyari sendi pegelinu lagi. Yuk coba Maria ya, minum rutin Habutop, obat herbal Rahman Arab yang lagi ngetop. Harus minum dan belinya di apotek dan agen resmi kami. Dan minumnya rutin sehari 3 kali. Satu kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Pokoknya nih nyari sendi, badan lemas, letih, lesu, udah gak ada ya. Pokoknya badan selalu bugar. Apalagi Habutop bisa untuk memelihara daya tahan tubuh kita, supaya tubuh kita tuh gak gampang jatuh sakit atau mungkin tertular penyakit ya, karena perubahan musim ya. Gak tahu kenapa kalau siang panas tapi kok hawanya bisa dingin gitu ya. Kadang tubuh tuh susah untuk menyesuaikan, jadi gampang sakit. Nah, rutin minum Habutopnya supaya gak gampang sakit. Oke, sobat Sarah. Iya, beli di apotek dan agen resmi kami. Barangkali pengen beli ke radio, boleh banget. Bisa merapat ke Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulubitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kudawinangun Kabupaten Kebumen. Yuk lanjut, ada Maria. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

Oke, masih bersama dia di Oldies Memory. Selamat pagi buat semua sobat Star FM Kebumen yang masih hadir pada kesempatan pagi ini. Lanjut gak di? Lanjut sesi pon live ya. Yang mau ikutan naik, ayo naik di 0851 8606 9984. Langsung pencet-pencet ya.

0: suara yang kencang. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies and Morris.
1: Waalaikumsalam pagi, Oldies Memories.
0: Pagi juga, orang bulus. Aduh, jangkriknya bunyi itu.
1: Iya, sebentar, nama Rama digedein.
0: Iya, kecilin dulu.
1: Masih ya?
0: Masih. Ya. Udah aman. Masih doubling.
1: Masih. Tapi enggak begitu deh, enggak apa-apa deh.
0: Iya. Apa kabar Ibu Sakinah?
1: Alhamdulillah sehat, capek banyak. Lalu monik nih biasa, ikutan Om Gendro kalau pagi senang.
0: Oh senam, wah sekarang yeah. emang udah pengen diet banget ini ya kayaknya ya.
1: Ina, cembalinya besok kopter ya.
0: Langsung, lumayan, oh gitu. Mempersiapkan diri untuk kopdar biar besok kelihatan langsing ya.
1: Iya sih, tapi udah turun setengah kilo gitu.
0: Mantap, perjuangan ya.
1: Iya, mudah-mudahan berhasil deh semuanya. Aku salamin, gue biasa titik salam buat pemandre, bunda, maki. Salam spesial dari Rahma.
0: Wah, Rahma.
1: Tri juga. Aku pasti nggak bisa minta aku.
0: Iya, udah kebak. Apal ya?
1: Apa udah?
0: Wis melewet banget gie lagune, masya Allah.
1: Lagunya apa dong?
0: Ada apa nih? Kangen Lydia Natali, terus ada From This Moment, Rambut Sama Hitam, terus sama Senja Di Batas Kota.
1: Yang terakhir aja deh, Senja Di Batas Kota.
0: Oke, siap.
1: Salamnya lanjut ya buat Bapak Kenaura. Terus Bu Yatin, Mbak Markam, Pak Tutar, KBB lah yang bingung ku, apa yang banget.
0: Oke, siap.
1: Mbak Nia, udah sarapan Mbak Nia?
0: Aduh, udah, tapi kepengen lagi, mau dianterin.
1: Boleh, Sherlock
0: ke sini, ke studio. Aduh. Ubak udah tahu alamatnya.
1: Aku kirimin ya, aku transfer. Ah,
0: cuma gambar nggak enak.
1: Iya beneran aku transfer telur bu satu.
0: Beneran satu doang.
1: Iya beneran aduh. Aku sarapannya itu sepagi, makannya nanti jam 12.
0: Wah emang ya perjuangan ya kalau mau diet ya.
1: Iyalah ya udah pokoknya KPPS, KM, SS. Ya tanpa terkecuali buat dirimu sehat panjang umur hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Dan jangan lupa hati-hati nanti bannya muter. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Morris. Asyik banget. Aduh, Pak Sutar kayaknya lemes banget. Semangat Pak Sutar.
2: Mulai ini agak resah nih pileknya.
0: Oh, lama masih pilek. Wala, awet bener ini pileknya ya.
2: Iya, kemarin udah sembuh kok kabur lagi. Biasalah.
0: Semoga cepat sembuh ya Pak Sutar.
2: Amin, mudah-mudahan
0: Amin.
2: Musim dingin sih.
0: Musim dingin kemulan Pak Sutar di pasar bawa sarung.
2: Supaya cipra-ciprik karena mau sama sarungan.
0: Oh nggak pasar nih hari ini libur.
2: Iya betul. Apa kabar Mbak Nia, sehat?
0: Nia sehat, baik alhamdulillah.
2: Ya, umur serta umat laku ya, melu bayi lah.
0: Iya, melu bayi ya. Salamnya, melu bayi juga.
2: Iya, bukan semuanya ada secara FM Kebumen yang dangdutnya biasanya kan asik.
0: Padahal bukan acara dangdut ya, tetap asik
2: iya,
0: pokoknya ya.
2: Iya, acara tapi kan asik.
0: Asik gitu. Kalah banget.
2: Dangdutnya racorek naik, tapi asik.
0: Asik gitu. Banget, iyalah betul-betul.
2: Ya,
0: pokoknya betul,
2: semuanya
0: betul.
2: Aja ya, Banya. Semoga saya telah berbaru barokah, yang lakit sakit, semoga lekas sembuh semuanya. Biar gabung lagi.
0: Amin.
2: Bersama secara FM Kebumen. Assalamualaikum Banya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Bentar ya. Ini banyak banget yang desel-desel. Coba deh satu telepon lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Aldi Seoris.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Oldies Memoris.
0: Pagi Ibu Asi, tumben ini kesiangan jadinya ponlef ya.
3: Aku lagi gak mood Mbaknya.
0: Oh lagi gak mood ya.
3: Lagi kedinginan. Tapi ikut besel biar anget.
0: Gimana sekarang udah anget?
3: Aku lagunya ikut aja. Kan udah gak kebagian lagu. Salamnya buat dikit aja lah, Mbak Putri, Mbak Warin, Mbak Bumun, Bunda Erwito, Ibu Ayu, Ibu Fatur, terus Bunda Tini, dan semuanya aja deh.
0: Okay.
3: Oh ya, buat Pak Karim, terus buat semuanya aja Mbak Nia. Mbak Nia, selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Asi. Semoga lekas sembuh ya Ibu ya. Amin. Iya, kayaknya gak enak banget itu badannya ya. Salam balik buat adik Rahma dari Om Andre ya. Ada Bunda Nesalis, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Bunda Nesalis. Bunda Nesalis Pasar Senen hadir monitor di acara All These Memories. Salam buat semuanya aja sobat Star FM Kebumen. Mat pagi buat Mbak Nianya metugas. Salam sehat full barokah. Lagunya yang ikut aja Mbak Nia. Siap, makasih buat Bunda Nesalis. Ada Mas Giman Dilajer. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Aku monitor, nyimak aja. Selalu pengen minyak sultanan nih. Wah, makasih buat Mas Giman Dilajer ya. Udah beli sultanan nih ke studio tadi ya. Kirim salam buat semua fans Stara Kebumen. Khususnya buat Bunda Nesalis. Ikut gak nih tanggal 26? Buat Bu Yati, selamat aktivitas pagi. Ikut yuk, biar tambah rame. Sobat Sarah, jangan lupa daftarkan diri Anda ya. Besok di acara Kopdar FKF yang ke-6. Ya, kita ramaikan suasana Kopdar besok ya. Ada juga Kang Imam Butu. Waalaikumsalam, hadir Oldies Memories. Bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Bunda Titin, Mama Fian, Mbak Asih, Mbak Ayu, Butika, Busaminten, Bunda Ervito, Mbak Oom, Mbak Ica, Om Baryono, Penyenora, Kang Darmanto di Grabat. Ada bapaknya Nora lagi nih. Bapaknya Nora ya. Ada semuanya mat pagi ya. Buat medianya terima kasih. Makasih buat Kang Imam Putu. Lagi panen daerah sana Kang Imam. Biasanya udah ke sawah aja jam segini ya. Semangat ya. Dan makasih buat sobat Setara FM yang udah gabung hari ini. Jangan lupa biar paginya tambah hangat, tambah nikmat nih sobat Sara. Iya, harus rutin minum teh moro setiap pagi ya. Apalagi kalau pagi gini tuh hawanya udah dingin-dingin banget ya. Beli aja teh moro di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai 15.000 aja dan bisa diseduh 10 kali ya. Karena isinya 10 biji gitu ya. Udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita benar-benar hangat dan nikmat ya. Jadi silahkan bisa dicoba aja. Barangkali sekarang tuh udah banyak nyamuk ya. Ya ke sawah juga udah banyak digigit serangga, kena kutu air gitu ya. Kakinya olesin minyak herbal sultana juga bisa. Minyak herbal serbaguna. Emang pastinya sultana tuh banyak manfaat ya, serbaguna banget, cocok untuk semua kalangan usia, apalagi yang anak-anak, dewasa, orang tua tuh cocok semua ya. Jadi silakan bisa dicoba beli ya, mulai 15.000 yang roll on, ada yang 25.000 yang 60 mili, ada yang 100 milinya mulai dari 47.000 rupiah. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Lanjut bareng lagu berikutnya, ada Senja di Batas Kota. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana?

0: gitu.
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh, ya.
2: Vitaman, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih banyak atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Nia mohon maaf ya, banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafin. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Kelawet yang dangdutnya asyik banget. Iya ya, jadi stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 nanti. Nia menemani Anda ya, jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Star FM Kebumen.
1: Hai, udah pagi jelang siang. Hai, ya hari ini.
0: Balik lagi bersama dia baru acara DTL Dangdut untuk lewat yang dangdutnya asyik banget. Hai, stay tune terus bersama dia sampai jam 10 nanti. Spesial banget di edisi di hari Kamis ya, di tanggal 2 Juli tahun 2026. Gimana nih kabarnya sobat Star FM Kebumen? Semoga semuanya sehat terus ya, karena alhamdulillah nih ya, hari ini juga sehat dan baik. Wah, ternyata hari ini sangat-sangat ramai ya. Gak tahu kenapa, mungkin lagi liburan, lagi pada santai, lagi pada happy ya. Semoga gabung bareng Star FM Kebumen membawa bahagia untuk kita sendiri ya. Kadang hidup udah penat-penat gini ya, butuh hiburan, butuh kesenangan sendiri ya. Dengerin Star FM Kebumen udah jadi hiburan tersendiri buat kita semua ya. Ya, dan hai mat-mat pagi yang udah gabung hari ini, yang masih sarapan, mat sarapan-sarapan ria ya, awali pagi dengan sarapan. Yang mau OTW di jalan juga harus hati-hati, harus selalu waspada, karena emang jalanan sangat-sangat-sangat-sangat ramai ya. Kita harus selalu waspada dimanapun berada. Oke, okay. Dan makasih yang udah hadir, yang belum hadir masih ditunggu ya, atensinya di 085186069984, 085186069984. Ya, pagi hari ini dia juga ditemani Habu Top Obat Herbal Rabuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Sehat terus yuk bareng produk di Natur Indonesia. Yuk kita lanjut goyang khobah happy-happy sampai jam 10 nanti. Ada lagu apa nih berikutnya? Ada lagu Gerimis Melanda Hati ya. Walaupun gak gerimis, tapi lagunya lagi gerimis nih. Bahagia selalu untuk kamu, dan stay tune terus bersama DTL.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norman Hakim, atau lebih dikenal dengan Paman Haim. Alamat saya Desa Ampih, Bulus Pesantren. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan
2: badan sakit-sakit. Kalau mau tidur badan sakit, bangun tidur pun sakit.
1: Setelah saya mendengarkan radio dan iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Badan terasa ringan tanpa beban.
1: Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984. 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
4: 98.4 Radio Setara FM.

Juragan Empang udah nih ya munculin. Waktunya lanjut deh. Ya lanjut bacain atensi dari semua sobat Star FM Kebumen yang gak ada habisnya. Sangat-sangat-sangat ramai ya. Masya Allah, mantep deh. Wahai umat pagi semuanya, udah tambah semangat belum nih? Tambah ya. Udah tambah semangat. Aduh gak semangat nih Mania. Kakinya lagi kesemutan, tangannya juga rasanya kebas ini. Kenapa ya? Ya gak tahu, habis ngapain tiba-tiba gitu ya. Barangkali nih sobat Sarah tuh ya udah sering kayak gitu. Tapi ya sering-sering diabaikan. Jangan ya, gak boleh ya. Harus selalu dijaga. Apalagi itu bahaya ya. Hanya dengan kebas dan kesemutan bisa mengakibatkan sakit gejala stroke. Gak pengen seperti itu kan. Ya, ayo makanya segera diatasi. Kita ikhtiar bareng-bareng, rutin minum Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop baik untuk penderita kekebalan tubuh ya, dan juga untuk yang asam urat, encoknya di sendi, stroke, diabetes, hipertensi, asam lambung, wasir, ginjal, TBC, migrain, masuk angin, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Karena Habutop emang herbal alami, tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan obat, dan terlebih lagi perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Wah, yuk waktunya coba dan buktikan khasiatnya ya. Banyak yang udah membuktikan, jelas dong. Apalagi setiap kita stok Habutop ke apotek tuh langsung banyak yang borong ya.

Balik ke radio, boleh banget, silahkan bisa merapat ke radio Star FM Kabumen di Jalan Bulpitu Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1 Kecamatan Kriminan Kabupaten Kabumen ya, silahkan merapat ke radio Star aja. Ya udah tersedia kesini, nggak perlu jauh-jauh, sambil main ke studio sambil beli habu topnya, boleh banget. Iya, dan oke. Ini baca, tinggal baca atensi ya. Oh, boleh. Yang belum gabung masih need-nya, tunggu di manapun Anda berada sobat Setara, disimpan dulu nomornya. Bisa di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Wih, selamat pagi buat Pak Paijo. Hai, selamat pagi jelang siang juga Pak Paijo. Gasik banget. Paling asyik banget DTL ya, katanya minta request lagunya si Jiping Selawe ya. Oke, udah muncul Pak Paijo lagunya ya, tadi di opening. Salamnya buat Mbak Nia aja, mau tugas sampai nanti, semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah, fotokopi acara oldies aja ya, untuk salam-salamnya. Jangan lupa bahagia, pesan Mas Andre. Siap, makasih buat Bapak Ijo ya. Ada dari Kang Imam Butuh, waalaikumsalam, absen lagi nih Mbak di DTL-nya Star FM Kebumen. Salamnya buat yang tadi pagi aja di oldies ya, fotokopi ya. Tadi pagi keburu ke sawah, belum panen Mbak, lagi ngobat, mudah-mudahan panennya bagus, paling enggak ya 20 harian, amin ya rabbal alamin, lancar-lancar ya panennya ya. Minta request lagunya Gerimis Melanda Hati dari Gary Mahesa buat Mania, terima kasih ya. Makasih buat Kang Imam Butuh, Gerimis Melanda Hati punyanya Gary Mahesa dan Tasya Rosmala, udah muncul ya. Ada Bunda Wartik, selamat pagi juga, katanya request lagunya Jatuh Cinta versi India ya, tadi udah ya puter. Salam buat Busa Mintan, Bututi, Wiyati, Mama Asrah, Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Sapa Ijo, Pak Riono, Mas Oyang, Mas David, Mbah Warid, Pak Gendro, Duren di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, Petir Selatan, Bunda Titin Wardani ya. Ya, makasih buat Bunda Warti, lagunya udah muncul. Dari Mas Andre, selamat pagi juga, Mat Kamis Manis. Masih semangat ke dirimu? Semangat dong ya, ikutan gabung nih di DTL yang dangdutnya asik banget. Minta lagunya Yeni Inka, Ada Kangen. Ada Rindu Ding. Lagunya dikirim spesial buat para ibu-ibuku yang ada di pasukan PBM, semoga pada sehat selalu ya buat kalian. Salam juga buat semua sobat Star FM Kebumen. Buat Nia, buat si anak aja sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Ada Mama Ririn cantik, waalaikumsalam buat Mama Ririn ya. Mat pagi cantik, monitor selalu di detail ya, nadunya asik banget. Minum habu top 2 kali sehari biar stamina fit. Lagu ini Mbak Juragan Empang, di play dong. Iya, 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul kali ini Mama Ririn. Sampai salah minum ya, salah bilang mungkin ya. Lagunya Juragan Empang udah muncul ya. Salamnya buat semua sobat Star FM, salam sehat selalu buat grup FKF SS Kumala ya. Buat Badia mantuga, semangat panjang umur, murah rizki full barokah. Makasih buat Mama Ririn cantik. Ada Mas Ion di Ayam Putih, Masya Allah, selamat pagi Mania ya. Sarapan ngene Hening sawah pol nikmate. Wih, apa tuh? Wah, enaknya jeroan ya sama lombok ijo. Wih, mantap, mantap, menggoda sekali itu ya. Ya, katanya lagunya Tasros ya, Tasya Rosmala, Kasih Tak Sampai. Salam buat semuanya aja buat Bania, semangat siarannya. Terima kasih buat Mas Ion, lagi sibuk nanam di nandur-nandur di sawah ya. Semangat Mas Ion. Ada Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam, selamat pagi juga, katanya pengen dengan lagunya Aduhai. Salam buat semuanya, matu aktivitas buat Mania, matu gas, dan jangan lupa sehat dan bahagia selalu. Makasih buat Mama Nadia di Poncowarno. Lanjut ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, gabung lagi, katanya lagunya Ngopi Mase. Salam buat semua ibu-ibu yang lagi pada monitor.
Ada Bu Yati, Bundar, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Umi Hanif, Mbak Putri, Putri Selatan, Pak Sutar, Mbak Warit, ada Mbak Amat dan Mbak Sakinah, ada juga Ibu Karmina. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Lanjut lagi deh, dari ada Mas Oyong ya di Banyurip Purworejo. Selamat pagi buat Mas Oyong. Lagunya Cinta Sampai Mati ya nih Inka. Salam buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Nadia, Mama Ramdan, Bu Asih, Mama Ida, Mbak Ina, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Yaya. Ada Mbak Ihai, Bu Tika, Bu Yati, Bu Ayu, Bu Heni, Bu Tuti, Bunda Arvito. Ada Pak Soeharto, Pak Riano, Mas Reki, Mas Betran, Mbak Cindy, Mama Intan, Mama Rizky, Mama Fian, Mama Wulan, Mbak Penyenora, Mas Ibnu, Mas Dani, Mama Gendra, Putra Sulung. Dan buat semuanya aja yang lagi monitor acara DTL, mat apa aja. Buat Mbak Nia, mat kembali lanjutin siarannya. Oh iya Mbak, tanggal 26 Radio Kebumen FM ada acara Kopdar kemana? Oh di mana? Di itu Mas Iyong, Mas Oyong. Di Pantai Setrojenar ya. Yuk mau gabung gak? Biar kita list ya. Rp20.000 nanti udah dapet snack ya. Pokoknya bisa rame, ada potong tumpeng juga di sana ya. Kita bisa seru-seruan ya. Rame dong, ketemu semuanya ya, yang penasaran Bundar kayak apa gitu ya. Kayak apa Bun? Ya cantik dong ya. Besok ikutan gabung aja ya. Jangan lupa daftar-daftar dulu ya. Ada Mbak Ningsih Plesung. Selamat hari Kamis yang manis semeni ya, tetap semangat gawe sing muanis-muanis. Mantep nih gula jawanya ya. Terus jaluk lagunya Tak Akan Pisah, nek orang upaya nih. Salamnya gue KB Baila met uprek-uprek ria. Dan gue konco FKF yang mau pesen gula, aku siap bawain buat Kopdar besok. Gue Mbak Nias cantik mau tugas sampai tuntas, sehat dan sukses selalu, dilancarkan rezekinya full barokah. Makasih buat Mbak Ningsi ya, laris manis berkah barokah pokoknya ya. Lanjut, ada Bunda Nesalis. Halo, buat lagi juga di acara detail yang ada asik banget. Salamnya buat Mas Giman Dilajar, Mbah Bubut, Banjarsari, Duren Diambal, Mama Izan, Mbak Salis. Ada Mbah Sitas, Mbah Kakung juga selamat pagi, sehat-sehat yo. Buat Mbak Salis, semoga lagi monit ya Mbah. Dan buat semuanya aja Sobat Star FM, selamat pagi aja buat medianya, semangat lanjutin siarannya, selamat bertugas, semoga sehat selalu, full barokah. Monit aja nih Mbak Nia, sambil ngemping lagunya ikut aja. Makasih buat Bunda Nesalis. Ngapa Bun? Ya Allah, cantik banget Bunda. Ada Bu Yuni di Kutawinangun. Waalaikumsalam ya. Buat Yuni di Kutawinangun gabung, salam buat semuanya aja buat Benia Matugas. Lagunya dong Mbak Bahtera Cinta. Makasih Benia. Iya. Makasih buat Yuni di Kutawinangun. Ada SMS yang belum Nia baca ternyata ya. Pak Sutar. Iya, selamat pagi DTL-nya Star FM Kebumen yang dangdutnya asyik banget. Mbak Nia mau salam-salam katanya buat Bundar, Bu Eko, Mbak Yaya, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Samintan, Bu Yati, Bunda Tini, ada Mbak Nur, Mama Bulan, Bu Heni, Mama Anggun ya, Mbak Warit, Mbak Oom, Pak Yono, Pak Taryono, Bapak Riono, juga Pak Supar, Pak Selamat, Bapaknya Naura, Pak Karim Cikan, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Aji Japlin, Mas Suradi, Mas Ucu, Mas Godrong, Bu Sri, Bu Heni, Umi Hanif, dan Duren Diambal ya, buat semuanya aja. Buat Ibu Karminah juga dapat salam dari Pak Sutar ya. Dan buat Benia Matugas lagunya Bukan Tak Mampu. Ser. Makasih. Waalaikumsalam buat Pak Sutar ya. Ada Mbak Rika. Waalaikumsalam. Buat pagi juga. Maaf baru atensi, udah lama abis ngurusin anak masuk sekolah. Iya gak apa-apa. Gimana kabarnya Beni? Alhamdulillah sehat. Badanku lagi gak enak, semalam abis berobat ke dokter, asam lambung naik Beni. Ada merasa badannya. Iya kalau kurang manjur ke dokter ya minum Habutop. Jangan lupa Mbak Rika ya. Iya ikhtiar Habutop dulu, soalnya udah banyak juga yang membuktikan khasiatnya ya. Oh sekarang udah enakan, alhamdulillah. Jangan sampai jatuh sakit lagi ya. Salam-salam buat semua yang ada di grup FKF yang lagi monitor semuanya. Lagunya ikut aja buat Mania mah tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbak Rika ya. Ada Izul ya. Siang juga buat Izul. Kania mohon puterin lagunya Purnama di Prambanan. Salamnya buat Bude Sariem, Kedondong, Kalibagor, selamat beraktivitas. Buat Kania, buat Kak Ervito selamat siang.
buat Mbak Nianya selamat tugas. Bunda, Bundar. Bundar itu loh, Kak Ervito ya. Baru pertama kali ada yang panggil Kak Ervito, Masya Allah. Masih muda ini Bang Izul ya. Iya, besok ketemu Bang Izul ikut gak? Kakak Ervito mau gabung ya. Ada Kak Giyadi Antika. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara DTL. Kirim salam buat Mas Bagus, Mbak Anji, Mbak Alfia, Mbak Sri Helina, Mbak Widya, Mbak Ayi Kembar, Mama Sakina, Bunda Lins, Bunda Titin Wardani, Mbak Bubut, Mas Franky, dan untuk semua fans Radio Star FM Kebumen aja. Buat Bania, lagunya Delima dari Adela, tolong diplay. Waalaikumsalam, makasih buat Kang Yadi. Oh, ada Haryanto di Pagedangan nih. Kang Haryanto, selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Salam buat yang lagi monit detail aja, lagunya Salahmu Dewek. Buat Banianya metugas aja. Makasih buat Kang Haryanto di Pagedangan ya. Oke. Ya, kita lanjut. Sobat Star FM, ada lagu berikutnya dulu kita goyang. Dari koleksinya Yeni Inka, ada Rindu. Stay tune bareng dia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Radio

0: Oke, masih bersama dia di DTL. Dangdut tuh kalau bete yang dangdutnya asyik banget. Oke, lanjut sesi ponlap ya, yang mau naik nggak? Naik dong, masa enggak ya, di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Mana ya tadi ya, mau diangkat malah hilang ya. Coba deh yang lain nih. Ini ha, alah malah halo, mau halo tapi kok hilang notifikasinya ya. Coba. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ih, HP-nya susah dipencet. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam, akhirnya kepencet dan nomor satu.
0: Iya, ngilang-ngilang. Tadi dari atas sudah dipencet, iya. Terus notifikasinya ngilang lagi, pencet lagi. Aduh.
1: Angkanya jangan salah pencet.
0: Iya ya, harusnya ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang penting bisa naik. Apa kabar ini, Bu Sakina?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Itu lagi goreng apa? Kayaknya lagi goreng-goreng.
1: Aku lagi mau ini balado. Apa namanya itu?
0: Apa?
1: Ngerendang telur.
0: Wih.
1: Buat harapan Rahma.
0: Mantap.
1: Di sini dong.
0: Rumahnya dibawa ke sini bisa enggak? Nanti dia ikutan makan.
1: Mau ke sini dari Temanggung.
0: Kapan sih?
1: Ya, embe ya.
0: Lagu apa?
1: Ini yang pertama kan?
0: Iya, lagu apa?
1: Apa yang enak ya? Bingung kalau udah di atas.
0: Ya udah jongkok dulu biar gak bingung. Aduh, kirain udah nyiapin lagu.
1: Ini aja deh. Apa itu? Maning Rahma minta San Horek. Apa nambahnya?
0: Apa?
1: San Horek.
0: Apa gue orang ngerti?
1: Ini dia minta gak tahu. Ini aja deh.
0: Apa?
1: Itu loh yang tabola balai aja.
0: Okay,
1: tapi
0: siap.
1: Yang versi panggung kayaknya bagus.
0: Oh, versi panggung aja ya. Oke deh.
1: Tapi terserah dirimu deh, yang ori juga boleh, panggung juga boleh.
0: Ya, nanti dicari ya yang versi panggung kalau ada ya.
1: Ya.

0: Untuk spesial dari Rahma buat Bunder, Om Andre, Mahin, Mbah Putri, terus buat Bapak Penaura, Mbak Cindy, siapa mana ya? Lah kan aku senang dur, kelalen kok. Ini aja dah kapuka bebay lah.
1: Semuanya aja ya.
0: Santero jagat dere Rahma gue, FKBBAE tanpa terkecuali, SS juga.
1: Oke,
0: terus buat spesialnya buat Mbak Nia sehat, ditunggu pokoknya jar pengenet.
1: Aduh, iya, insya Allah.
0: Insya Allah terus dari kemarin. Oh iya, jangan lupa besok Mbak Indrinya ajak ya Mbak Nia ya.
1: Oh iya, udah aku ajakin nanti. Awas, gak tahu ya, ada waktu Mbak atau enggak. Mbak
0: Indri gak ikut, gak dateng kayak tahun kemarin, tak geret nanti.
1: Eh masih aja inget dendam yang tahun kemarin, aduh.
0: Harus lah. Ngapain, pokoknya mau aku geret kalau Mbak Indri gak ikut.
1: Aduh, iya.
0: Ditunggu lagunya cantikku.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sakinah. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DDR.
1: Pagi Bu Yati, akhirnya bisa naik ya Ibu.
2: Iya,
1: ya. Alhamdulillah.
2: Tapi tak bisa nyuci ya kedua.
1: Oh pantesan.
2: Enggak nyoko lagi. Mau nyuci kok.
1: Gak apa-apa, yang penting bisa naik sekarang ya.
2: Iya
1: ya, alhamdulillah. Mau lagu apa nih Bu?
2: Lagunya Selimut Hitam ada gak?
1: Selimut Hitam, coba ya nih cari ya.
2: Kalau aslinya dari Nurhalima.
1: Yang versi koplonya ya. Nanti nih
2: iya.
1: Downloadin kalau ada.
2: Kalau gak ada Selimut Biru.
1: Oke, siap. Salam-salamnya Ibu.
2: Salamnya buat Mbak Samita, Umi Hani, terus Putih Kacar Mantau,
1: ya.
2: Bunda Arvito, Bu Asih, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Sakina, terus Mama Srok, Bunda Marti, Bu Heni, terus Pak Laijo, Mbak Puput, terus Mas Hapi Jambi, Mas Dhani, Mas Garminto, juga lupa Mas Dhani, Mas Oyong, bapaknya Laura, Mas Ibnu, Bu Tuti, Bu Ayu, Mbak Cindy, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Ahmad, bukan Minam, Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, terus Mbak Yanto, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Ijan, Mama Fitri, Mama Rizki, Mbak Nur Sirom, Mbak Yasarsari, Mas Giman Lazer, Pak Deslamet, Sang Mamat, Jurun Ngambal, Pak Paryono, Pak Sutar, Pak Gendrom, terus siapa? Kak Ucup dan semuanya aja Mbak.
1: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Mana lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia cantik, Titi. Apa kabar Mbak Nia?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Yaya cantik. Sehat Mbak Yaya?
3: Alhamdulillah aku baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih Mbak Yaya?
3: Aku lagunya ini Kasih dan Sayang.
1: Kasih dan Sayang, oke.
3: Okay. Ya cariin yang cover.
1: Ada nih,
3: gerimis. Iya, soalnya buat Bu Yati dan aku mau fotokopi juga deh biar jemput.
1: Iya, yang gampang
3: yang gratis. Yaudah gitu aku ya Mbak Nia.
1: Iya, siap.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Selamat hati-hati.
1: Oke, Mbak Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Yaya. Mantap banget ya sahabat Sara FM untuk telepon-teleponnya tadi. Makasih yang udah selalu monit, selalu berusaha gabung walaupun belum kebagian telepon ya. Ada Bapak Asraf, ada Bu Heni, ada Bu Karmina ya. Terus ada Pak Sutar juga ya. Masya Allah, semangat, semangat, semangat. Ini ada WhatsApp dari Ibu Tuti di Gerabak, masih monitor Cah Ayu. Katanya salamin gue KBWN. Naikin lagunya Delima, tunggu persiapan konser di depan rumah. Oh, oke. Okay. Mau naikin lagunya Delima, tadi ada yang request itu ya. Langsung muncul habis ini Ibu, ditunggu ya. Dan makasih buat semua yang udah gabung hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan penglihatan ya. Penglihatan gak boleh asal ya, harus dengan menggunakan Vitama Solusi Kesehatan Mata. Karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak mengandung vitamin A. Jadi tunggu apa lagi, beli vitamin yuk di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan ya vitaminnya. Vitama Solusi Kesehatan Mata. Yuk bareng lanjut lagu selanjutnya dulu, ada Delima. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: ngopi masih? Udah pada ngopi belum nih? Belum pada ngopi ya? ngopi dulu biar tambah happy pagi hari ini ya. Oke, lanjut sesi panel kedua yuk. Yang mau naik aja di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DTL Mbak Nia, selamat pagi.
0: Iya, Ibu Karmina.
1: Kabar gimana Mbak Nia, sehat?
0: Sehat baik, alhamdulillah. Ibu apa kabar, sehat?
1: Iya, sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, lagunya udah gak kebagi ya Mbak Nia.
0: Iya, betul banget. Iya. Udah penuh kalau jam segini.
1: Lagunya ngikut aja lah.
0: Ngikut aja, siap.
1: Iya, ngikut aja. Kan udah aku pilihan, udah bagus-bagus.
0: Udah pilihan semua Sobat Setara ya.
1: Iya, salamnya buat Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Aseh, Bu Heni, Bu itu Mama Sinti.

0: Doni, bapaknya Naura, Mas Andre, Pak Tislamet, Pak Taryono Wonosobo, Mbah Warid, Pekanbaru, Mas Afe, Jambi, Mbah Ahmad, terus Pak Sutar, kan semuanya aja Mbak Nia, semuanya selamat pagi menjelang siang buat Mbak Nia ya. Selamat bertugas sampai selesai.
1: Terima kasih
0: waktunya. Semoga baik. Iya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat Ibu Karmina. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
2: Waalaikumsalam, DTL. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mama Asraf. Aduh, si pengganggu kecil ada ya di sebelah ya.
2: Iya. Ganggu terus pokoknya nang rumah.
1: Kan lagi liburan.
2: Nia, gimana kabarnya?
1: Nia sehat, alhamdulillah. Apa kabar Mama Asraf?
2: Sehat juga, alhamdulillah. Sehat juga.
1: Alhamdulillah. Ikut enggak besok acara itu Kopdar tuh si Asraf ya, ke pantai Asraf. Besok Asraf tanggal 26 Asraf.
2: Udah daftar dong.
1: Apa iya? Wih, gasik ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Main ketemu Mbak Nia. Waktu itu kan Mbak Nia enggak ikut.
1: Iya, waktu itu Mama Asraf ikut.
2: Ikut dong bertiga.
1: Wah, mantap. Apa itu ketawanya? Iya, besok ikut ketemu ya.
2: Ini udah enggak bisa request ya.
1: Iya, udah penuh.
2: Apa nih yang mau dinaikin lagunya?
1: Yang mau dinaikin ada Selimut Hitam, Cinta Sampai Mati, Kasih dan Sayang sama Takkan Pisah.
2: Kasih dan Sayang aja deh.
1: Kasih dan Sayang, siap.
2: Oke. Iya. Salamnya tadi buat Bu Karina, terus Mbak Sakina, Ibu Yati, Rainan ribut.
1: Awal siapa lagi?
2: Buat Mas Andre, Mas Dani, Mas Ibnu, Bapak Enaura, Pak Deslamat, Mbak Sutar, Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Warti, Mbak Kartini, Mbak Yanti, Mbak Nur, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mama Rizky, Mama Naomi, Mama Wian, Mahrin, Mahwi, Mahin, Mama Fi.
1: Ya.
2: Ibu Heni. Jadi Mbak Nia, terima kasih. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut satu orang penelpon lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
3: Halo, salam cantik. Aku nggak bisa.
1: Halo pilih. Cantik, kepelorot bae sih Deneng. Aduh, kenceng. Pegangan yang kenceng atuh Mama Dina, biar nggak pelorot.
3: Merosot terus. Tuh Mbak Sakina menang tuh.
1: Iya itu bisaan tuh Ben, Bu Sakina naiknya.
3: Ya, salam kenal buat Mama Asraf. Besok ketemu di pantai ya.
1: Iya, yeah, betul. Kita ramaikan suasana besok.
3: Kebagian lagi.
1: Lagunya udah gak kebagian. Udah siang.
3: Udah yang penuh.
1: Ada Kasih dan Sayang, Selimut Hitam, Cinta Sampai Mati, sama Takkan Pisah.
3: Itu yang Cinta Sampai Mati aja.
1: Oke, Cinta Sampai Mati ya. Siap.
3: Salamnya yang jauh di sana, semua sedulurku. Semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
3: Besok.
1: Besok.
3: Banyak. Semoga selalu sehat. Mulai barokah. Makasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Dina. Cukup ya sobat Sarah ya. Bu Heni gimana Bu? Udah bisa naik terus Ibu. Semangat buat Bu Heni, Kak Arvil dan ada Bu Asi juga. Mas gimana dilajar? Waalaikumsalam hadir. Ikut atensi ini salam buat sama Rizky, Bu Sakina, Bunda Wartik, Umi Hani, Bu Saminton, sama Azril. Ada Putri Ragil, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ijo, Pak Riona, Pak Sutar, Pancawarno, Bunda Nesalis, Neng Apridi Ambal. Terima kasih, minyak sultananya langsung tak pakai, enak, hangat rasanya. Wah, makasih buat tadi ada Mas gimana dilajar ya, mampir beli sultanan nih. Nah, Sobat Setara FM, yuk yang belum merasakan khasnya dari Sultana minyak herbal serbaguna langsung beli ya di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Mau ke radio kayak Mas Giman boleh sini sambil main biar tahu Radio Setara FM Kebumen ya. Silakan merapat di Jalan Bulpito Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kota Winangun Kabupaten Kebumen. Yuk merapat aja beli Sultana minyak herbal serbaguna. Lanjut bareng lagu Kasih dan Sayang ya. Jangan kemana-mana, tetap bareng DTL dan Dutu Gawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Stok vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitama dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitama dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3,

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM kemuen yang udah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sampai jumpa besok di jam yang sama juga bareng Nia. Nia izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, di mana, Bu?
2: Waalaikumsalam.

0: Baik Ibu. Sebelumnya punya keluhan apa Bu, boleh diceritain?
1: Sebelumnya aku

0: kelenjarnya sakit atau gimana Bu itu Bu? Kelenjar tiroidnya.
1: Kelenjar tiroidnya pernah sakit ya, tapi sekali ya. Tapi waktu belum minum Habutop kelihatan membesar, alhamdulillah sekarang

0: Para pendengar yang lain barangkali punya keluhan yang sama seperti ibunya.
1: Ya, untuk

0: juga nanti bisa sembuh ya. Alhamdulillah ya.
1: Baik Ibu, terima kasih Bu atas pesan-pesannya. Semoga bermanfaat buat yang lain Bu. Maaf mengganggu waktunya ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering. Bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai rasa sakit kepala dan rasa lelah yang luar biasa. Rasanya sangat mengganggu sekali. Lalu saya mencoba Vitamal produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Kawasan Prembun atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit Kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo Bonorowo Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Yang Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.

gen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Oke pak, jel tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa jel?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jel?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jel si kinek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang ngapa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: insomnia.
1: Herba Habutop maksud ibu?
0: Nah iya ya, obat Herba Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu nanya-nanyanya? Tuh cari di dekat tas kerja ya. Konsumsi Habutop yang rutin bu, jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon, Pandurso.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan, tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.

0: rumusan.
1: Benernya,
2: bener.
1: Betulnya,
2: betul.
1: Sumpahnya,
2: sumpah.
3: Nah,
4: ini makanya dengerin atau dengerin ini.
5: Nah,
4: ini.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: suara kamu kok bendeng, Nin?
1: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
0: Berarti lagi musim ya, Min? Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
1: Iya, kayaknya deh, Mel.
0: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
1: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
0: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
1: Makasih banyak ya, Mel.
0: Sama-sama, Min.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Mar

0: mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin

di Apotik NS Pharma. Alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila. Alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Rena temenin Anda siang hari ini di zona Malaysia, zona tersantuy kita. Ya dong, full lagu-lagu jiran, lagu-lagu Malaysia. Gabung

0: lapar ya kakang. Ketone lesu temen.
1: Loyo juga kok.
2: Mambengi balik ke toko malah kudanan yuk. Siki awaknya rasanya greges banget. Padahal yang gue jasudan.
0: Mulane sedia habutop nangaring rumah. Oke, aku nek ke sekaldanan langsung minum habutop. Alhamdulillah awaknya sehat. Soale habutop bisa jaga daya tahan tubuh. Karo ningkatakan imunitas tubuh. Dadi ora gampang meriang kayak Rika.
2: Habutop emang paling top ya yuk. Yang kolah anakku tukang tuku mengapotik.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik.

kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan

0: sebagian agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

Aku diam, kau menangis. Gak bisa, harusnya kamu ikut menangis juga. Jangan cuma diam. Oke. Cerah banget, alhamdulillah. Jemuran apapun, baju, apalagi udah ada yang panen, jemur-jemur gabah kering, alhamdulillah. Jemur-jemur apa lagi, emping kering, alhamdulillah. Ya, yang baru gabung, baru bangun tidur, ya udah seger udah tidur. Makan siang jangan lupa. Nanti lanjut beberes, bersih atau kerja lagi. Terus pokoknya pantengin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Ada Rena temenin Anda full lagu-lagu jiran sampai nanti jam 3. Please yang di request lagu yang masuk format, jika usah ngaco untuk request lagu-lagu lain ya. Jam 1 lagunya Zona Malaysia. Tuh dari judulnya udah kelihatan Malaysia. Jangan request lagu yang tidak masuk. Ya, okay. Aku baca yang belum gabung, masih banyak kesempatan. SMS WhatsApp kutunggu ya. Kirimnya di 085186069984. 085186069984. Dari Mama Rizky. Waalaikumsalam, selamat siang juga Zona Tersantuy. Salam buat Bunda Ervito, Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, Mbak Sindi, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Hoyong, Kang Giman, Duren Ambal, Pak Desa Songko, dan juga buat semua pendengar Radio Star FM. Mau dengerin aja. Buat Karena makasih, kembali kasih. Siang Mbak Rena, siang juga halo Andre, ikutan gabung boleh. Salamnya buat Bu Fatur, Bu Ayu, Bunda Ervito, Bu Asi, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karmina, ada Mbak Ihai, Mama Fian, Mama Riri, Mama Naomi, Mama Ashraf, Mbak Warit, terus juga Kang Mamat, dan buat semua sobat. Sobat Star FM Kebumen, buat Mbak Renanya mau tugas dan tetap semangat. Demi apa kepelkikan? Ada Hoyong di Banyu Urip Purworejo. Lagunya Fenomena, boleh. Dingin. Dingin pol. Buat Mama Asih, terus Mama Rizky, Mama Akmal, Mama Fian, Mama Cindy, Mama Intan, Mbak Ihai, Mbak Yaya, Mbak Sibat, Mbak Putri, Bunda Arvito, Bu Yati, Bu Tika, oke, Bu Pak Sutar, Pak Naura, Mas Ima, Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Tejo Ragil. Ya, makasih ya. Siang Mbak, monitor aja. Oke, siap, makasih. Ikut gabung Mbak, minta lagu Gelisah. Buat yang lagi jaga sehat selalu nih, lagi panas. Iya, betul panas. Lanjut, ada

Basri, waalaikumsalam. Lagunya Janji Dalam Rindu. Buat ibu-ibu yang lagi monitor Bu Yati, Bunda Mesin di Papai Jopayanto, Bunda Anif.

Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Nomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, Bu Karmina. Iya, kembali kasih. Alhamdulillah, Robin.

Berikutnya, selamat siang Mbak Rena, tetap semangat aja loyo. Salamnya buat semua pendengar Radio Star FM Kebumen, sehat selalu buat semuanya. Lagunya Iklim, Nanang live streaming dari Cikarang. Udah tadi Iklim, Bukan Aku Tak Cinta ya. Terima kasih.

Mama Nadia di Poncoro, waalaikumsalam. Lagunya Sandiwara Cinta Semua Simbol ya Mama. Buat semuanya aja, umat istirahat, Mbak Rena mau tugas ya selalu. Amin. Kasih ya.

Udah, kita ke lagu lagi. Iya bener, ke lagu lagi. Kita ke lagu lagi Sobat Star FM. Yang belum gabung, SMS WhatsApp, ayo tetap ditunggu kirim ya. 085186069984 ya. 085186069984. Iya, habis makan bareng. Oke, sehat-sehat yang habis makan siang. Jangan lupa minum Habutop 2 kapsul Bapak, Ibu, Kakak ya. Iya dong, biar sehat. Oke. Habutop obat herbal ramuan Arab paling top. Enggak harus sakit minum Habutop, sehat. Bagus banget sehat konsumsi Habutop biar awet muda, biar tetap terjaga daya tahan tubuhnya, staminanya oke. Enggak gampang sakit juga. Tidurnya lebih nyenyak gitu ya. Silakan dapatkan produk kita di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu. Yang tanggal 26 Juli nanti nih masih free, gak ada agenda kemana-mana. Mungkin bisa mengagendakan bareng-bareng, kumpul bareng-bareng sesama fans Radio Star FM Kebumen ya, yang mau ikutan gabung di Kopdaran biar ketemu semua-mua-mua. Jangan lupa di Pantai Setro Jenar 26 Juli jam 8 udah dimulai. Jangan jam 8 baru otw dari rumah ya kan. Ayo amankan slot, amankan kuota Anda. Yang mau daftar langsung aja bisa hubungi Bunda Ervito, bisa hubungi Mama Intan atau juga Bunda Rukmi ya. Gitu, ini buat umum, buat yang rasa kenal sama Radio Star FM, buat yang kepengen tahu, pengen kenal gitu. Pendengar-pendengarnya yang suka eksis di udara gitu. Karena udah pokoknya penyiar mah kalah tenar daripada mereka-mereka nih. Mereka-mereka fans setia kita. Ya kan? Ayo, gasken 20 ribu aja. Ya, nabung dari sekarang. Gak mahal 20 ribu ya. Boleh ajakin anak, suami, istrinya, bapak gitu, neneknya, terus keponakannya, adik-adiknya, boleh didaftarin, diajakin. Nanti di situ gak bakal melompong. Pokoknya ada snack, ada minum, ada hiburan, ada kupon door prize juga gitu. Oh, yang mau kasih lebih, punya rezeki lebih, silakan. Yang mau berdonasi boleh juga ya, hubungin panitianya aja. Oke, abis ini Rina bakal buka sesi Pon Live. Dimunculin dulu satu lagu, udah di request. Ada Fenomena, Tiada Yang Lain. Sobat Star FM Kebumen, pokoknya jangan geser channel. Pastikan stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen dari Rena siang hari ini. Sampai nanti jam 3, temenin Anda di zona tersantui kita, zona Malaysia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
3: Saya Ibu Zaina dari Ciwuni Kupang Sari Kesukian.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
3: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
3: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya, Bu?
3: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya, Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa

0: Al Alian, Apotik Tahir Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222322984 081222322984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM.

0: Oke. Nafas Cinta, spesial di request lagunya dari Nakasia. Ayo Besti, yang mau naik, yang mau pon live. Aduh. Saya ini kenapa? Ya Allah. Ditunggu ya, yang mau pon live. Ayo, set, gercep. 0851806999984. Banyak kesempatan nih yang mau naik. Request lagu, salam-salam, boleh-boleh aku angkatin ya. Bismillahirrahmanirrahim, penelpon pertama. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rena.
0: Selamat siang Bu Yati, kabar Rena baik, sehat Ibu, apa kabar nih?
1: Sehat,
0: Alhamdulillah. Mau

0: Mira, Ale, pero mamá será una parte, pero sueño más apiñambe, más no, más termiento, más hoyo. Mama, Bu Carmina, Mbak Putri, Mbak Kakong, banyak kembar, Bu Tuti, Bu Ayu, Mama Sin, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mama Fian, Mama Naomi, Mama Rizky, Mama Izan, Juri Ngambal, Mas Kimalajar, Kak Usup, dan semuanya aja.
1: Oke, deh.
0: Terima kasih Mbak Rina.
1: Kembali kasih Bu Yati.
0: Selamat tugas.
1: Iya.
0: Sampai tuntas.
1: Iya,
0: semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Yati udah ikutan Pon Live ya. Yuk. Berikutnya ada siapa nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang.
2: Selamat siang, Kakak Rena.
1: Aduh. Kamu pakai nomornya siapa sini?
2: Darurat.
1: Darurat pakai nomor banget.
2: Lagi di sana-sana. Jadinya ya asal pakai aja HP. Punya orang.
1: Simpati bisa buat telepon ya. Ya, wis. Soalnya apa nih dewek masih lagi dicekli anak kek.
2: Ngerti bae.
1: Iyalah. Oke, gimana sehat kamu?
2: Lagunya apa ya? Gimana?
1: Pengennya apa?
2: Anu salamu dewek lah Mbak Rena.
1: Salamu dewek?
2: Iya.
1: Oke, boleh.
2: Terima kasih. Ya Bora, salam dewek.
1: Iya. Wis?
2: Wis lah, salam-salamnya fotokopi sing gratis.
1: Oke, siap.
2: Orang bayar maning.
1: Iya.
2: Selamat siang.
1: Okay.
2: Buat Kakak Rena yang bertugas, tetap semangat, murah rezeki full barokah.
1: Amin. Kita
2: tunggu lagu nek. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Adik Cindy. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Mama Asraf, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Ya request saya karo Mbak Rena jajal.
1: Sapa aja sih ngarep nyuwun lagu jajal. Mana?
2: Belum puter lagu Cinta Jarak Jauh.
1: Cinta Jarak Jauh. Asraf suka ya?
2: Iya.
1: Oke, salam-salam enggak?
3: Terus salamnya buat siapa?
2: Mama Asraf, wis.
1: Wis. Ya, lagunya ditunggu.
3: Iya, salamnya salam. Itu buat fotokopi Ibu Yati.
1: Okay.
3: Sama Mbak Cindy aja.
1: Baik.
3: Terima kasih Mbak Rena. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Asraf. Satu lagi ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Halo Kang Mamat.
4: Halo juga Mbak Rena. Apa kabarnya?
1: Baik dong, sehat alhamdulillah.
4: Ya, syukurlah masih sehat kan.
1: Iya dong, alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: Gerhana Cinta Luka di podcast.
1: Gerhana Cinta Luka boleh. Salam-salam.
0: Buat yang udah masuk tadi, Widati, Mak Aska, Mbak Cindy, Janet Tangga, gih, Ketan Kali Karo Kulon Kali.
1: Nah kan, ternyata.
0: Cuma jarang ketemu. Terus buat si gondrong yang di pantau, pantengin Jun, Malaysia juga di Jogja, sebuah mendengarkan. Itu aja Mbak Rena, ditunggu lagunya. Terima kasih.
1: Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Kang Mama. Cukup ya, penelponnya sudah dulu.

Halo Bu Kumis, lagi bikin apa Ibu? Mama Ririn, Waalaikumsalam, selamat siang juga. Salamnya buat Bunda Rukmi, Bunda Mbak Putri, Bu Kumis, Mama Fitri, Mama Vian, Mama Ashraf, Putri Selatan, Mas Andre, Bu Ayu, dan juga Boy sama Sobat Star FM Kebumen. Mas yang aja selamat sehat, buat Barina tetap semangat tugas, panjang umur sehat selalu, mulai rezeki full barokah, amin amin. Makasih ya. Halo Bang Frankie, Waalaikumsalam, mas yang juga kabarnya baik sehat, Alhamdulillah. Absen boleh, yang absennya bolong-bolong. Buat semuanya fans radio saja, buat Barina mau tugas lagunya ngikut aja. Oke, terima kasih Bang Frankie. Lanjut, selamat siang Marena dari Kang Zul di Kalibagor. Lagunya satu nama tetap di hati boleh buat Kang Sutar, Mas David, Erosita, khusus buat Kak Ervito, Pitur, ulu kakak. Selamat bubuk siang aja. Makasih Kang Jul, Kang Ijul, Waalaikumsalam, Teteh Rima gabung boleh. Lagunya masuk list dulu, semoga kebagian buat Rinanya sama tugas aja. Kembali kasih. Halo Bang Gondrong, siang juga sembilu boleh masuk list dulu ya. Matu guys, Marina sih selalu semangat, siap hadir kopdar Marina. Aku hubungi lewat Kang Mamat aja sih ya, Bang Gondrong. Ayo teman-teman yang lain diajak ya. Kapan lagi ya kan? Pokoknya ini gak cuma buat masyarakat Kebumen yang di luar kota, gas kan? Ya, oh ya, ini biarpun udah nggak liburan anak sekolah udah mau masuk, tapi kan momennya hari Minggu nih, bisa lah tetap berlibur, apalagi di luar kota nih, ya kan, bisa sekalian piknik tipis-tipis gitu. Anda besok acara stay di Pantai Setro Jenar. Nah, pokoknya geser ke barat lagi, ada pantai lagi. Geser lagi, ada pantai lagi. Kita banyak banget destinasi pantai yang, aduh, pokoknya semuanya indah banget, ya kan? Ayo ikutan. Iya, Kakak Ervito dapat salam itu dari Bang Jul. Udah, yang belum masih mental-mental tadi bon live-nya ya, berarti belum beruntung. Ke WA aja nanti dibaca sama Rena ya. Jangan salah nyasar ke nomor-nomor lain, pastikan nomornya di 085-186-069-984. Dingin Baren, kenapa dingin? Iya sih lagi dingin, coba deh yang punya teh moro, minum teh moro, bikin sekarang juga ya. Rena pengen juga nih, tapi kan gak lucu ya kalau nyeduh teh moronya pakai air mineral cup kecil kayak gini, gimana bisa merah. 15 ribu rupiah aja teh moro, silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Tehnya terbuat dari teh hitam, jahe, serai, ketumbar, cengkeh, daun kelor. Pokoknya bikin badan lebih segar, lebih bugar. Ya, silakan. Produknya halal, ada sertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Oke. Satu lagu Rena kasih untuk Anda, special di request. Dua saja dah, satu doa untuk

0: Bitung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
1: 98.4 Stara FM.

0: kamu kenapa, Han?
1: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
0: Itu mah, mata kamu kering, Han. Han, mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
1: Vitama ini cuma buat mata kering aja apa, Bob?
0: Enggak dong, Han. Vitama ini selain buat mata kering, juga baik bagi penderita katarak, glukoma, silinder, rabun dekat, dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat Vitama ya, Bob?
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

Yes, udah tuh. Satu nama tetap di hati. Lanjut, gue baca lagi ya. Yaudah gabung. Jadi 085-186-069-984. Ada Duren Ambal, nyimak, oke. Okay. Bu Tuti, monitor sambil jemur padi. Waduh, semangat. Biar gak kedinginan ya, Bu. Jemur padi, padinya kering, badannya hangat. Masya Allah, salam balik buat Bu Yati. Suhun Mbak Rena, iya, kembali. Bu Kumis, sehat selalu juga, semangat, Ibu. Terima kasih. Udah ya, Sobat Star FM. Aku mau info-info satu produk yang namanya minyak sultana. Aduh, minyaknya ini buat dioles-oles, diusap-usap, dibalur-balur. Buat apa ya? Kalau buat pas gatel, kena luka. Luka kan bisa kayak memar, perih, karena mungkin kecocok, keperang, terus jatuh gitu. Terkilir bisa, ya. Terus buat jerawat bisa kempes, kena luka bakar bisa. Enggak terjadi luka bakar asal Anda cepat oles usap-usapnya gitu. Kalau misal kena minyak panas, kesiram air panas, ketempelan alat masak yang panas banget, udah sultana langsung diolesin aja. Insyaallah nanti enggak ada tuh namanya luka-luka bakar ya. Harganya murah banget, Rp25.000, Rp47.000. Silakan bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Okay. Produknya halal ya, bersertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Begitu. Mama Rohim, halo Mama Barena, monitor insyaallah besok kopdar mau rapat, mantap Mama Rohim, makasih ya. Segera daftar aja ya yang belum daftar, jangan cuma ngelis daftar yang Rena harapkan. Kan mohon maaf, kita kan kayak kupon, terus konsumsi kan kita bener-bener perhitungkan sesuai yang akan datang gitu. Kita gak mau apa namanya kayak nanti ternyata banyak yang pada datang di tempat konsumsinya kan enggak perhitungannya ya sebelum penutupan gitu kan. Tapi biasanya tuh enggak konfirmasi, tahu-tahu datang kan, kayak panitianya tuh bingung. Aduh, semoga sih besok panitia bikin konsumsinya lebih, cuma kan kita enggak bisa estimasi juga lebihnya seberapa. Jadi mohon banget yang mau ikut segera daftar, hubungin panitianya, udah gitu sebisa mungkin. Ini udah tanggal muda, kalau udah ada rezeki langsung dibayarkan aja. Yang paling gampang sekarang kan via transfer ya. Gitu, tinggal minta nomor rekeningnya aja, terus konfirmasi, pastikan ada bukti pembayarannya, bukti transfernya. Kalau emang deket dari rumahnya Mahin atau Bunder atau Burukmi, boleh datang ke rumahnya, boleh nitip kalau mau kasih kes gitu ya. Rena anjurkan sih sebisa mungkin pembayarannya sebelum acara dimulai gitu, nggak sih Bun? Soalnya

Ya kan gitulah, panitia ada perhitungan yang perlu dipersiapkan jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet banget. Tapi biasanya gitu, amin satu, amin dua tuh pada brudul, baru pada daftar. Aduh, gitu kan. Ya semoga masih bisa keburu, masih bisa kesusul ya. Semangat-semangat, ayo semuanya. Insya Allah dikasih cuaca cerah, hawanya juga lagi adem, terus dikasih semuanya, dikasih sehat gitu ya, jadi bisa kumpul. Oke. Sobat Star FM, Rena pamit dari Zona Malaysia. Thank you banget untuk Anda yang deketan gabung siang hari ini. Nanti gabung lagi ya, jam 3 sampai jam 5 Rena balik temenin Anda di Pop Mania, full lagu-lagu pop Indonesia. Baru hari apa nih? Baru hari Kamis lagunya, lagu-lagu yang pop baru ya. Pastikan lagu yang Anda request adalah lagu pop Indonesia baru. Bu Asi, kemana ini Bu Asi? Ya, di rumah lagi dengerin. Baik, semoga sehat, semangat. Rena pamit, Sobat Star FM dari Zona Malaysia. Ketemu lagi nanti di Pop Mania. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kok sendirian?
1: Ke radio beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Star FM Kebumen, balik lagi dong Rena temenin Anda sore hari ini di Pop Mania. Ya mau gabung langsung aja SMS WhatsApp ditunggu ya. Kirim ya 085186069984 full lagu-lagu pop Indonesia baru. Ditunggu 085186069984 bersama Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro dan juga Otipus ya. Sudah dibuka Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Yang satu ini Rena munculin dari Mario Geklau, Kau Hadir di dalam.

0: Sara FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Star FM Kebun.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

udah jam berapa baru nih? 3:30. Dia mau keluar. Dia mau jalan-jalan. Loh, dia ngajak aku. Lah kok gitu?

Yang belum kirim, ayo kirim. Yang udah-udah dulu dibaca ya. Basri, waalaikumsalam, gabung lagi boleh lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Siap. Segenap cinta yang kau berikan. Nadif Basalamah ready. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi monitor, Bunder, Bu Karmina, Bapak Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Pak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Sakinah. Terima kasih kembali. Halo Andre, selamat sore juga, mau lanjut gabung nih di Popenia Star FM. Lagunya Andai Ku Bisa Hentikan Waktu. Ditunggu Andre. Salamnya buat semua sobat Star FM di mana aja berada, buat Barina Mesiran ID. Oke. Okay. Makasih ya. Fatin, selamat sore juga Mbak Ren, minta lagunya Keras Kepala. Meiska, boleh ditunggu ya.

lagu spesial buat calon istriku tercinta yang tinggal di desa Kolomarto. Butuh salamnya buat Bu Rukmi, Bu Yati, Bu Asi, Bu Ervita, Bu Tini, Mama Viani, Mama Sabrina, Mama Ashraf, Mama Fatma, Mbak Oo, Mbak Nur, Mas Ima, Mas Bagas, Mas Sandi, Mas Ibnu, Mas Sabar, Pak Sutar, Bapak Nora. Baik, makasih ya. Kita ke lagu lagi. Sobat Star FM yang udah request lagu dari Nadif Baslamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Popmania masih bareng Rena, masih juga bareng produk-produk dari Petri dan Natur Indonesia, Grup Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habutop, mau diminum enggak?
1: Oh, Habutop ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01, RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya, dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: nih gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: satu top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perongga CPR RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutok, saya menyuruh anak saya membeli Habutok. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutop. Insya Allah semua penyakit hilang.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: 98.4 Stara FM.

0: Malam Jumat. Iya, persiapan tahlil yasinan. Masih bareng Rena di Popenia. Halo. Masih ditunggu ya yang mau gabung SMS WhatsApp, yuk kirim yuk 085186069984. 085186069984. Bapak Lena selamat sore juga. Halo, selamnya buat pendengar Star FM semuanya, semoga sehat selalu. Mat ngopai. Ayo dilanjut Mama Chef, gak usah diputus. Nah. Assalamualaikum. Ih, menghubungkan. Kenapa ya? Coba lagi, Mah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Salam, nyambung juga.
1: Iya, tadi nggak berdering, jadi tak matiin.
0: Oke deh, belum mandi ya Mama Ashraf?
1: Belum, apa nyapu di sini?
0: Ya wis, Ben Karolik.
1: Iya, kan nyapu kan dari kemeringan, tadi ada suara
0: hati. Yes, mau lagu apa nih?
1: Lagu nih, apa ungu, dasar hati.
0: Ungu, dasar hati boleh.
1: Iya.
0: Oh, salam-salam.
1: Salame, gak usah apa ya. Ini biasa monitor, gak usah pakai Ashraf. Kang Mama, Kang Arsen. Oh, Bu Ashraf kan juga salam.
0: Oh, Ashraf, oke.
1: Okay. Bu Mama Naomi, Bu Yati, Bunder, Mas Andre, Mas Andi, terus. Siapa ya, Mbak Cindy, Bu Hendy, juga buat semuanya.
0: Oke deh.
1: Iya, terima kasih barangnya.
0: Terima kasih.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Sembilan nyawa. Gimana ini kalau ada sembilan nyawa? Lanjut. Ada lagi? Assalamualaikum Arena. Waalaikumsalam. Selamat sore juga. Iya Mbak Nuri, kabar baik. Dingin, dingin banget. Aku mang selup meto nih, kadang keluar kabin. Nanti masuk lagi, keluar lagi, gitu. Oke, boleh-boleh lagunya Rumah Singgah. Ditunggu Rumah Singgahnya. Metugas, salam buat semua fans Star FM Kebumen, Mbak. Baik-baik, makasih ya. Salam juga buat keluarga, sehat-sehat selalu semuanya. Tadi bapaknya Lena request lagu apa? Kau request lagu? Serius? Ya sudah, kalau gitu kalau lagu lagi. Tadi udah di request Mama Ashraf nih. Yuk, yang mau beli madu Vitapedia, harganya cuma Rp60.000 saja, silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat Anda.

0: gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian,

0: Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

Satu lagu dari Ghea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Jangan sedih-sedih, harus bahagia selalu kita ya. Hidup dibikin happy aja, banyak masalah ya. Jangan larut dalam kesedihan, percaya semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau masalah pribadi apalagi gak perlu kayak diumbar, dibikin status, dibikin story, terus cerita-cerita sama bestie. Yang anda pikir bestie gak selamanya, ya kita gak pernah ngerti lah. Kadang banyak bestie-bestie pakai topeng ya kan. Di belakang suka nusuk-nusuk, di belakang suka ember. Gitu, katanya aman, terjaga. Tapi ternyata hati-hati makanya. Ya kan, kamu mau nangis-nangis, ujar rebet lega udah didengerin, ternyata dia bocor. Aduh, ngeri banget orang macam kayak gini. Banyak banget orang yang gak amanah. Hati-hati berteman sama siapa aja, tapi untuk hal yang memang menurut anda privasi, gak, ya udah. Kalau masalah pribadi, masalah keluarga, gak perlu lah di umbar, diceritakan untuk mencari simpati orang. Biar apa? Karena selalu orang ikut simpatik dengan anda, ikut prihatin dengan keadaan kondisi anda. Nggak selalu ada yang bahagia, ada yang tertawa, ada yang tepuk tangan. Ya sungguh, ibarat mau bestie sekalipun ngapa-ngapa bareng gitu kan, tapi udah kayak netizen online aja. Seru ya kalau di TikTok tuh baca komen-komen. Rena gak pernah kayak gatel ikut komen gitu. Cuma ya geli kadang lihat denger apa, baca-baca komen tuh lucu-lucu komennya. Apalagi kalau udah julitin gosip-gosip influence artis gitu. Ya gimana, semoga sehat selalu Bapak Ibu. Habutop selalu stok di rumah. Kalau udah beli ya dikonsumsi secara rutin ya. Pokoknya 2 kapsul pagi, 2 kapsul siang, 2 kapsul malam setelah makan. Nanti bangun tidur insya Allah enak. Kalau rutin juga keluhan sakit anda ya bisa sehat lagi, bisa sembuh lagi. Pokoknya harus semangat lagi musim dingin. Pokoknya ya tetap banyak minum air putih, tapi dingin. Rena jadi pengen buang air kecil, ya gak apa-apa, kan malah baik, bagus, sehat gitu. Ya berarti mulai, malah justru bagus kalau minumnya air yang hangat gitu. Ya, jadi gimana? 4:30 masih takut mandi? Nyapu-nyapu dulu ya, gak perlu godok banyu. Nyapu-nyapu dulu, beduli suket, terus ngomong gitu kan, nanti anget terus mandi. Sama chef udah bereser, udah bersih, udah mandi kayaknya ini, udah seger ya. Sobat Star FM, Rena pamit dari Pemeni ya. Pokoknya thank you banget untuk anda yang diketan gabung sore hari ini. Bahagia selalu kalian, jaga kesehatan selalu. Rena pamit, insya Allah ketemu lagi besok ya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Bagaimana Bu liburan naik gunung kemarin?
1: Luar biasa medannya, penuh tantangan, untung gak hujan.
0: Sampai juga ke tempat yang dituju.
1: Alhamdulillah, karena saya meyakini pasti bisa. Segala sesuatu yang didasari dengan keyakinan, insya Allah terwujud. Pertama, niat. Kedua, semangat. Ketiga, selalu minum Habutop yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kuat sampai perjalanan lancar.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab?
1: Iya. Habutop, obat herbal ramuan Arab bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh bagi penderita stroke, kanker, hipertensi, diabetes, kekebalan tubuh, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair
0: dan otitis di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selat.

dulu sampai sekarang saya selalu memperjuangkan nasibe orang-orang miskin. Mulane sing tak sindir ya sing model ngene-ngene iki. Loh, mbok krasa mbok ora, tapi kan tujuannya baik. Ra trimo ya ben prei to. Ngono kok bingung. Wah, aku enggak takut. Lo ngapain wong yang diomongkan bener kok takut? Orang piye maksudnya? Lah yang berhasil didapatkan belum tentu jadi kebaikan. Paham? Saya ulang ya. Soalnya negatif ulang enggak paham. Mergo wonge ayu tapi love you. Sukses itu bukan kok berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Karena apa yang diinginkan bisa didapatkan, belum tentu jadi kebaikan. Tapi kalau mendapatkan kebaikan, berapapun dalam bentuk apapun, pasti jadinya baik. Makanya orang sukses itu siapa? Orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Orang yang berhasil menjadi orang baik. Stop itu orang sukses. Mana lo? Ketua RT berhasil jadi orang baik, berhasil mendapatkan kebaikan. Ketua RT sukses itu. Bupati yang berhasil menjadi orang baik, berhasil mendapatkan kebaikan, berhasil menjadikan kebaikan, bupati sukses. Sebaliknya, ra usah diomongke. Lho kan gitu toh, penceramah sama. Ngono lho. Kalau berhasil mendapatkan kebaikan, berhasil menjadi orang baik, berhasil menebar kebaikan, yaitu penceramah sukses. Apa grimis? Nda, wong ini tadi minta ya Allah hujan ya hujan, tapi ya nanti setelah pengajian. Nah, terus nanti malam terang lagi, soalnya nanti malam masih ada jadwal lagi. Tahu toh jadwalnya? Di mana? Datang ya. Love you. Masya Allah. Ayo bulan ini Kebumen luar biasa. Hari ini saya di Kebumen. Insya Allah nanti akhir bulan ada agenda lagi ke Kebumen. Masih ada 3 apa 4 tempat gitu. Jadi aku misalnya nyalon kepala daerah Kebumen. Ora dadi. Ya Allah ya Karim. Bu. Orang baik itu seperti apa? Lah ini. Poinnya di sini. Ayatnya sering dibaca di setiap event halal bihalal.

Nas, ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Kriterianya ada tiga, ada berapa? Ada berapa? Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra', orang-orang yang suka berinfak, suka bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu gampang maupun di waktu sulit, seneng sedekah, seneng semangat di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu gampang, di waktu sulit, di waktu kaya, di waktu miskin, di waktu seneng, di waktu susah, di waktu banyak duit, di waktu duit sedikit, di waktu sakit, di waktu sehat. Itu calon penghuni surga. Soalnya ada orang sedekah itu kalau lagi terpaksa saja, pas gering sedekah bancaan, tapi nek sehat ora tahu sedekah, sampai tonggo-tonggone titen, kowe suwe ya wonge ora gering, soalnya ora lendum-duman. Bu, sedekah di waktu gampang, di waktu lapang banyak orang bisa, di saat lapang, di saat gampang, di saat banyak duit ngake wong iso. Tapi sedekah di waktu sulit, sedekah di waktu sempit, sedekah di waktu kepepet, lah ini yang jarang orang bisa. Penduduk surga

0: itu orang yang bisa sedekah di waktu sulit, sempit, kepepet. Coba saya pengen tahu. Halo. Ya Allah, gak direken aku. Halo. Kalau di saat gampang, yo enak kabeh wong iso, panen mangga, buahnya lebat, dijual gak laku, akhirnya dibagi-bagiin tetangga. Yo kabeh iso. Jual gorengan gak laku, bagi-bagiin ke orang. Yo semua orang bisa. Tapi coba misalnya kepepet, ibu punya duit cuma 500 ribu itu saja. Ibu sendiri punya kepentingan yang luar biasa mendesak untuk ibu sendiri. Duit cuma 500 ribu itu, gak ada yang lain. Ibu punya kebutuhan yang sangat penting mendesak. Terus ada tetangga datang minjem atau minta 500 ribu. Berani ngelepas? Ya ora iso mlebu swarga. Kalau ahli surga berani. Lah nek wong telaga Pragoto, lah wong aku dhewe butuh. Nyonge dhewe butuh tak paring nerika. Nyonge terus priben. Nyonge kepriwe? Halo? Ya karena dia enggak yakin sama Allah. Padahal kalau orang yang bertakwa, penghuni surga berani. Kenapa berani? Karena yakin dengan jaminan Allah, pasti ada gantinya. Makanya orang kalau dikasih itu suruh bilang terima kasih, kemudian mendoakan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Artinya orang memberi pasti akan mendapat balasan lebih baik dan lebih banyak. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Banyak orang yang sudah percaya sama Allah tapi enggak berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Percaya iya, tapi enggak berani menaruh kepercayaan. Aneh, padahal sama bank berani menaruh kepercayaan. BPKB, sertifikat tanah. Sama Allah enggak berani. Woi. Lo sama sawah lo berani menaruh kepercayaan? Buang gabah 2 kilo. Berani, kenapa? Karena ada harapan dapat balasan gabah 2 ton. Sama sawah percaya, masa sama Allah enggak percaya? Ya itulah mentalnya orang yang pelit alias medit. Ya biar sembuh. Tak gituin itu biar sembuh. Itu yang pegang kamera sampai meh ceblok kameranya. Halo. Yang kedua, wal qadhiminal ghaidha, mampu menahan amarah. Orang nesunan, orang ngamuan, tapi sabar. Apa? Sekali lagi. Sekali lagi. Hidup ini harus dijalani dengan sabar, maka yang bisa masuk surga hanya orang sabar. Orang ngamuan itu enggak boleh masuk surga. La taghdhab walakal jannah. Ojo nesunan, ojo ngamuan, nanti kamu masuk surga. Nek ngamuan gak bisa masuk. Polisi ngamuan gak bisa masuk. TNI ngamuan gak bisa masuk. Guru ngamuan gak bisa masuk. Bupati ngamuan gak bisa masuk. Kiai lo emang iya kok? Iya. Ya kapan-kapan tak terang no. Iki soalnya waktune lo kontraknya sama hujan itu tinggal sebentar. Kenapa harus sabar? Karena kita hidup bermasyarakat, kita bersikap baik kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan, betul? Kadang kita baik sama orang tapi orang itu balasnya jelek ke kita. Ada apa enggak yang kayak gitu? Telogo Pagotan ada apa enggak? Yang paling banyak tinggalnya di RT berapa? Maka sampean kalau berbuat baik sama orang, jangan pernah berharap dibalas kebaikan. Kalau sampean berharap dibalas kebaikan, siap-siap kecewa dan sakit hati. Ayo, kecewa dan sakit hati. Guru memberikan ilmu kepada muridnya, mengajar itu loh. Lah kok guru berharap balasan dari muridnya? Mesti kecewa, karena gak mungkin muridnya bisa membalas memberikan ilmu kepada gurunya. Saya ngasih ceramah ke sampean semua, kok saya berharap dibalas diceramai sampean? Ngantek langit nublek orang ngira. Halo? Bupati ngasih santunan ke janda-janda tua warga miskin, kok bupati berharap dibalas santunan sama warganya? Nggak mungkin, mesti kecewa kalau berharap balasan. Maka berharap balasan kepada Allah, betul? Betul? Bu, jangan pernah berharap kepada suami, sakit hati. Bapak juga jangan terlalu berharap kepada istri, jelei. Ayo aku jujur, Bu, sampean sebagai istri menghadapi suami lebih banyak syukurnya apa lebih banyak sabarnya? Sampean ngadepi bojo ki akeh syukuri apa akeh sabare? Lebih sering dipuaskan apa dikecewakan? Pak, iya Pak. Berarti Bapak belum bisa memuaskan istri, Pak. Mereka lebih sering dikecewakan. Lah kalau enggak sabar, bubrah. Apalagi kita hidup dengan manusia, kita hidup bukan dengan malaikat, bukan dengan setan. Kalau malaikat baik tok, setan jelek tok. Malaikat bener tok, setan salah tok. Manusia ada baiknya, ada jeleknya, ada benernya, ada. Maka ketika jelek, ketika salah, dimaafkan. Bu, suami ibu manusia apa bukan? Pasti ada salahnya. Maka ketika suami salah, dimaafkan. Bapak, istri bapak manusia apa bukan? Oh bisu itu kan jawab. Istrinya bapak manusia apa bukan? Pasti ada salahnya. Maka ketika istri salah pak, dimaafkan. Bu, sampean kalau pengen punya suami yang gak ada salahnya, ojo rabi manusia. Ya gedebok ilo telaten ono. Bapak, lah iya, tetanggamu manusia apa bukan? Pasti ada salahnya. Sehingga ketika salah harus di... Orang yang mau memaafkan adalah orang cerdas. Kenapa? Musuh dimaafkan, lawan dimaafkan, jadi saudara. Kawan, saudara gak dimaafkan, jadi musuh. Betul? Kalau siapapun dimaafkan, maka siapa saja akan jadi saudara. Di mana-mana berjumpa dengan nondindi ketemu. Lene gak mau memaafkan, di mana-mana ketemu musuh. Halo. Gitu ada orang nganti kiamat ora tak ngapura. Nganti kiamat ora tak ngapura. Ada enggak yang kayak gitu? Ada orangnya pakai jilbab warna hitam. Lah wong sombongmu kok ngungkuli Gusti Allah? Allah aja memaafkan kok kamu enggak mau memaafkan. Makanya ini pentingnya kita berhalal bihalal saling memaafkan sehingga kita mendapatkan Idul Fitri karena dosa kepada Allah sudah bersih, dosa terhadap sesama manusia juga sudah bersih minal aidin wal. Nah, matur suwun, waktunya udah hampir hujan. Sekarang aku tak bagi-bagi sarung cap. Kalau ada anak Telogo Pragoto atau anak Mirit yang berani tampil bareng sama Abah, ayo ada enggak? Ada anak yang hebat loh. Gini ya, yang tampil sama Abah itu alhamdulillah ada beberapa yang kemudian mendapatkan prestasi luar biasa. Dan izin Ibu Bupati, alhamdulillah ternyata, halo, dengerin saya ngomong. Halo, Bapak Ibu. Ternyata alhamdulillah lho ki anake wong sak Telogo Pragoto diunggahke kabeh. Lah ke sini Dik. Biar enggak di depannya Ibu Bupati sini. Sini duduk dulu. Nanti yang tak tunjuk aja yang naik. Yang lain nanti malam duduk semuanya duduk. Iki malah harap lungguh ning kursiku iki. Duduk semuanya, duduk. Gerak. Lah ini kalau semua ditampilkan sampai Isa. Bentar nanti tak pilih. Maaf, saya tak cerita dulu. Dulu awalnya saya kayak gini dikritik, apa itu ceramah kok model kayak gitu. Tapi kenyataan sekarang semua penceramah modelnya tiru saya. Betul apa enggak? Dulu saya ceramah humor, ya dikritisi, tapi nyatanya yang paling mudah diterima semua kalangan ya metode kayak gini. Maka saya kalau dikritiki, saya dihujat, saya enggak pernah klarifikasi, apalagi melakukan pembelaan pembenaran, enggak. Akan saya jawab dengan prestasi. Suatu saat akan terbukti. Ngono ae saya. Alhamdulillah ternyata udah ada beberapa anak yang saya sendiri awalnya juga enggak nyangka kalau ternyata ini juga dipantau oleh sekolah rakyat. Jadi saya itu dikirimi video-video sama Menteri Sosial, dikirimkan ke saya. Niki lari pundi. Dan alhamdulillah kemudian setelah ditelepon langsung dan saya ditanya niki lari pundi, bisa minta nomor HP-nya. Mereka akhirnya alhamdulillah difasilitasi untuk masuk di sekolah rakyat. Tepuk tangan dong. Nah, sekolah rakyat ini program pemerintah yang keren, luar biasa, untuk memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan. Kalau dulu yang bisa bersekolah di sekolah unggulan, berkualitas, itu hanya anaknya orang-orang kaya karena bayarnya mahal. Betul? Betul? Nah, sekolah rakyat didirikan ini untuk memfasilitasi keluarga yang prasejahtera. Prioritasnya untuk keluarga yang prasejahtera, agar mereka bisa mengenyam pendidikan setara, bahkan itu levelnya di atas sekolah unggulan. Loh, keren. Kebumen sampun, Ibu. Nah, lagi berjalan. Oke, dan ternyata sudah ada beberapa anak yang langsung dapat diterima di sekolah rakyat melalui ngeniki, karena dilihat backgroundnya, kemudian dilihat potensi dan bakatnya. Alhamdulillah, saya senang saya bisa ikut membantu masyarakat menyekolahkan anaknya. Saya juga ikut membantu programnya pemerintah yang bagus. Matur suwun. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama 'alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul malikil a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ulama'ana al-kurama wa masyayikhana al-fudala, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya. Sadat az-zu'ama, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Ibu Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Kabupaten Kebumen, yang di bawah kepemimpinan beliau Kebumen mengalami kemajuan yang luar biasa, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam semua sektor. Tadinya Kebumen termasuk kabupaten yang tertinggal di Provinsi Jawa Tengah, tapi di bawah kepemimpinan Ibu Bupati melesat cepat. Kebumen makin elok, makin indah, makin cantik, secantik bupatinya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberikan kesabaran, keistiqomahan, kekuatan lahir batin untuk terus memimpin warga masyarakat Kabupaten Kebumen menuju Kebumen yang makin maju, makmur, sejahtera. Kebumen menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Amin. Janji mau ngundang saya sampai sekarang belum. Sebenarnya pas hari jadi kemarin Kabupaten Kebumen, beliau minta saya untuk hadir, tapi karena waktunya terlalu mepet, kalau ngundang saya itu minimal 3 tahun. Lah beliau dalam waktu 3 bulan minta saya datang, emang gua cowok apaan? Tapi semuanya sebenarnya bisa diatur. Ya, orang haji itu ada yang reguler, ada yang haji khusus. Jadi kan kereta aja ya, ada yang ekonomi, ada yang eksekutif gitu. Masa bupati kok enggak ngerti gitu. Masya Allah, istimewa beliau, luar biasa. Jadi saya mengikuti perkembangan Kabupaten Kebumen itu luar biasa. Sampai kabupaten-kabupaten yang lain itu disalib semua. Keren, tepuk tangan untuk Kebumen. Ini karena dukungan dari masyarakat yang luar biasa, juga kinerja dari para kepala OPD dan semua komponen di Kabupaten Kebumen kompak untuk sama-sama memajukan dan mensejahterakan Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah. Wes, ngene iki nambahi ora ngene iki. Para pejabat yang membersamai beliau, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebut nama dan jabatannya. Sedang bupatinya saja belum saya sebut nama, karena saya belum pernah menerima map dari beliau. Apa? Gobek-gobek apa itu? Camatnya gobek-gobek apa? Apa minta digeser di wilayah pesisir sana? Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, yang kita hormati kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan, panitia dibantu keamanan dari Polri, TNI, sahabat-sahabat Banser, terima kasih partisipasinya. Hadirin hadirat, bapak ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, hari ini kita diajak Ibu Bupati, tokoh-tokoh masyarakat dan panitia Desa Tlogo Pragoto Mirit untuk berhalal bihalal dan bersyawalan. Asal jangan hanya berlebaran. Karena sama-sama habis menjalani Ramadan, setelah Ramadan masyarakat Islam Indonesia itu punya 3 semangat. Ada yang semangatnya syawalan, ada yang semangatnya halal bihalal, ada yang semangatnya lebaran. Karena masyarakat Islam Indonesia itu memang ada 3 kelompok. Ada kelompok masyarakat Islam yang berusaha benar-benar islami, ikut Kanjeng Nabi. Ada kelompok masyarakat Islam yang sudah terkontaminasi dengan modernisasi. Ada kelompok masyarakat Islam yang masih memegang teguh tradisi. Kalau bahasa Mirit, wonten tiang Islam ingkang derek ajarane Gusti Allah, wonten tiyang Islam ingkang katut ajarane penjajah, wonten tiyang Islam ingkang tasik ngugemi ajarane para simbah. Kira-kira yang paling banyak yang ikut Gusti Allah katut penjajah apa nderek simbah? Makanya tahun barunya juga ada tiga, ada tahun baru 1 Muharram, ada tahun baru 1 Januari, ada tahun baru 1 Suro. 1 Muharram itu tahun barunya umat Islam yang ikut ajarannya Gusti Allah, 1 Januari tahun barunya umat Islam yang katut penjajah, 1 Suro tahun barune umat Islam ingkang nderek simbah. Jenengan derek sing pundi? Misalnya tahun depan bareng dalam sehari 1 Muharram, 1 Januari, 1 Suro, semua dirayakan, diekspresikan. 1 Januari pusatnya di alun-alun Kebumen, pesta pora, kembang api, tiup trompet, nyumet mercon, ngundang artis yang goyangannya erotis. Kemudian 1 Suro tempatnya di Gerumbul yang terkenal angker tapi halamannya luas, pusoko-pusoko Kebumen ditokke kabeh. Kemudian kesenian tradisional ada jaranan macam-macam. 1 Muharram pusatnya di Masjid Agung Kebumen, isinya pengajian. Kira-kira yang paling sepi yang mana? Nah, para jamaah, jadi sama-sama habis menjalani ibadah Ramadan. Setelah Ramadan, masyarakat Kebumen itu ada 3 semangat. Ada semangat syawalan, ada semangat halal bihalal, ada semangat lebaran. Syawalan itu semangatnya kaum santri, kaum sarungan. Halal bihalal itu semangatnya kaum priayi, kaum celononan. Sedangkan lebaran itu semangatnya masyarakat awam, kaum abangan. Sampeyan termasuk yang mana? Kaum sarungan, kaum celononan, apa kaum abangan? Ketoke malah irengan ketoke. Kaum sarungan itu kelompok santri, semangatnya syawalan. Kaum celononan itu kaum priayi, semangatnya halal bihalal. Kaum abangan itu semangatnya lebaran. Semangat lebaran itu begini, bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Jadi memasuki Ramadan itu sedih, seperti masuk penjara. Wis meh poso meneh, sedih aku. Wonten mboten sing ngoten niku? Wonten, ini orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa. Jadi hari-hari dijalani dengan terpaksa dan menderita. Maka di akhir Ramadan yang diharapkan apa? Kapan selesainya? Kapan bodone? Kapan rampunge? Kenapa begitu? Sebab sebelum Ramadan dia berkawan dengan setan. Begitu masuk Ramadan, setannya di penjara. Sedih karena kawannya di penjara. Maka yang diharapkan, kapan kawannya dibebaskan dari penjara? Ramadan mau berakhir, ku seneng. Alhamdulillah, posone karek rong dino. Ada apa enggak? Ya itu orangnya sampai sekarang masih kipas-kipas kok. Sehingga begitu Ramadan tamat, maksiat kumat. Begitu Ramadan selesai, ibadah prei. Begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. karena Ramadan gak boleh makan, gak boleh minum, begitu lebaran balas dendam, makanya lebaran hari kedua ketiga domencret kabeh. Ada apa enggak? Ada, aku ngerti kok. Ini orangnya juga datang, pokoknya orangnya agak gemuk. Itu hari kedua ketika mencret terus. Ya karena balas dendam sembarang barang dimasukkan. Coba bukti bahwa Ramadan tamat maksiat kumat. Ramadan selesai ibadah prei. Kemarin bulan Ramadan dididik sholat malam. Namanya taraweh dan witir. Masjid musola di Kebumen rame banget. Betul? Nah sekarang Ramadannya udah lewat. Masjid musola di Kebumen, kalau malam hari sekarang sholat malamnya lanjut apa prei? Kemarin dididik tadarus Al-Quran, rame banget masjid musola di Kebumen. Sekarang Ramadannya udah lewat, tadarus Quran di masjid musola Kebumen lanjut apa stop? Berarti Ramadannya sukses apa gagal? Itu semangat lebaran. Maka lebaran itu hanya tradisi kok, siapapun boleh ikutan. Gak dilarang sama pemerintah, gak dilarang sama petugas keamanan. Tapi tidak semuanya berhak mendapatkan Idul Fitri. Kalau hanya lebaran silahkan, meskipun Ramadan sama sekali gak pernah puasa, boleh ikut lebaran, silahkan. Tapi ya aneh, oh gak pernah puasa kok ikut lebaran. Itu kayak ada orang laki-laki pakai kolor tapi gak katoan. Lah iya toh, oh gak pernah puasa kok ikut lebaran. Beda dengan Syawalan. Syawalan itu semangatnya santri. Bagi santri Idul Fitri itu cuma satu hari, yakni hanya tanggal 1 Syawal tok ditambah til, kalau digabung jadi tok. Nah itu pasangannya nggak usah dirubah-rubah, diganti ya jelek, tok tol jelek, harus tok til. Apa yang diketawain? 1 Syawal tok. Idul Fitri cuma satu hari. Idul Fitri itu hari raya kecil. Hari raya yang besar adalah Idul Adha. Makanya orang Kebumen bilangnya bodo besar, karena itu hari raya besar. Coba dari segi waktu, Idul Fitri itu cuma satu hari, tanggal 1 Syawal tok. Idul Adha kan 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, Dzulhijjah. 1 dengan 4 lebih besar mana? Nah kan, Idul Fitri cuma nyembelih ayam. Idul Adha nyembelih sapi. Ayam dengan sapi lebih besar? Idul Fitri cuma ngeluarin zakat fitrah. Beras 2,8 kg, 2 kilo 8 on. Kalau Idul Adha harus mengeluarkan dana besar. Yang kaya seperti yang di panggung ini, loh, ya kalau miskin gak boleh ikut naik panggung. Paling yang miskin yang ndoprok-ndoprok, dongsong-dongsong itu. Yang Idul Adha itu harus mengeluarkan anggaran besar. Yang kaya mengeluarkan duit untuk menjalankan ibadah haji. Yang sedang mengeluarkan duit untuk nyembelih korban. Lah yang doprok-doprok itu bagian menghabiskan dagingnya. Santri itu adil, yang kecil ya diperlakukan kecil, yang besar diperlakukan besar, yang kecil dianggap kecil, yang besar dianggap, ayo tuh sayang jawab, sing cilik ya dianggap, sing gede ya dianggap, jangan dibalik-balik, sing cilik digede-gede ke, sing gede malah dicilik-cilik ke, kaya wong Telogo Pragoto. Kok aduh. Harusnya gini, Idul Fitri hari raya kecil, ya biasa-biasa saja, wong itu hari raya kecil, perlakukan sebagaimana kecil. Idul Adha itu yang hari raya besar, harus diperlakukan sebagaimana besar. Lah Tlogo Pragoto kan kebalik-balik. Yang tidak penting dipenting-pentingkan, yang penting dianggap tidak. Contoh salat tarawih hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Salat subuh hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah sama wajib lebih penting mana? Wajib. Berarti tarawih dengan subuh lebih penting mana? Subuh. Nah, di Tlogo Pragoto, Mirit dan sekitarnya, jamaah sholat subuh dengan jamaah sholat traweh banyak mana? Katanya penting subuh. Itu kan kebalik-balik toh namanya. Halo? Loh, kalau dibilangi yang bantah, ya pantas aja bah. Kalau taraweh itu jamaahnya banyak. Subuh kan udah tiap hari. Lah traweh kan cuma setahun sekali. Ya udah kalau gitu, supaya jamaah subuhnya rame, khusus Tlogo Pragoto, apa perlu diusulkan subuhnya setahun sekali saja? Mestinya mikirnya kan, kalau traweh yang sunnah aja dikerjakan berjamaah, apalagi sholat fardu, harus lebih semangat berjamaahnya. Mestinya kan begitu, betul? Betul, tapi lambene tok. Praktekke masjidmu kalau subuh okeh ndi wonge karo cagake? Nah, berarti besok yang masuk surga? Para edan-edan sekalian yang saya hormati. Idul Fitri itu hari raya kecil. Ya kecil-kecil saja. Idul Adha itu loh yang hari raya besar, ayo kita besarkan. Lah rata-rata masyarakat kan kebalik-balik. Idul Fitri yang hari raya kecil dibesar-besarkan. Anggaran dibesar-besarkan. Jajan macam-macam, kue macam-macam, beli baju baru enggak hanya 5. Belum lagi masih jalan-jalan, hiburan macam-macam. Anggarannya dipol-polke sehingga hari raya besar kehabisan dana sampai nggak bisa korban. Betul apa enggak? Ya salah. Kenapa yang kecil dibesar-besarkan? Coba beli baju 1 saja, yang 5 untuk beli kambing. Lo yang meneng wong kelakuane ngono kuwi. Ini bukan hanya yang di bawah, termasuk yang duduk di panggung. Makanya izin ibu, nanti diinstruksikan itu anak buahnya suruh korban semua. Tuh, sak kapolsek, kapolseke. Malah ngene kok, bupati korban sapi berapa? Anak buah ngono ku gua iya. Harusnya, oh ibu korban sapi 5, mari kita tambah, ditambah, ditambah. Dari Pemkab itu ada 150 ekor sapi. Gitu. Ngono, tapi anggaran pribadi, ojo APBD. Mosok pengen nyusul 4 kepala daerah. Ya janganlah. Enggak lah. Leh, Jawa Tengah wis papat. Telu ya. Padha ya Jawa Timur ya iya. Wis tak meneng. Lha itu gara-gara tak ingetin gak gelem manut tok. Tak ingetin lho gak gelem manut. Rumangsaku cangkep rumangsane cangkem kuwi ra mandi apa piye? Lha kene wis oleh berita langit tok. Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Okay, bagi santri, dan santri itu enggak harus orang yang tinggal di pondok pesantren. Siapapun yang berjiwa dan berkepribadian santri layak disebut santri. Meskipun pakaiannya gaya santri, jubahnya klengsereh lemah, sorbane ombo 17 meter kaya Batman, sirai diubel-ubel gombal gede sakbane praoto. Tapi kalau jiwa dan kepribadiannya tidak mencerminkan santri, enggak pantas disebut paham? Loh, camat tapi jiwanya santri, pribadinya santri adalah camat santri. Bareng camat santri. Dan ramil yang jiwa dan kepribadiannya santri adalah dan ramil. Nah, bupati nek nyangoni kiai yang jiwa lo meneng to, yang jiwa dan kepribadiannya santri adalah bupati. Nah, santri ku nek ketemu kiai adabe piye? Ngono, mosok salaman kok alus. Ngono. Santri meneng atau meneng? Sapa ngomong ngerayu-ngerayu mau? Enggak lah, saya sama ibu bupati itu sudah sehati, sama-sama berjuang untuk masyarakat, cuma beda jalur. Beliau melalui jalur pemerintahan, saya melalui jalur-jalur seperti ini. Nah, ini harus sinkron, harus selalu kerjasama. Tidak, lihat senyumnya menggoda. Loh, tapi senyum tulus. Loh, saya itu bisa membedakan. Wah, aku bendino ketemu wong model-model. Sapa ngomong gak diundang maneh? Yo nyari kabupaten lain, wek. Emang di Indonesia ini kabupaten cuma Kebumen apa? Dong ini yang ngantri Kebumen ini usah pirang-pirang. Bingung. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi santri itu adil. Semangat Syawalan Idul Fitri cuma satu hari saja. Untuk apa? Untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal saya dan amal panjenengan semua. Nah, amal itu bahasa Jawanya laku. Apa, Bu? Nah, lakunya santri yang beridul fitri ada empat. Maka disimbolkan dengan kupat. Itu artinya laku papat. Jadi kupat itu bukan hanya ngaku lepat. Kalau kata orang-orang tua dulu kan gitu, kupat ngaku lepat, lontong ololone dadi kotong, lepet eleke disilep sing rapet, santen sing salah nyuwun ngapunten. Loh, saya kalau urusan kayak gini juara saya. Tapi yo kapan-kapan kalau diundang lagi saja. Loh, lah kita kan orang Jawa toh. Kok gak ngomong toh? Kita kan orang Jawa toh. Loh, loh. Yo ngapak itu ya Jawa. Madura juga Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Betul? Sama kita. Kita kan orang Jawa toh ya. Oh, ya orang Jawa itu punya tradisi adiluhung yang penuh filosofi. Sampean jangan rendah diri, ndak boleh malu jadi orang Jawa. Ya harus bangga lah, ngapain? Gak usah menggaya kamu terus hitung-hitung bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ketemu sama orang, ya khair, ya khair. Menggaya, ya khair apa? Irungmu pesek, ya khair, ya khair. Lek kita, lek, ya kan kita sama-sama peseknya. Oh, nyong ini ngelek balak, ngelek balorika. Podo-podo pesek ya khair ya khair. Pripun sae kabare? Ngono wae. Nyongi rika kula sampean ora usah kadek menggaya. Ana ente, ana antum, pret irung pesek ana antum. Anyel aku ngene. Loh, kupat itu isyarat. Nah, akhirnya sama masyarakat dianggap jadi syarat. Jadi setelah Idul Fitri ada hari raya kupat. Di sini juga gitu nggih? Iya, Bu, masih ada, Bu, tradisi kupat. Lah iya kan? Kayak-kayak menjadi syarat. padahal itu isyarat. Artinya laku papat. Apa saja? Satu, takbiran. Dua, zakat fitrah. Tiga, sholat id. Empat, silaturrahim. Nah, laku papat ini bagi santri selesai dalam satu hari, yakni tanggal 1 Syawal tok. Loh, hari kedua sudah enggak lagi seneng-seneng. Hari rayanya udah selesai kok. Hari kedua ini udah enggak lagi seneng-seneng, udah mengikuti sunnah Nabi. Siapa yang puasa 6 hari bulan Syawal, melanjutkan puasa Ramadan setelah tanggal 1 Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Amin opoh. Lho wong raposo kok amin. Lho puasa 6 hari kok pahalanya sama dengan puasa setahun? Gini, kebaikan itu kan dilipat gandakan 10 kali lipat. Al hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikan satu nilainya 10. Kalau Ramadan sebulan 30 hari, kali 10 berapa? 300 hari. Padahal setahun itu 360 hari. Berarti kurang 60. Maka puasa 6 hari bulan Syawal kalau dikalikan 10 sama dengan 60. Total 360 hari sama dengan puasa setahun. Understand? Gayane. Duh, kok masih puasa? Ya wong santri, memang Ramadan sudah lewat, tapi aku tidak mau seperti umumnya masyarakat itu yang senang-senang pesta pora enggak jelas. Memang Ramadan udah lewat, tapi aku masih tetap bisa beramal dan beribadah seperti bulan Ramadan kemarin. Memang Ramadan sudah berlalu, tapi kalau malam aku masih tetap bisa sholat malam seperti bulan Ramadan kemarin. Aku masih tetap deres Al-Quran seperti bulan Ramadan kemarin. Walaupun kemarin Ramadan setan di penjara, kemudian sekarang setan sudah dibebaskan, aku enggak mau berkawan sama setan. Aku enggak mau kalah bertempur melawan setan. Memang kemarin Ramadan pintu neraka ditutup rapat-rapat, sekarang pintu neraka sudah dibuka lebar-lebar. Aku enggak mau masuk neraka. Aku akan terus membiasakan Ramadan di luar Ramadan. Aku akan meromadonkan bulan-bulan selain Ramadan. Walaupun bukan bulan Ramadan, tapi amalku, ibadahku sama dengan bulan Ramadan. Faham? Faham? Nah itu santri. Bulan apapun, semangat ibadahku sama dengan bulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ditinggal Ramadan ini mesti sedih kalau orang yang punya iman. Sedihnya kenapa? Pertama, kesempatan untuk mendapatkan pahala sebesar-besarnya di tahun ini sudah lewat. Kita masih tetap bisa sholat malam, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa melakukan ibadah macam-macam. Tapi pahalanya kalah jauh jika dibanding dengan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Betul? Nah, banyak di antara kita yang kemarin menyia-nyiakan Ramadan. Sekarang udah lewat, tinggal sedihnya. Dua, tidak ada jaminan kalau umur kita bisa sampai di Ramadan tahun depan. Betul? Kan? Ada loh yang gak sampai tahun depan. Ada orang yang umurnya gak sampai Ramadan tahun depan. Itu ada tandanya. Di antara tandanya adalah dikasih ceramah gak dengerin, malah main HP. Nah langsung diseleh ke HP ini. Andaikan sampeyan tahu nilainya Ramadan, latamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Kata Rasulullah, tentu kalian akan berharap setahun penuh Ramadan semua. Udah enggak usah pakai bulan-bulan lain. 12 bulan Ramadan semua, andai tahu nilainya. Tapi karena enggak ngerti nilainya, ya Ramadan selesai malah seneng. Yes, merdeka. Orang yang enggak tahu nilai, hidupnya pasti gagal. Nyaut, orang yang enggak tahu nilai, hidupnya pasti rugi dan celaka. Kenapa? Karena dia akan salah pilih. Padahal hidup ini pilihan. Ketika salah pilih, sengsara. Banter, ketika salah pilih, salah pilih apa saja jadinya sengsara. Salah pilih bupati sengsara. Daerah-daerah yang salah dalam memilih bupati, ya ketinggalan, gak maju-maju karena salah pilih bupati. Alhamdulillah Kebumen tepat memilih bupatinya. Melu tepuk tangan. Makanya mengalami kemajuan pesat. Ngono. Apa kuwi melu guyu-guyu anak buahe? Melu guyu-guyu. Loh, ya bener. Bu, salah pilih bojo sengsara. Lah sampean entuk bojo wis rupane elek, pelit pisan. Duit blonjo wis diparingke sampean dijaluk maneng. Loh, sapa ngomong diracun-diracun? Salah pilih apapun pasti dadine sengsara. Salah pilih penceramah. Yo sengsara. Contoh, lo yang diundang penceramah yang provokatif. Masyarakat wis sampai guyub rukun malah diprovokasi. Dadi pengkerengan, terpecah belah. Atau yang disampaikan akidah yang nyimpang. Ayo, sengsara. Atau misalnya penceramahnya ndak pas. Ya tiwas bondo ora rupa. Hanya sekedar viral, viral, viral, tapi gak mutu, gak ada isinya, gak ada ilmu, gak ada hikmah. Habis acara itu gak dapat barokah, gak dapat manfaat, gak dapat ilmu sama sekali. Cuma cengengesan tok. Lah itu kan rugi panitia. Betul gak? Iya viral, tapi gak ada ilmunya sama sekali. Gak ada yang bisa dipetik hikmahnya. Ya sengsara tiwas bondo ora rupa. Makanya kalau nyari penceramah itu jangan sembarangan. Lah kalau kok keplokmu kok gak penak ono model. Lah kalau enggak ada isinya? Ya memang rame jamaahnya. Gebiarnya iya gebiar wong karena viral. Tapi habis acara kan selesai, tidak ada asarnya sama sekali. Enggak ada manfaat, enggak ada hikmah, enggak ada barokah. Rugi apa ndak itu namanya? Lah lek aku dadi panitia ya ora sudi aku. Ngopo lho mending duite tanggo bangun dalan. Senenge bantu programe bupati. Lho, lah ya to wong ngene iki modale ya enggak sedikit tok. Panggunge pira? Sound sisteme pira? Ayo, keamanane pira? Konsumsine pira? Korie piro, grup solawate piro, banyak ini biayanya kalau dihitung. Apa? Loh, itu nggak usah dia bahas itu. Itu nggak usah dibahas loh. Lah kalau itu kan urusannya bupati loh. Nggak usah dibahas. Halo, halo. Ya gara-gara salah pilih penceramah. Ya sengsara, nggak dapat apa-apa, dapat capeknya, nggak ada ilmu, nggak ada hikmah, apalagi barokah. Ayo coba, ya nggak usah dibanding-bandingkan. Saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Salah pilih bibit tanaman, ya sengsara, nggak mungkin panen. Salah pilih bibit, wis topo kok salah pilih apa saja. Lah hidup itu pilihan. Ketika salah pilih, mesti sengsara. Kenapa salah pilih? Karena nggak tahu nilai. Contoh, tangan kanan sampean pegang berlian segenggam nilainya 10 miliar ya mahal berlian murni, apalagi sekarang permata emas itu harganya meroket. Tangan kanan sampean pegang berlian ini nilainya 10 miliar, tangan kiri sampean pegang rumput segenggam nilainya 2000 rupiah, dua-duanya toke wedus. Ayo, kira-kira yang dipilih sama wedus, berlian apa suket? Suket apa berlian? Berlian apa suket? Itulah pilihan para wedus.
0: pilih suket ya karena wedhus enggak tahu nilai, taunya perutnya kenyang. Andaikan wedhus tahu nilai, dia pilih berlian 10 miliar rupiah. Tukok ke suket, entuk suket 70 kabupaten. Lah karena dia enggak tahu nilai, malah yang dipilih cuma 2000 rupiah. Jadi orang yang enggak tahu nilai mesti, orang yang enggak tahu nilai mesti.
1: Loh. Ayo yang mau bantah keterangan saya naik, tak tunggu mumpung aku durung pindah. Halo?
0: Kok pilih rumput? Lah wedhus itu taunya yang penting perut kenyang, karena wedhus itu hidupnya hanya untuk urusan perut. Mulane ana wong Tlaga Pragata urip kok cuma ngurusi isine perut, wong kuwi padha karo no pengajian kok mangan berarti.
1: Yo, pengajian kok ilmu apa panganan?
0: Lah kok mangan ae kae ayo.
1: Ayo berarti wedhus nganggo BH.

kesempatan. Aku lo ngaja yang muda, malah sing tuwa di sini. Gila nih ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah udah, makanya andai jenengan tahu nilainya sholat subuh berjamaah, la tauha walau habuan, dari rumah berangkangan. Kata Rasulullah, wong setruk-setruk ini minta digotong ke masjid. Andai nilai, tahu nilai sholat subuh berjamaah, andai tahu nilainya. Tapi karena enggak ngerti, kerungu, assalatu wassalamu alaik. Oke, ini multi talenta bro. Ya Imam al-Mujahidin, malah kelonan no. Ngeloni cucu ilo. Lah karena enggak tahu nilai, andai tahu nilainya, assalatu wassalamu alaik, masjid udah enggak muat. Rebutan pengen berada di soft depan. Ya meneng ora tahu jamaah subuh. Yo. Ya karena enggak tahu nilai, gitu loh. Woi. Masya Allah, andai tahu nilai memberi manfaat kepada masyarakat, memberi manfaat kepada banyak orang. Ya Allah, kinerja bupati ini sungguh luar biasa. Tiap hari terus memantau perkembangan masyarakat. Ngono. Langsung diamini loh. Loh iya iyalah, pemimpin itu kalau tahu ada rakyatnya enggak bisa makan, bukan hanya nyuruh orang ngasih beras, dibawa sendiri berasnya, diguluk sendiri berasnya. Masya Allah. Lah tapi kapan-kapan lah ini tak jelas no keutamaan nih pemimpin ya. Nek yang ngundang Pemkab kapan-kapan. Lah ini kan urusane wong Telaga Pragoto. Wong yang ngundang ini Telaga Pragoto kok. Loh kan, itu aja berharap kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah udah. Para jamaah ya. Saman ki nyumbang piro jane? Ora nyumbang arep ngatur penceramah. Bupati lo meneng padahal arep nambahi. Meneng beliau, pangkatmu apa? Ora nyumbang ngomong-ngomongan. Lah udah. Sampun-sampun, sekarang gini. Bulan sesudah Ramadan, ini infak kelilingnya sudah apa belum? Ya wes nek sampun enak kari ngajine tok karo engko bagi-bagi sarung cap. Iki lho nek promo aku wis Indonesia bahkan wis mendunia sarung mangga. Sarungnya Abah Anza. Sarung mangga, sarungnya dip. Meneng atau sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sarung mangga, sarungnya dibuka, cari mangganya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo ada apa enggak gitu loh. Kalau enggak ada lo beli. Eleng-eleng ya, kupat tadi laku. Satu, takbiran. Dua, zakat fitrah. Tiga, sholat id. Empat, silatur rahim. Setelah itu tetap amaliah kita sama dengan bulan Ramadan, membiasakan Ramadan di luar Ramadan, meromadonkan bulan-bulan selain Ramadan. Bulan apapun ibadah kita sama dengan bulan. Nah itu semangat orang Telaga Pragoto. Keren, berarti Ramadannya sukses. Ada yang Ramadannya gagal, ada, karena puasanya bukan puasa ular tapi puasa ulo. Duh. Kalau ular memang sebelumnya jelek, setelah berpuasa

berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya the ngentung, keluar dia jadi kupu-kupu. Indah, cantik, kehadirannya membawa harapan, tidak menebar ancaman. Kalau ulo kan enggak. Ulo itu meskipun habis puasa sama sekali enggak berubah. Namanya enggak berubah, wajahnya enggak berubah, bentuknya enggak berubah, perilakunya enggak berubah, tetap ulo. Karena puasanya ulo hanya mau melungsungi saja, dia mau ganti kulit. Kulit yang lama dilepas ganti kulit baru. Karena badannya makin panjang dan makin besar. Ada ibu-ibu mirit yang posone poso ulo. Jadi puasa itu hanya mau melungsungi saja. Ganti kulit, baju yang lama dilepas ganti baju. Habis puasa tambah lemong. Ada. Pokoknya sekarang orangnya duduk kakinya selonjor. Langsung ditekuk sikile. Itu puasa ulo. Langsung bingung leh ngene-ngene. Cirinya orang yang puasa ulo itu kalau makan sahur itu sebanyak-banyaknya, karena dia takut nanti kalau makannya sedikit siangnya enggak kuat puasa. Karena makannya kebanyakan akhirnya enggak sholat subuh. Terus ngapain? Ya melungker wong ulo. Bangun-bangun udah jam 8 pagi baru sholat. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi ta'ala. Itu ulo. Ada orangnya pokoknya sekarang duduk sandaran tembok. Dilanjut apa enggak ini? Nah, para jamaah, kenapa didikan Ramadan itu harus dijalani dengan baik? Karena bulan sesudah Ramadan itu namanya Syawal. Secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Ini tuntunan kepada kita, sekaligus tuntutan untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasi ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah muamalah, baik ritual maupun sosial. Bu, nah, setidaknya meningkat di bidang iman dan takwa. Karena ayat yang sangat fenomenal dan terkenal paling sering dibaca di bulan Ramadan kemarin itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti iman, dan diakhiri dengan la'allakum tattaqun, takwa. Bu, dilanjut apa enggak? Oke, tak tambah 5 menit. Loh, kalau pengen lama gampang, rumahmu mana? Nanti aku tak mampir situ, tak ceritani dhewe. Iya, sampai subuh. Kok setidaknya meningkat di bidang takwa. Karena takwa memang kasta tertinggi, derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hanya orang-orang bertakwa yang disediakan surga. Modalnya iman, makanya ini masjidnya Nurul. Lora nyaut masjidnya Nurul Iman. Keren. Hah? Oh, masjid Al Iman. Ya udah. Ya nurnya dibuang ngono ae kok bingung. Masjidnya Al Iman. Oh, gandengane ana masjid At-Taqwa, nggih. Ya wis, ngene, rungokno to sayang. Kok aku memang sayang sama kamu kok. Loh, kalau aku enggak sayang ngapain jauh-jauh aku kesini? Itu karena aku sayang sama kamu. Sopo ngomong kentir-kentir mau? Sakarepmu, terserah. Kamu mau menilai apa ke aku, yang penting aku tetap sayang sama kamu. Aku enggak peduli apa kata orang. Pokoknya aku sayang sama kamu. Meskipun kamu enggak sayang sama aku tetap sayang sama kamu. Sopo mau digombal-gombal mau? Dibilangin kok. Loh, saman kalau baca Quran, surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Oke, karena waktu kita sangat terbatas, tinggal 5 menit, saya akan sampaikan
Munggao gentenono. Saya akan sampaikan takwa aplikatif. Ngerti pora diomongi tak aplikatif, aplikatif ngene iki ngerti pora ngene iki. Ya Allah, iya. Wong di Telaga Pragoto. Wong mirip ki terkenal ayu-ayu tapi enggak sayang enggak. Aku nyandain kamu. Aku kalau biang kayak gitu aku nyandain kamu. Biar kamu yang tadinya nyuwekin aku jadi perhatian ke aku. Iki gayane wong ceramah. Jamaah yang tadinya enggak fokus biar jadi fokus. Ya kadang-kadang pakai bahasa seperti itu, tapi kamu enggak ngerasa sakit kan tak bilang kayak gitu? Ya enggak wong pancen on tenan kok. Ngene lho sayang, ngene lho. Takwa sosial, wes takwa sosial yang apabila kita lakukan kita bisa tampil sebagai kupu-kupu setelah sebulan penuh berkepompong. Tuh, es ayat ini kalau innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya yang sangat indah. Air itu simbol keindahan. Tempat yang indah itu pasti ada airnya. Seindah-indahnya tempat kalau enggak ada airnya enggak jadi indah. Sampai surga pun digambarkan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Orang-orang bertakwa dimasukkan surga. Insya Allah yang ikut ngaji ini sampai selesai adalah orang-orang yang calon penghuni surga. Ya, yang sampai selesai, yang pulang duluan enggak tahu saya. Ini belum sholat asar ya? Oh ya gak apa-apa, sebenarnya masih banyak waktu, 1 jam lebih. Tapi kan ada yang rumahnya jauh. Nanti kita harus tahu kalau saya misalnya kelamaan sampai jamaahnya gak sholat asar ya saya berdosa. Tapi kalau saya ngajinya terlalu sebentar, ya panitianya nesu-nesu. Bukan cuma panitianya, bupatinya juga mencep-mencep. Ceramah ora tenanan, kan mesti gitu. Ya sedeng, saya juga tahu kok. Penjenengan wajib sholat asar semuanya. Enggak boleh saya kelamaan sampai meninggalkan sholat asar. Yo yang dosanya paling besar saya. Tuh, jadi insya Allah nanti ngaji selesai masih cukup waktu untuk sholat asar. Yang penting jenengan sudah niat toh. Udah begitu masuk waktu dan niat akan mengerjakan sholat asar pada waktunya, enggak sampai keluar waktu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sekarang gimana keadaan ahli surga? Sampean-sampean ini akan dimasukkan surga. Nek sido. Lho sido apa ora kok? Akhidina ma atahum rabbuhum. Para penduduk surga itu bebas menikmati dan mengambil apa saja yang disediakan Allah untuk mereka sebagai hadiah. Masya Allah. Jadi nanti di surga, sampean-sampean itu bebas mengambil dan menikmati apa saja yang sudah disediakan Allah. Gak ada larangan, gak ada pantangan, gak ada sirian. Bebas sebebas-bebasnya. Beda sama Nabi Adam. Nabi Adam dan Ibu Hawa kan udah pernah tinggal di surga, tapi masih ada pantangan, masih ada larangan. Wala taqraba hadhihi syajarah. Gak boleh dekat-dekat pohon ini. Masih ada larangan. Mbok gak dirungokno kok. Akhirnya Nabi Adam tergoda oleh iblis lewat rayuane Ibu Hawa. Kena Nabi Adam. Nah, sejak saat itu laki-laki itu kalau udah kena rayuan perempuan, kalah. Ngono, wong aku baru kena senyumannya bupati aja udah klepek-klepek. Jadi misalnya beliau minta jadwal mau nolak itu udah kayak enggak bisa. Harus dicari-carikan waktu. Yang penting kan sesuai. Sesuai kesepakatan. Ngono lho. Halo? Halo? Bisa difahami ya omongan saya ya? Lah, akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga. Karena apa? Melanggar aturan. Ini pelajaran pertama, surga enggak bisa ditempati oleh orang yang melanggar aturan. Faham?
Ayo, dieling-eling. Surga enggak bisa ditempati oleh orang yang melanggar. Kalau ingin jadi penghuni surga, jangan melanggar aturan. Orang di dunia saja melanggar aturan pasti kena hukuman, pasti kena sanksi, betul? Nah, berikutnya. Nah, kalau kita nanti, kalau jadi masuk surga, insya Allah yang hadir di sini semuanya jadilah masuk surga. Nah, cuma tingkatnya yang beda-beda. Lah wis gak popo ngemper-ngemper sithik ra popo. Sing penting ora neraka. Non rokok ki kabare loro. Halo? Halo? Nah, sampean nanti bebas sebebas-bebasnya. Enggak ada larangan, enggak ada sirian, enggak ada pantangan. Bebas sebebas-bebasnya. Maka kalau di dunia enggak ada orang yang bebas sebebas-bebasnya. Seenak-enaknya orang hidup di dunia, enggak ada yang bebas sebebas-bebasnya. Pasti masih ada larangan, ada pantangan, ada ketentuan. Ayo, siapa di dunia ini yang bebas sebebas-bebasnya? Ayo ngomong, wong edan. Wong edan kae bebas, ya ora. Mesti diopeni karo negara, diatur sama negara. Ditampung sama dinas sosial. Dididik, dibina, ndak ada orang bebas di dunia ini. Kan wong kadang-kadang le ngomong ini, wong edan kuwi bebas. Bebas apane yo ndak? Dia mau wudho terus ya terus ditangkep sama orang dikatoki kok. Ndak ada di dunia orang bebas sebebas-bebasnya. Pasti ada batasan. Kalau di surga nanti enggak ada batasan, bebas sebebas-bebasnya. Di dunia siapa yang bebas? Ayo. Jadi kiai terus bebas sesukanya, semaunya, ndak bisa. Saya yang belum kiai saja ndak bisa bebas. Loh, bener. Orang lihat saya itu, ya Allah ya Karim. Makanya saya hidup sampean mikirnya akan kayak enak. Ndak bisa bebas. Ndak bisa bebas, bener ndak bisa bebas. Orang apa berhenti di SPBU mau ngisi BBM aja udah enggak bisa bebas. Pegawai apalagi pegawainya tahu itu plat nomor mobilnya saya. Dikeroyok. Wong saya masuk toilet aja ditungguin jejer. Ya perkara minta foto. Enggak bisa bebas. Saya itu kalau ngopi, kan saya sering ngopinya di tepi jalan. Itu ganti penampilan, Pak. Nyamar, kan wajah saya wajah pasaran. Ya enggak bebas, ngerasa enggak bebas. Nyamar, pakai kaos, topi, kemudian kacamata hitam. Itu pun saya mojok ke arah yang kira-kira enggak bisa terlihat orang. Itu pun masih ketahuan, coba. Enggak bebas. Saya juga pengen dong sekali waktu jalan-jalan, rekreasi. Pernah neng pantai nunggu. Ya enggak jadi menikmati suasana alam, wong perkara dikeroyok orang. Maka istri saya itu kalau belanja, saya ikut. Gak usah turun, neng mobil ae. Ya aku ini podo karo boneka aku loh. Ndak bebas, dipikir bebas sih. Ndak bebas sama sekali. Siapa yang bebas di dunia ini? Jadi pejabat, jadi bupati, bebas berbuat semaunya. Ini anggaran mau tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini, tak pakai ini. Siap-siap pakai rompi oren. Loh, jadi kepala daerah terus bebas sebebas-bebasnya. Menggunakan kewenangan dan kekuasaan sebebas-bebasnya. Saiki dadi kepala daerah ki ameng-ameng nyowo. Lah iyalah. Bener. Takone tuh. Itu loh mantuk-mantuk kayak gini. Ini tak sampaikan biar periode depan enggak ada yang nyalon lagi. Mesisan. Gitu loh. Yuk sekalian gitu loh. Loh karena masya Allah berat banget. Dengerin itu yang mau nyalon periode depan. Dengerin. Enggak usah biar ini aja. Loh maksudnya saya ngeremek biar ini gitu loh. Sekalian biar diterusin. Ngono. Yes. Loh siapa yang bebas? Orang kaya banyak duit bebas berbuat sesukanya. Kalau tiap malam ke night club. Ajep. Minum semaunya. Didampingi perempuan-perempuan cantik semaunya.
itu sama pemerintah dilarang, oleh agama dilarang, perbuatannya terlarang, bayarnya loh. Siapa yang bebas pengen tahu aku? Mentang-mentang banyak duit, bebas memakan makanan sesukanya. Misalnya prasmanan, menu semua tersaji, terus bebas. Malah orang kaya itu terlalu banyak sirian. Apalagi udah sepuh, udah tua, mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini. Ndak boleh kakan pantangan. Simbah kakung ikut prasmanan. Apa mana gak ditut ke Mbah Putri, gak sing wedok galak e kaya sumanak kae. Ya arep juga iki ditampel aja kuwi. Ganti sate, sate ya ora entuk. Kikil ya ora oleh. Gagari urip matane tok kedap-kedip. Loh, iki ae ora bebas. Sopo sing bebas di dunia ini? Ndak ada. Polisi bebas, penegak hukum terus bebas berbuat sesukanya. Wong ra tepak bedil ndase dor ngono. Lah wong yang di pundaknya udah bintang aja enggak bisa bebas kok. Kesangkut narkoba, sikat enggak peduli, apa mana lagi seret-seret. Ngono lho Pak Ibtu. Sing doreng ya padha. Loh, tentara terus bebas berbuat sesukanya. Dipercaya koperasi desa merah putih terus bebas sesukanya. Yo siap-siap pretel dan hati-hati penyelewengan anggaran. Loh, saya kan ngingetin toh program dari presiden yang udah bagus itu. Yo pelaku-pelakunya jangan menyalahgunakan, kasihan Pak Presiden. Ngono lho. MBG program bagus, ya jalankan sebagaimana program semestinya. Ojo kakean disunat. Uno. Koperasi Desa Merah Putih kawal sing ketat dan kawal kepala desa yuk kawal kabeh. Ojo malah dijak kongsi. Dah Pak Kades sekian persen, saya sekian persen. Kawal yang bener-bener. Loh, ini program untuk rakyat kok. Ngono lho. Loh, saya itu di setiap ceramah selalu aksi bela melarat. Loh, ayo coba teliti ceramah saya mulai dulu sampai sekarang. Saya selalu memperjuangkan nasib orang-orang miskin. Mulane sing tak sindir ya sing model ngene-ngene iki. Loh, mbok krasa mbok ora, tapi kan tujuannya baik. Ra trimo ya ben prei to. Ngono kok bingung. Wah, aku enggak takut. Lo ngapain wong yang diomongkan bener kok takut? Orang takut itu kalau yang diomongin salah. Ngono. Coba omongan saya tadi yang misalnya salah yang mana? Coba saya diingatkan. Yo bingung kowe goleki. Wong wis tak pikir wek. Ijin Dan. Ngono, ini yo sama-sama mengingatkan Dan. Aku juga ngeman jenengan dan loh sampean iki yo meneng aku iki merjuangno dirimu ngono lho. Oh ya mau isup ya mono ya amene seprono seprene wong cilik nggo kalah-kalahan wae ngono lho. Lho saya ini juga wong cilik kok padha. Saya juga dari keluarga TNI AD, Tani Angkatan Doran. Loh, rata-rata profesinya juga tukang dakwah, tukang idak-idak sawah. Halo. Iya maksudnya. Lah sampean kalau pengen bebas menikmati segalanya besok di surga. Nah syaratnya harus jadi orang yang tak. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini seperti apa? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka dulu sebelum masuk surga berarti waktu masih di
Astagfirullahaladzim. Ngene diarani oon nesu. Padahal asline yo. Dulu sebelum masuk surga, berarti waktu masih di dunia, adalah orang-orang baik, dia sukses hidupnya. Para jamaah, orang sukses itu bukan orang yang berhasil meraih apa yang diharapkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Sukses bukan berarti berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Apa yang diinginkan, yang berhasil didapatkan, belum tentu jadi kebaikan. Paham? Saya ulang ya, soalnya negatif ulang gak paham. Mergo wonge ayu tapi love you. Sukses itu bukan kok berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi sukses itu berhasil mendapatkan kebaikan. Karena apa yang diinginkan bisa didapatkan, belum tentu jadi tapi kalau mendapatkan kebaikan, berapapun dalam bentuk apapun, pasti jadinya baik. Makanya orang sukses itu siapa? Orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Orang yang berhasil menjadi orang baik. Stop itu orang sukses. Mana lo? Ketua RT berhasil jadi orang baik, berhasil mendapatkan kebaikan. Ketua RT sukses itu. Bupati yang berhasil menjadi orang baik, berhasil mendapatkan kebaikan, berhasil menjadikan kebaikan, bupati sukses. Sebaliknya, ra usah diomongke. Lho kan gitu toh, penceramah sama. Ngono lho. Kalau berhasil mendapatkan kebaikan, berhasil menjadi orang baik, berhasil menebar kebaikan, yaitu penceramah sukses. Apa krimis? Nda, wong ini tadi minta ya Allah hujan ya hujan, tapi ya nanti setelah pengajian. Nah, terus nanti malam terang lagi, soalnya nanti malam masih ada jadwal lagi. Tahu toh jadwalnya? Di mana? Datang ya. Love you. Masya Allah. Ayo bulan ini Kebumen luar biasa. Hari ini saya di Kebumen. Insya Allah nanti akhir bulan ada agenda lagi ke Kebumen. Masih ada 3 apa 4 tempat gitu. Jadi aku misalnya nyalon kepala daerah Kebumen. Ora dadi. Ya Allah ya Karim. Bu. Orang baik itu seperti apa? Lah ini. Poinnya di sini. Ayatnya sering dibaca di setiap event halal bihalal. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaadhimina al-ghayza wal-'aafina 'aninnas. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Kriterianya ada 3. Ada berapa? Ada berapa? Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra', orang-orang yang suka berinfak, suka bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, baik di waktu gampang maupun di waktu sulit, seneng sedekah, seneng semangat di waktu lapang, di waktu sempit, di waktu gampang, di waktu sulit, di waktu kaya, di waktu miskin, di waktu seneng, di waktu susah, di waktu banyak duit, di waktu duit sedikit, di waktu sakit, di waktu sehat, itu calon penghuni surga. Soalnya ada orang sedekah itu kalau lagi terpaksa saja, pas gering sedekah bancaan, tapi nek sehat ora tahu sedekah, sampai tonggo-tonggone titen kowe suwe ya wonge ora gering. Soalnya orang lain dum-duman.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersolawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayun, alamat Cukupatan RT 3 RW 2. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba, alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Star FM Kebumen.

0: stok vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitama dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

98.4 Radio Stara FM Kebumen. Radio Stara FM.

Hai, halo Sobat Stara FM. Halo. Aduh, Mbak Lia lagi ya. Kayak gak ada orang lain aja sih. Sabar, tenang ya. Malam hari ini masih bareng Lia lagi deh. Sampai bosan ketemu Lia lagi ya Sobat Stara FM ya. Gak apa-apa, besok bisa ketemu sama curaganya lagi besok malam ya. Insya Allah katanya. Pokoknya malam hari ini DMK kembali hadir menemani Anda bersama Lia sampai nanti jam 10 malam ya. Alia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya Sobat Stara FM, baik yang ada di Kebumen, yang ada di Purworejo, Wonosobo dan sekitarnya. Dimanapun Anda berada yang sedang monitor Lia di sini di 98.4 Stara FM Kebumen, Lia ucapkan selamat beristirahat sambil dengerin Lia ya. Malam hari ini edisi hari Kamis, malam Jumat tanggal 2 Juli tahun 2026. Malam Jumatnya diisi apa nih?

Lagi yasinan Mbak Lia, wih mantap ya. Lagi wiridan Mbak Lia, luar biasa. Pokoknya berbanyaklah beribadah di malam hari ini ya, biar banyak pahala gitu. Jangan lupa juga ya kan, Lia di sini masih bareng Habu Top, obat herbal yang paling top ya. Apalagi malam Jumat, waduh setia banget tuh Habu Top nemenin Sobat Stara FM ya. Iyalah, teman setia kita semua nih Habu Top. Ada juga Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Ada juga minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna biar makin hangat malam hari ini. Ada juga teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan. Bapak-bapak yang lagi mau berangkat yasinan, hati-hati di jalan. Yasinan dulu ya. Nanti boleh gabung bareng Lia di DMK malam hari ini di 0851-8606-9984. Sekali lagi nih di 0851-8606-9984. Bu Yati, selamat malam Bu Yati. Ada Mbak Liana juga, selamat malam, thank you sudah monitor. Kemudian juga ada Mas Andre, ada Mbak Asri di Purworejo, Mama Rizky juga selamat malam. Bu Asri, selamat malam Bu. Ada Bapaknya Nora juga, Pak Sutar, Kang Sripit juga selamat malam, Tante Asita ya, sehat selalu. Mama Agung yang ada di Rejosari Ketawang, selamat malam. Kemudian juga ada Terosita cantik, Mutika Darmanto, Ibu Tuti ada di Gerabak Purworejo juga selamat malam. Pak Yanto di Marun, pengguna setia Habu Topnya juga terima kasih. Mama Nadia yang ada di Poncowarno, selamat malam. Mbak Ahmad yang ada di Butuh, selamat malam Mbak Ahmad. Habu Topnya masih enggak Mbak Ahmad? 3754, nomor siapa ini ya? Tapi belum dinamain ya, jadi Lia sopannya nomornya yang belakangnya 37854. Selamat malam, thank you sudah monitor. Tadi udah dibuka satu koleksi dari Melili dengan Kamu Istimewa. Iya, kamulah Sobat Star FM ya, gak ada yang lain. Sekarang Lia siapkan ada selimut hitam. Bukan selimut biru ini ya, tapi selimut hitam. Lia munculin dari koleksinya Nur Halimah ya. Yang mau gabung, yang mau merapat boleh di 0851-8606-9984.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kuta Winangun.

Satu koleksi dari Bang Haji Roma Irama dengan Jatuh Cintanya. Jatuh cinta tuh rasanya gimana sih? Berbunga-bunga. Oh, bikin bahagia ya. Apalagi kalau lagi jatuh cinta sama seseorang ya. Membayangkan wajah orang itu aja bikin senyum-senyum sendiri katanya.

katanya sih jatuh cinta tuh enak Mbak Lia, seneng. Iya kah? Waduh, ini yang pada pengalaman, pada tahu nih ya rasanya jatuh cinta. Halo, selamat malam buat semuanya sobat Star FM yang mungkin malam hari ini baru gabung bareng Lia di sini, dan tentunya masih selalu setia monitor Lia di sini. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dan terima kasih buat Anda yang sudah gabung bareng Lia di sini. Yang belum, sini-sini merapat, masih Lia tunggu kok gabungnya di 0851 8609984 nya ya. Lihat tunggu sampai nanti jam 10 malam, masih panjang waktunya, masih 2 jam 36 menit lagi ya. Oh iya, masih lama. Yuk merapat yuk. Kayak Bu Yati nih udah gabung. Assalamualaikum. Buat malam DMK, apa kabar Mbak Lia? Kabar baik. Lagunya Selimut Hitam dari Nur Halima. Salamnya buat Bunda Ervito. Ada Butika, Bu Asimi Hani, Bu Saminten, Mbak Yaya, Mbak Sakia, bener dan semuanya. Terima kasih. Kembali kasih buat Mbak Yati. Mbak Yati. Bu Yati. Assalamualaikum, selamat malam DMK, selamat malam juga buat semuanya aja sobat Star FM. Lagunya Badai Biru boleh ditunggu, lagunya Mbak Liana ya. Mbak Ejaka di SMS-nya, ada Mbak Ejaka di Kebadongan. Perawan Desa Mbak, salam-salamnya untuk Sania Yati. Atun Terim buat Mbak Lianya, semoga sehat sekeluarga, amin. Doa terbaik juga buat Mbak Ejaka yang ada di Kebadongan. Di belakangnya Mbak Ejaka, Lia beralih di WhatsApp-nya ya. Ada Andre, selamat malam Andre. Mau ikutan gabung nih di DMK yang dangdutnya asik banget. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama, Jatuh Cinta Berusaha Muncul. Dibagi salamnya buat Bunda Ervito, ada Bunda Julit, Ibu Asi, Ibu Tika, Ibu Kumis, Bu Karmina, Mama Fian, Mama Ririn, kemudian juga ada Mama Nomi, Mama Ashraf, Mbak Warid, Kang Mosin, Kang Mama, dan semuanya sobat Star FM Kebumen. Buat beliannya, buat siaran aja, terima kasih, kembali kasih. Ada Mama Rizky, selamat malam buat Mama Rizky. Assalamualaikum, Mbak Lia. Absen monitor, nitip salam buat semuanya yang lagi dengerin DMK, selamat malam, buat istirahat. Lagunya Tabah dari Mirnawati, boleh. Oh, versi yang Mirnawati ya, boleh. Mbak Sri, assalamualaikum. Gabung lagi lagunya Mary Andani. Salamnya buat ibu yang lagi monitor, Ibu Yati, Bunda Mbak Cindy, ada Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbak Bubut, Mbak Waris, ada Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, Bu Karmina. Terima kasih, kembali kasih. Ada Mama Nadia di Poncoarno. Lagunya Mengalah, buat semuanya aja, mat istirahat. Oke, terima kasih buat Mama Nadia ya.

ada siapa nih? Mama Ida di Mirit, selamat malam. Thank you sudah monitor Mama Ida. Nah, atensi gasik Mama Ida biar kebagian. Tadi malam gak kebagian lagu ya Mama Ida ya. Aduh kasihan ya. Sekarang boleh gabung gasik ya. Thank you sudah monitor buat Mama Ida. Jatuh cinta. Katanya kalau jatuh cinta itu enak ya. Tapi sayang sekali ya. Kalau jatuh di aspal gak seenak jatuh cinta. Yang abis jatuh sakit ya. Waduh, kakinya lagi pada sakit. Kesleo. Diurut aja ya, dipijit boleh. Pakai minyak herbal sultana juga enak. Lukanya, nah bisa minum habu top juga ya, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ini juga bagus kok buat Anda yang mungkin terkena luka seperti itu ya. Itu juga bagus untuk menyembuhkan luka. Dan habu top juga bagus banget buat Anda nih sobat Sara FM untuk kesuburan ya. Jadi buat Anda, jangan lupa ya, pejuang garis 2, gak usah bingung, gak usah khawatir. Ikhtiarkan terus menggunakan habu top juga ya, dibantu pakai habu top untuk meningkatkan kesuburan pria dan wanita dan juga menambah stamina. Karena rahim itu ranahnya Allah ya. Jadi kita sebagai manusia, pejuang garis 2 ya, para pejuang garis 2 gak usah bersedih, ikhtiar terus, berusaha terus ya. Sambil dikencengin doanya, semoga segera dikasih kepercayaan untuk mendapat momongan ya. Buat Anda silakan ikhtiar juga pakai habu top, ini bagus banget ya, membantu juga untuk kesuburan, untuk daya tahan tubuh, untuk imun tubuh. Kalau untuk yang lagi sakit juga boleh minum habu top ya. Habu top ini ramuan Arab yang sudah disempurnakan, sudah juga dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Aman banget dikonsumsi sehari-hari karena habu top 100% herbal alami tanpa efek samping. Tidak menimbulkan ketergantungan di kemudian hari. Ketika Anda minum dalam jangka panjang, insya Allah aman banget ya. Karena ini herbal dan sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Anda nggak usah khawatir ya. Beneran nggak sih Mbak Lia, habu top itu bagus? Bener dong ya, karena nggak cuma 1, 2, 3, 4, 5 orang yang membuktikan. Udah ribuan orang yang membuktikan hasil dari habu top. Sekarang giliran Anda ya, yang udah repeat order berkali-kali juga banyak. Ya, Lia ucapkan terima kasih buat semuanya yang udah pada percaya pakai habu top. Belinya di mana Mbak Lia habu top? Habu top ya, habu top bisa beli di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Juga bisa nih beli langsung di Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulupitu Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kota Winangun. Warga Kota Winangun juga bisa merapat ke apotek Taher Farma Kota Winangun di utara rel kereta api Jebor. Juga bisa beli di agen Tejo Ragil Saputra di Pasar Baru Kota Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Apotek Sumber Waras di dekat Jalan Raya Kota Winangun. Ada juga di apotek Siakbar di Jalan Pagedangan. Wilayah Sruweng, jangan lupa merapat ke apotek yang sehat ya. Apotek yang sehat di RS PKU Sruweng buat Anda. Warga Sruweng, Karanganyar, dan sekitarnya silakan merapat ke apotek yang sehat di depan RS PKU Sruweng. Warga Pejaguan bisa merapat ke apotek Taher Farma Kuayuhan di utara perempatan Soka Baru Kuayuhan. Ke utara lagi ada apotek Pramudia di perempatan Pasar Putihan Kuayuhan Pejaguan. Warga Gombong, Kuarasan, dan sekitarnya silakan merapat ke apotek Untung Farma Kuarasan. Di daerah Purwogondo ya, di situ ada apotek Untung Farma, silakan habu top vitamin minyak herbal sultana ada. Warga Puring, mana nih warga Puring? Silakan merapat ke apotek NS Farma Puring di pertigaan kantor Kecamatan Puring. Anda bisa dapatkan juga di apotek Salsabila di Jalan Wetan Weton Puring, terus juga apotek Pas Sehat dan juga apotek Tunggal Sehat. Wilayah Klirong. Apotek yang berada di wilayah Klirong, jangan lupa merapat ke apotek Al-Huda Dorowati di depan pasar Dorowati Klirong. Anda juga bisa dapatkan di apotek Cahaya ya, apotek Cahaya di Jalan Gelegian Wonosari Klirong.
Dan agen terbaru kita ada di apotik baru di daerah Klirong ya. Apotik Podomari. Jadi biar pada sembuh semuanya ya. Jadi apoteknya namanya Apotik Podomari. Iya, apotik baru, Mbak Lia, banyak yang nanya Habutop di situ. Wah, luar biasa ya. Kemarin kita sudah stok ya di Apotik Podomari Klirong. Jadi sekarang yang kemarin pada tanya di situ bisa merapat. Lia ucapkan terima kasih buat Mas Giman yang ada di Lajer. Tadi siang ya, atau tadi pagi beli Sultana yang isi 60 mili ya ke Radio Star FM. Lia ucapkan terima kasih. Lancar rezekinya ya Mas Giman ya. Sehat selalu. Kali ini Lia punya satu koleksi dari Itje Tresnawati dengan Badai Birunya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 98.4 Star FM Kebumen di DMK Dangdutnya. Asik banget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ponia, alamat Perum KJPR di RT 3 RW 2 Kelurahan Mudal Purworejo. Saya tadinya menderita sakit kepala vertigo akut dan badan lemas kalau jalan, badan terasa melayang, kepala mutar-mutar. Setelah saya mendengar siaran radio tentang obat herbal Habutok, saya menyuruh anak saya membeli Habutok. Alhamdulillah, setelah minum badan saya jadi tidak sakit lagi dan kepala saya tidak sakit lagi, jadi sehat dan tidak lemas. Bagi yang punya penyakit seperti saya anjurkan minumlah Habutok. Insya Allah semua penyakit hilang.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutok minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutok minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Satu koleksi baru muncul dari Megio Mustika dengan Mengalah. Masih setia di 98.4 Sare FM Kebumen bareng Lia di sini di DMK. Dangdut malamnya Kebumen yang dangdutnya asik banget ya. Selamat malam. Lia ucapkan buat Anda yang mungkin malam hari ini baru gabung bareng Lia di sini, yang masih malu-malu. Kenapa malu-malu? Enggak usah malu-malu ya. Di sini tuh sama aja ya. Diterima dengan sangat hangat buat Anda yang pengen gabung bareng kita di sini ya. Silakan gabung di 0851-8606-9984 nya DMK. Selamat malam, halo.
1: Halo, malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Ida. Apa kabar Mama Ida malam hari ini?
1: Alhamdulillah, nih lagi kepedesan.
0: Waduh. Habis apa itu?
1: Ini lagi ada yang nganterin bakso untuk makan.
0: Malah kepedesan. Waduh, kayaknya kemepiar tuh.
1: Gimana kabarnya Mbak Nia ya?
0: Alhamdulillah baik, Lia di sini. Mama Ida baik ya di situ ya.
1: Salamnya buat semuanya aja, tidak spesial.
0: Lagunya apa nih Mama Ida?
1: Lagunya kemarin aja, yang kemarin malam.
0: Oh, yang kemarin malam, boleh.
1: Bentar ya.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya ya Mama Ida ya.
1: Ya, buat Mbak Nia nyamat bertugas sampai nanti.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang kayak kemarin lagunya. Kemarin apa? Enggak ditinggalin kok. Jangan tinggalkan aku ya Mama Ida ya. Ya, nanti Lia munculin di belakangnya. Halo DMK, selamat malam.
2: DMK, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Asyik banget. Aku juga bisa kok pasti ter.
0: Bisa yang panjang-panjang ya ternyata.
2: Bisa lah. Kan, kan belajar dari Mbak Lia.
0: Oh, kirain Pak Sutar doang yang bisa panjang.
2: Iya, ya, aku juga bisa ya. Pintar. Yang panjang-panjang kayak jalan.
0: Tumben nongol gak sih? Mau ngapain?
2: Iya, ya gak ngapa-ngapain lah. Kan daripada ya pengen ngasih lah. Aku kan belum setar itu.
0: Mau setar gitu ya.
2: PR Mbak Lia. Jangan pikiran yang lain. Aku PR-nya.
0: PR-nya banyak ya?
2: Biasa.
0: Ada asasaha.
2: Sampai jam 12. Ya. Okay. Pokoknya ya sampai malam lah. Aku mau minta lagu ya.
0: Lagunya apa?
2: Kangen aku, kangen sama kamu.
0: Masa?
2: Yang Elka.
0: Kangen kamu, beneran?
2: Aku kangen Mbak Lia banget, ih serius.
0: Masa, besok Lia tungguin deh.
2: Kapan ya? Oh iya, insya Allah. Semoga kita diberikan kesehatan ya Mbak Lia ya. Kita
0: amin,
2: ketemu.
0: Amin, amin.
2: Semoga aja kita semua pada ketemu.
0: Betul banget, semoga sehat.
2: Pokoknya yang sehat, yang nomor satu kan sehat ya Mbak Lia ya.
0: Betul banget.
2: Salamnya, yang barusan siapa Mbak?
0: Yang barusan ada Mama Ida di Mirit.
2: Oh iya, itu Mama Ida, terus Mama Naomi, hey naik, jangan tidur, masih sore.
0: Lagi biritan Mama Naomi ya, betul.
2: Terus Mama Fatma, Mama Atika, mamanya banyak banget ya.
0: Banyak.
2: Iya, terus Pak Cindy, yang di Purworejo apa?
0: Banyak, yang di Purworejo.
2: Iya kan banyak kan?
0: Iya banyak banget. Mau minta banyak yang mana?
2: Mau minta semuanya.
0: Ya udahlah. Oke, bos.
2: Iya. Terus main, Bunda, Mbak Putri, Mbak Kakung. terus Pak Deslamat, Mas Gomat, terus Bang Andre, terus Mas Arinya, terus Pak Pariono. Pak Pariono. Ya, pokoknya itu semuanya Pak Pariono, Pak Om Pariono, terus Mbak Bapak Kenaura, terus Deren Sawit yang banyak duit.
0: Banyak duit dia.
2: Iya, terus Bu Asi, Mbak Yati, Bu Yati ya.
0: Siapa lagi?
2: Pak Karim, pokoknya buat semuanya aja lah ya, yang di grup FKF-nya juga, mat istirahat, mat malam.
0: Oke, siap.
2: Salam sehat buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya
2: Rabbal Alamin. Rizki pul barokah.
0: Amin.
2: Terima kasih. Malam apa ini Mbak Lia?
0: Jumat.
2: Jumat. Gak lupa ya. Ya udah gitu aja.
0: Okay.
2: Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Terosita cantik. Di belakangnya Terosita cantik ada siapa nih? Selamat malam.
3: Selamat malam juga cantik.
0: Aduh, Wong Ayu, apa kabar Wong Ayu? Lama gak kelihatan.
3: Lama gak kelihatan, apa lama gak ketemu aku ya?
0: Iya, nongolnya kayaknya malam minggu doang ini ya.
3: Kok tahu?
0: Tahu, soalnya kan biasa suka nyawer.
3: Karena nu orang sibuk gitu. Bukan sibuk, gak beneran bisa, tapi bisa, sok kan. Sibuk.
0: Ah, masa emang beneran sibuk kan juragan?
3: Ah, juragan tepuk.
0: Ya enggak? Daripada Lia juragan umuk.
3: Eh, itu jos. Kayak-kayak.
0: Aduh, boy, kayak kaya lah. Jangan
3: iyalah,
0: dong.
3: Ican.
0: Masa Lia disamain kayak kasih.
3: Gimana, gimana cantik?
0: Gimana, sehat Mama Fitri?
3: Alhamdulillah, sehat cantik.
0: Alhamdulillah tuh, Mbak Putri nyondol-nyondol Mama Fitri.
3: Ih, sabar Uti, sabar.
0: Sabar Uti, naiknya susah Uti.

0: pasti bawa berkah nih. Mau minta lagu apa Mama Fitri cantik?
1: Hati yang tersakiti.
0: Aduh, hatinya kok disakitin, kasihan amat.
2: Idi.
0: Masa cantik-cantik disakiti?
2: Kasihan-kasihan mulu.
0: Iya, orang cantik-cantik kok disakitin? Siapa yang berani nyakitin?
1: Tembak apa ya?
0: Suruh hadap Lia, nanti Lia kabur. Soalnya Lia juga takut.
2: Oh iya, tembak tuh Mbak. Oh, pokoknya tapi walaupun enggak mati orangnya, mati lakonnya.
0: Iyalah.
2: Oke? Okay?
0: Betul.
2: Iya tuh kata Mbak Uti, betul.
0: Pinipin kali ah.
2: Oke, salam-salamnya fotokopi Pak Sutar. Halo Bapaknya Nora Sugeng Dalu. Oh iya Pak De Sugeng Dalu Pak De. Pokoknya buat semuanya aja yang lagi monit Mbak Lia mat malam.
0: Oke, siap.
2: Oke lah, enggak usah panjang-panjang lah, dimarah Mbak Uti tuh.
0: Iya tuh, Mbak Uti udah nyondol 10 kali.
2: Iya. Oh iya Mbak Uti ku cantik, makasih sabarnya. Aduh, Andre, Bu Kumis. Aduh. Gak dicawel tuh, langsung miss call.
0: Iya tuh, miss call kabar.
2: Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nyawel aku dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi.
0: Oke,
2: aduh Bundar, halo Bundar. Oh iya Bundar, aduh Bundarku cantik.
0: Ini Mbak Uti iya, udah 33 kali nih.
2: Ini Bundar miss call mulu, ada apa kah kau?
0: Ngapain Bundar baru nongol, 2 hari aja menghilang.
2: Iya nih, kalau aku seminggu ya.
0: Iya. Mama Fitri seminggu, pokoknya Lia apal yang suka pada hilang ya.
2: Ah jangan gitu, jangan diapalin.
0: Enggak.
2: Oke, buat semuanya aja ya Mbak Lia, buat Mbak Lianya matugas sampai tuntas. Salam buat juragan. Oke, gitu aja, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fitri cantik di belakangnya. Dia siapa nih? Ampun suhu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Aduh sampai lemes Mbak.
3: Mama Fitri sih. Ah. Wah ngerti bisa dontanya ngetuprul bay orang
0: ngetuprul ya kan.
3: Ambat anjuk maning ngantek munggah maning.
0: Aduh Lia mau ngomong.
3: Untung kelorone tak pencet bila lagi sing munggah.
0: Mbak Putri pencet seluler, pencet WhatsApp, mantep banget nih.
3: Tak pencet TKP pokoknya.
0: Lia jadi
3: ngomong
0: takut.
3: Ngomong apa sih Mbak Fitri, gak mudeng lah. Tembok-tembok apa sih?
0: Oh, tembok-tembok apa? Tembak, Mbak.
3: Lia.
0: Kenapa, Mbak?
3: Emangnya kenapa sih malam Jumat?
0: Gak tahu Mbak, pada suka banget bahas malam Jumat. Kenapa sih ya?
3: Ya mungkin ada yang lagi zikir, terus ada yang sunah rasul gitu.
0: Banyak ibadah soalnya Mbak kalau hari Jumat Mbak.
3: Malam Jumat itu yang sunah rasul aja yang masih muda gitu.
0: Iya banyak yang itu nanyain 4 kapsul gimana Mbak Lia gitu. Ya mana Lia tahu kan.
3: Aku lagunya ngikut aja lah Lia.
0: Oke boleh.
3: Semuanya ya. Bagus. Mulia ya tetap semangat.
0: Okay.
3: Salame fotokopi Mama Fitri, Mbak Rosita. Oh Mama Fitri bora salam-salam ya.
0: Ora. Miki anak sebagian
3: top. Di fotokopi apa nih wong salam-salam ora?
0: Iya, Ceng. Mama Fitri fotokopi Pak Sutar, orang Pak Sutar belum masuk.
3: Iya. Di ya, fotokopi. Ya selasa antero jagat yeah. Kayak Bu Asih pokoknya okay, ya, Bu. Sehat ya, Bu. Mulia ya tetap semangat. Terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Putri cantik yang udah beli teh moro kemarin ya 20 biji luar biasa. Saya selalu buat Mbak Putri ya. Bundar, kenapa Bundar? Radioku mau ek besti. Sungguh terlalu pantesan menghilang 2 hari 2 malam.

Untung bukan ini ya, 3 kali puasa, 3 kali lebaran kayak Bang Toyib. Colokan radionya menyerah sompal. Kasian banget itu putus. Gak apa-apa lah, yang penting hubungannya tetap utuh, gak putus ya Bunda Ervito ya. Mama Azri, assalamualaikum Mbak Lia, mau minta lagu Rumah Bambu. Spesial lagunya buat Mama Lala, Mama Aska, Bundanya Salis. Buat yang sudah monitor, selamat malam haji buat Mbak Lianya, selamat tugas sampai tuntas. Lagunya aku tunggu Mbak Lia dari Mamak Azril di Ambal Petangkuran, boleh ditunggu. Di belakangnya, assalamualaikum Mbak Lia, selamat malam. Lagunya buat misuaku tercinta, terkubur cinta dari Ine, Cynthia. Dari Mama Nelly, semoga sehat selalu Mbak Lia, minta diputar lagunya ya. Oke, ditunggu lagunya. Kang Mama, Pak Ketua, selamat malam Pak Ketua. Ini ada pengumuman dari Pak Ketua, anniversary 6 tahun fans Star FM Kebumen. Buat semuanya sobat Star FM dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, ramaikan acara anniversary 6 tahun fans Star FM Kebumen tanggal 26 Juli tahun 2026, harinya hari Minggu, jam 8 sampai selesai. Kalau belum selesai jangan pulang dulu ya, takutnya gak dapet door prize nanti ya. Tempatnya di Pantai Setro Jenar, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen ya. Ya biasanya pantai bocor tahunya. Registrasinya berapa Mbak Lia? Rp20.000 aja. Nanti Anda udah bisa dapatkan kupon door prize, hadiah utama juga ya. Ada snack, ada hiburan juga ya. Jadi buat Anda sobat Star FM yang pada kurang hiburan, yang hari-harinya di rumah terus gak ada hiburan, jangan lupa ikut ramaikan ya, biar dikasih hiburan besok gitu ya. Pokoknya ayo kita sama-sama sukseskan anniversary 6 tahun fans Star FM Kebumen ya. Cara daftarnya kemana Mbak Lia? Daftarnya bisa ke Bunda Rukmi ya di 0851 392 246 147. Susah banget nomornya Bunda Rukmi diapalin. Buat Anda juga bisa daftar langsung ke Mama Intan. Kontaknya di 0882-2870-2054 atau bisa langsung juga ke Bunda Ervito Akbar yang ada di Pituruh ya. Warga Pituruh, Purworejo dan sekitarnya yang mau ikut ya, siapa tahu mau nyewa itu kendaraan langsung dari Purworejo, satu angkatan tuh wilayah Purworejo. Boleh daftar ke Bunda Ervito di 0822-1636-5482. Lanjut, ada siapa lagi nih yang udah gabung bareng Lia? Di SMS-nya Lia tengok dulu ya, di SMS ada siapa nih? Putra Sulung, assalamualaikum. Selamat malam Mbak Lia, gimana kabar? Meminta lagunya Gubuk Bambu. Buat Mbak Lianya selamat malam aja, thank you. Di belakangnya, lagunya Kicau Mania. Siapa ini Kicau Mania? Siapa sih nomornya 5680? Kicau Mania nggak masuk bos. Masuknya di pagi hari ya, Kicau, Kicau Mania gitu. Lia, lagunya Jangan Tinggalkan Aku nggak bojo nomor loro, nomor telu di Purwokerto, bojo nomor papa di Kebumen aja. Kalau Lia bojo nomor 6, nomor 5 gelem apora? Kang Sripit, gimana? Nunggu pesawat pribadi, jet pribadi dulu ya Kang Sripit. Oke, kalau gitu Lia luncurin lagu yang udah di request sama beberapa orang. Tadi Mama Ida ya yang ada di Miri dan juga Kang Sripit. Ada Jangan Tinggalkan Aku dari Mama Sarifin Lia munculin. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda di DMK Dangdut Malam Kemuan yang dangdutnya asik banget.

0: ngelamun aja sih? Ini saya mau beli bayam seikat.
1: Iya Bu. Mangga tuh.
0: Kenapa sih Mas Dul? Kok kayak ngelamun gitu sih? Awas lo, nanti kesambet.
1: Saya lagi bingung nih Bu. Saya kan udah setahun ini menikah. Pengen banget cepat punya momongan. Tapi kok belum ada tanda-tanda istri saya mengandung ya?
0: Udah cek ke dokter.
1: Sudah Bu.
0: Nah, sembari menunggu, mending Mas Itiari nih pakai habutop. Habutop itu terbuat dari habatus sauda, Mas. Baik untuk menjaga kualitas dan kesehatan sperma. Dan pastinya bisa juga untuk membantu kesuburan pria maupun wanita.
1: Ah, yang benar, Bu. Belinya di mana tuh, Bu?
0: Di apotek-apotek banyak, Mas. Atau ke radio aja langsung, sambil konsultasi.
1: Wah, makasih ya, Bu, infonya.
0: Mm-mm. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: Waduh, waduh, waduh. Siapa nih yang udah kangen sama Lia? Ini Lia balik lagi ya kan? Pede banget Lia. Siapa yang nyari-nyari? Gak ada padahal kan? Halo, selamat malam buat semuanya. Sobat Star FM dimanapun Anda berada yang baru gabung. Thank you sudah monitor. Yang belum, yuk merapat di 0851-8606-9984. Selamat malam.
1: Malam, Lia.
0: Malam Mama Nom-Nom.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah urung takon, C.
1: Selaka kapan ditakon nih.
0: Oh, ya wis lah dijawab dhewek.
1: Balik lagi orang buka kena lama, ngapa ke priwe sih?
0: Orang lama, lagi wengi Jumat kan buka-buka ke priwe sih. Adem.
1: Iya wengi 2 hari kok gak dapet bisa gak bisa naik coba.
0: Khusus
1: saya naik lalan rumus apa ya?
0: Iya, harus pakai rumus dong.
1: Kayaknya kodenya diganti juga bukan?
0: Kodenya Habutat. Herbal paling
1: iya, tau. Iya, aku belum minum.
0: Belum minum.
1: Aku malah lagu nih, apa ya?
0: Apa?
1: Ijo nih jalur kapora ya?
0: Uli lah.
1: Uli.
0: Tapi ajak kayak kayak siji bae.
1: Iya siji bae lah orang ngomong-ngomong nang temu, padire engko ya rumah. Aku lagu nih apa ya?
0: Apa yo?
1: Nek mas munggah dadak berarti kelalen.
0: Emang kelalenan.
1: Senandung rembulan boleh lah.
0: Boleh.
1: Iya, salamnya
0: siapa?
1: Nanti kalau aku salamnya nggak kabe bayar ada yang protes.
0: Iya, diprotes.
1: Tapi kalau mau kopi takutnya nanti suruh bayar.
0: Bayar dong, 500 satu lembar.
1: Jadi rasa salamnya lah, salamnya kembali ya bayalah.
0: Oke, terima kasih. Terharu deh Lia.
1: Biar cepet gede.
0: Iya, iya, harus.
1: Iya, terima kasih waktunya Mbak Lia. Selamat selalu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, siapa yang mau masuk? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga, cantik.
0: Waduh, udah ancang-ancang dari kemarin nih.
2: Aduh, mau serasa masuk, harus bisa butuh gitu loh.
0: Butuh gitu loh.
2: Iya dong, apalagi malam Jumat, aduh.
0: Aduh, apalagi ancang-ancang dari malam Kamis, aduh.
2: Ini Kang Gendro, misal aku suruh masuk, ini aku masuk Kang Gendro.
0: Iya tuh, Kang Gendro suruh masuk sendiri dong Kang Gendro, lama gak masuk nih Kang Gendro. Padahal Kang Gendro ya. Oh, keluar masuk, boleh. Oh pinter dong, Lia mah tahu.
2: Nah, aku sekarang mau nyampe ngacung ya, yang saya panggil ngacung.
0: Boleh, tapi kalau ngacung sabar, tuh.
2: Nah, ini ngacung yang pertama, ngacung yang kedua jentar.
0: Ngacungnya jangan tinggi-tinggi.
2: Nah, ya, buat Kang Muksin, ngacung Kang Muksin. Ada bakti selamat, Pak Rindiko. Kalau... Bapak Ijo, Bapak Rono, Pak Sutar. Belum masuk ini Pak Sutar atau
0: belum, udah? Belum.
2: Bentar, aku orang gua berkat, orang lain berkat lagi Mbak Lia. Ada Mbak Yaku, Mbak Ahmad, Mbak Puput, ada Mas Andri, Mas Ibnu, ada Mbak Nurik Birong, Mbak Yaya, Putri Selatan, Putra Sulung, ada Pak Yanto Maron, ada Bunda, selamat malam, ada Pak Saminten, Bu Yati, ada Bapak Rumedio Ambal, Terosita juga Pak Topiknya, siap-siap Terosita, maksudnya nelpon gitu loh.
0: Nah, udah nelpon Terosita kasih, pinter dia.
2: Ya, terbaik ini, ada Mama Kumbung, Mbak Sakina, Bu Karmina, dan tidak lupa buat Pak Sumarno yang di Wiyokaten, okay. Ada Pak Lutin, ada Wiyokaten. Dan buat mana penggemar Star FM, tentunya di DMK, ada yang paling asik kata Pak Sutar ya. Buat, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Naura ya, tuh yang di absen suruh ngacung katanya. Tapi yang di absen bapak-bapak semua. Kayaknya bapak-bapak yang suruh ngacung ya. Di belakangnya, halo selamat malam DMK.
3: Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam. Iya, iya. Masuknya susah sekali, sempit soalnya. Pintunya cuma
3: iya,
0: satu.
3: Iya, orang gak pernah dipakai.
0: Kenapa gak pernah dipakai pintunya ya? Nanti karatan.
3: Kan gak ada lawannya, gak punya muntu.
0: Waduh, belum ada tamunya ya yang mau masuk ya. Aduh.
3: Iya, salam-salam ya Mbak Lia.
0: Boleh, silakan.
3: Buat bapaknya Naura, barusan ya gak nyinggol aku tuh, lupa kali.
0: Tuh, nyinggol tadi Mama Agung Lia aja denger.
3: Oh, terus buat Bu Ase, buat Mbak Putri, Mbak Kakung, buat Mbak Yaya, Pak Paryono, Pak Suharto, buat Mama Akmal, Om Kendro, buat Juragan Chicken di Sumbragung, buat Mbak Sutar, buat Tuner Vito, buat semuanya aja, nanti takut kepanjangan dimarahin yang belakang deh.
0: Galak-galak ya Mama di sini ya.
3: Minta lagunya.
0: Lagunya apa?
3: Keramat.
0: Keramat boleh.
3: Buat Mbak Lia, selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, berkah barokah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Agung. Sehat selalu juga, doa terbaik. Katanya dimarahin yang belakang, padahal yang belakangnya nih baik loh. Coba kita tengok siapa nih di belakangnya. Halo, selamat malam. Halo DMK, selamat malam Bu Heni. Dengar Lia kah di sini, Bu? Mana ini Bu Heni? Menghilang. Wah, udah Lia puji-puji baik nih Bu Heni. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Akhirnya ada suaranya MK juga. Halo
4: siang
0: juga.
4: Dangdutnya
0: asyik banget.
4: Gimana kabar Mbak Lia?
0: Kabarnya baik, sebaik Bu Heni di situ.
4: Alhamdulillah. Lama sekali aku gak bisa naik, tapi berusaha terus.
0: Udah pulang ke Kebumen belum Bu Heni?
4: Udah.
0: Tadi pagi ya. Wah, iya. Kayaknya oleh-oleh banyak nih.
4: Oh iya, udah bertambun.
0: Enggak bercanda Bu Heni.
4: Oh enggak, Bika Ambon.
0: Aduh, kalau ditawarin mah Lia malu-malu. Tapi aslinya mau.
4: Aslinya mau ya. Sini merapat nih, lagi ngopi nih.
0: Waduh mantap Bika Ambon tuh.
4: Iya.
0: Menul-menul itu Bika Ambon.
4: Iya. Alhamdulillah saya udah sampai ke Bumen.
0: Alhamdulillah.
4: Kemarin di Bekasi juga saya tetap monitor.
0: Iya dong, pendengar setia nih Bu Heni.
4: Iya, streamingnya just alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, gak ada gangguan.
4: Cuman ya kadang bisa naik, kadang enggak. Tapi nyemak terus.
0: Aduh mantap. Terus malam hari ini pengen dengerin apa nih buat tambah kangen?
4: Kepengen gadis miskin.
0: Gadis miskin boleh.
4: Iya. Salam-salam nih Mbak Lia.
0: Boleh, silakan.
4: Salam gue buat Bunda Ervito, buat Ibu Tika Darmanto, selamat malam Ibu. Buat Bu Aksi, sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Mbak Putri cantik juga, sehat selalu. Buat Ibu Yati, buat Mama Astra, Mas Andri, Bu Ayu, Bu Fatur, terus Pak Juragan Wadro dan Diungit, bapaknya Naura, gak nyinggol aku.
0: Kasihan lu.
4: Terus Pak Desamat, terus Pak Sultar, terus Mbak Ahmad. Mbak Ahmad belum naik ya Mbak Maria ya? Mbak Ahmad aja naik ayo.
0: Belum Mbak Ahmad.
4: Iya, terus Mbak Warid yang jauh di sana, sehat selalu Mbak Warid.
0: Amin.
4: Terus buat ya, Bu Yati juga. Terus buat Mbak Rosita. Iya, sehat selalu Mbak Rosita. Mama Fitri cantik, Mama Naomi yang barusan turun. Buat semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
4: Selamat malam, selamat istirahat.
0: Amin.
4: buat Mbak Lianya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Heni cantik ya. Udah dulu, nanti dia lanjut lagi. Wow, ramenya. Tadi pada Yasinan dulu katanya. Mbak Titin Wadani, selamat malam, boleh dicoba lagi nanti ya. Kemudian ada Mbak Yunani, halo Pren. Gimana kabarnya Pren? Waduh, lagi jaga enggak nih Pren? Ada Mas Ari di Sang Banyu, Mbak Yaya juga, selamat malam. Ibu Karmina belum bisa masuk ya Bu. Ya, nanti dicoba lagi. Mbak Sakinah, dicoba lagi nanti ya Mbak Sakinah. Sekarang Lia mau bacain dulu. Pesannya udah masuk, ada dari Mbah Bubuet ya. Mbah Bubuet mau... Bunda Nesalis, selamat malam Bunda Nesalis. Nanti boleh dicoba lagi ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Lia cantik. Hadir nih di acara DMK Dapat Malam Kemen. Mungkin belum salam nih Mbak Lia. Salamnya buat Bu Asli, Bunda Kumihani, Kuyati, Mbak Sementen, Mama Mahmud, Pak Patur. Ada Tero Sita, Pak Antri, Mama Pak, Mama Mbak Mas. Juga ada Mama Atit, Mama Bila, Bukumis, Kepi Selatan, Kepi Petra Sulung, Mbak Putri, Pak Wijandi, ada Pak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Kausan, Pak Wijandi Antika, Mama Asraf, Mama Dina, Mbak Ida Mirip, juga ada Bunda Tepin Wardani, juga ada Bunda Nesalis, dan buat semuanya jangan lagi, Monit.
0: Lagunya,
5: Memori Daun Pisang.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Dina, berjalan intikas, nyampe tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Bubut sudah ikutan monitor DM ke malam hari ini ya. Di belakangnya Mbak Bubut ada lagi siapa nih? DMK selamat malam dari Leo di Karangkembang. Mau kirim salam buat semua penggemar Star FM dimanapun Anda berada. Ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat saja. Lagunya yang berjudul Pesona Cinta dari Lili Sediana boleh. Lagunya mengingatkanku pada tahun 2001. Kenapa tuh 2001? Buat melenya terima kasih. Oke, kembali kasih buat Mas Leo di Karangkembang ya, saya selalu di situ bersama keluarga. Ada Mbak Nur di Klirong, assalamualaikum Mbak Lia cantik, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik sehat. Lagunya 5 menit lagi ya. Salamnya buat Mbak Putri. Ada Mbak Yaya, Mbak Titin, Mama Asroh, Mbak Sindi, Putri Selatan, Umi Hani, Puyati, Butika, Mbak Nyenora, Pak Sultan, Mas Dani, Mas Ari, Mas Taryono. Ada Om Paryono, Om Gendro, dan Mas Andre. Buat Mbak Lianya saya selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih. Kembali kasih buat Mbak Nur yang ada di Klirong. Kemudian siapa nih? 9916. Halo, absen bos, boleh. Kalau masih ada waktu, saya pingin pon live. Salam buat semuanya. Boleh, silakan. Teleponnya dibuka sampai nanti jam 10. Di setiap segmen buka telepon ya. Yang penting beruntung dan masuk seperti itu ya. Soalnya rebutan kalau di teleponnya ya. Kita tidak pilih-pilih, siapapun boleh masuk, boleh telepon. Asalkan pas beruntung mau gitu. Yang diangkat yang pertama, ya yang pertama masuk ya yang diangkat gitu. Buat Bu Heni tak senggol balik dari bapaknya Naura. Widih, tuh Bu Heni udah disenggol telat. Ah, bapaknya Naura nyenggolnya. Tadi ngabsennya cuma bapak-bapak doang sih. Di SMS Lia tengok dulu. Assalamualaikum Mbak Lia, mau minta lagunya dari Ide Laila, Siksa Kubur. Salamnya buat semua penggemar Star FM, makasih. Dari Andre Kusuma Kedawung Pejagoan. Oke, kembali kasih buat Mas Andre. Mas Ama Jenggot, malam Mbak, dari Mas Ama Jenggot di Gunung Sari Pejagoan, minta lagu Sabda Cinta. Coba nanti ya, ditunggu. Teh Rosita nelfon gasik, takut dikasih salam gemes ya. Iya, takut dikasih salam gemes. Sama ini, Pak Yanto di Kuarisan. Makanya Pak Yanto, jangan salam gemes. Tuh Teh Rositanya jadi kabur kan. Di belakangnya selamat malam dari Mas Jaya Perkasa di Pagaralang, Kemranjen, Banyumas. Oh, apakah sinyalnya bagus di daerah Kemranjen, Radio Stara FM Kebumen? Salam seduluran buat Bu Heni, Mama Agung, Kang Gendro, Mbak Bubut, Mbak Sutar, Mbak Nyanora, Mbak Nur di Klirong, dan untuk Mbak Lia yang lagi siaran selalu sehat dan bugar. Amin, amin, doa terbaik juga buat Mas Jaya Perkasa. Waduh, perkasa banget ini ya. namanya aja udah Jaya Perkasa. Wah, mantap. Iya kan namanya ya, Mas Jaya dari Banyumas ke Meranjen. Makanya bisa masuk ke Star FM Kebumen. Cawel kembali buat Bu Heni dari Teh Rosita Cantik. Aduh, gara-gara Mas Jaya Perkasa nih yang ada di Kemeranjen Banyumas, lihat jadi inget Habutop kan? Pokoknya jangan lupa beli Habutop deh. Aduh, nyesel banget kalau malam hari ini gak minum Habutop 4 kapsul. Kata Mbah Putri, kenapa sih Mbak Lia pada ribut malam Jumat? Ya, ada yang lagi beribadah ya wiridan. Ada yang mau menjalankan sunnah Rasul katanya, suruh Mbak Putri jangan lupa minum Habutop 4-5 kapsul ya Sobat Stara FM. Karena Habutop ini bagus untuk menambah stamina Anda. Biar makin oke dong. Iya dong, masa nggak oke? Ah, gimana sih? Harus oke ya kan, Teh Rosita? Habutopnya masih nggak, Teh Rosita? Diminum jangan lupa. 4 kapsul sampai 5 kapsul. Loh, Mbak Lia 5 kapsul banyak amat. Emang gak overdosis? Enggak dong. Kan Habutop herbal alami, ya kan? 100% herbal alami, jadi aman banget dikonsumsi 4 sampai 5 kapsul untuk menambah stamina Anda biar makin bagus ya malam hari ini dan malam-malam seterusnya. Ini juga bagus untuk menjaga daya tahan tubuh. Tuh, bonusnya banyak kalau minum Habutop ya. Selain menambah stamina, nanti Anda juga tambah daya tahan tubuhnya, tambah imun tubuhnya. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, imun tubuhnya bagus, insya Allah gak gampang masuk angin, gak gampang sakit-sakitan ya. Penyakitnya insya Allah berangsur-angsur membaik ya. Lekas sembuh, yang sehat juga makin sehat ya. Pengen hidup sehat enggak? Pengen lah, masa enggak? Masa pengen sakit? Jangan ya, kalau sakit tuh gak enak, makan gak enak, tidur gak nyenyak, aktivitas terganggu, gak bisa kumpul bareng keluarga, gak bisa seneng-seneng bareng keluarga, ya kan? Pokoknya hargai waktu Anda bersama keluarga Anda, jangan sampai Anda sakit. Kalau udah ngerasa gak enak badan, buruan langsung beli Habutop di apotek maupun di agen resmi kami. Wilayah Wonosari dan sekitarnya silakan bisa merapat ke apotek Kebumen Sehat di depan Pasar Jatisari Kebumen ya. Sudah di stok lagi Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultana di apotek Kebumen Sehat. Kemudian juga wilayah Ambal, jangan lupa merapat ke apotek Ambal di selatan barat Pasar Ambal ya, apotek Ambal. Stoknya juga banyak Habutop, Vitama dan juga minyak herbal Sultana. Juragan-juragan yang suka pada nutuk emping, yang tangannya suka pada pegel-pegel, tuh minum aja Habutop, insya Allah pegel-pegelnya menghilang. Terus kemudian juga wilayah Prembun, bisa merapat ke apotek Prembun di Kasih Terjalin, apotek Kasih Terjalin Prembun ya, itu juga banyak stoknya. Wilayah Poncowarno, jangan lupa merapat ke apotek Poncowarno di utara Pasar Poncowarno, apotek Sinar Sehat di selatan Pasar Poncowarno, dan juga di agen Toko Margo. Agen Toko Margo di selatan Pasar Poncowarno. Yang nyari di wilayah Alian juga sudah banyak ya. Apotek Langgeng, waduh luar biasa ya, ludes lagi di apotek Langgeng. Sudah di stok lagi tadi siang, jadi Anda, buat Anda warga Purworejo dan sekitarnya silakan merapat ke apotek Langgeng di Jalan WR Supratman ya. Di daerah Baledono dari patung bundaran WR Supratman ke timur kurang lebih 500 meter, di situ ada apotek Langgeng. Selamat malam Mbak Lia, salam balik untuk Bu Heni dan Bu Yati. Terima kasih dari Butika Darmanto. Tuh, pengen tidur, pengantar tidur Mbak Lia Habutop 2 kapsul, mantap. Terima kasih Butika, udah selalu minum Habutopnya. Sehat-sehat ya Butika bersama keluarganya, lancar rezekinya, berkah semuanya. Malam Jumat nyarinya apa sih? Nyari perawan? Jangan dong. Nyari istrinya masing-masing ya. Kalau yang satu ini, ada perawan desa mau meluncur. Siapa perawan desanya? Lia ya.

0: Bapak.
1: Ada apa, Ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular, Pak, di bawah kompor. Cepat atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh, Ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain, ke, Pak? Diusir. Ibu takut banget, Pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana, mana, mana, mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerak.
1: Astagfirullahaladzim, Ibu. Masya Allah.
0: Kenapa, Pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si Ibu.
0: Maaf, Pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata Ibu aja diobatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok Bapak beliin pitama buat Ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar Abu Mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya Bapak dikirain orai kadut.
0: Isi Bapak bukan orai kadut, Bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Radio Star.

0: Manelli, lagunya Dolia munculin ya. Ada Terkubur Cinta dari Ine Cynthia. Terima kasih sudah selalu monitor DMK ya. Dan tentunya buat Anda yang pengen gabung lagi di DMK malam hari ini, boleh banget. Silakan merapat di 0851 8606 9984 nya. Halo, selamat malam DMK.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titin, apa kabar malam hari ini Mbak Titin?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Mbak Elisa, gimana
0: kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Waduh,
1: aku lah beruntung.
0: Ya dong, siapakah orang beruntung itu? Mbak Titin ternyata.
1: Iya, beruntung coba lagi. Pokoknya belum beruntung coba lagi.
0: Coba lagi, ya betul sekali ya. Kalau gagal coba lagi. Jangan patah semangat.
1: Coba lagi. Pokoknya tambah nyerah.
0: Sampai berhasil, ya kan?
1: Iya, benar.
0: Ini pengen dengerin lagu apa Mbak Titin malam hari ini?
1: Masih kebaikan lagu ya kalau minta? Kalau masih aku minta Selamat Malam.
0: Selamat Malam boleh dikirim buat siapa nih lagunya?
1: Ya, selamat malam. Terima kasih. Masih sama Pak Marti, Bapak Ibu Jelakan Batan, Bu Heni tadi yang udah masuk malam, Bu Ayu, Bu Asi, terus Bu Atu Saminten, Mama Akhras, Mas Imam Keputu, Pak Karim Sikan, Kang Yudi Antika, Kausin, terus buat Bapaknya Naura, Mas Ibnu, Pak Deto Amat, Putri Selatan, Mbak Nur Prirong, Mbak Ya Karang Sari, terus buat Bu Yati, Mama Anggun, Mama Dewi, terus juga Mas Andi dua-duanya, Pak Yono Ambal, Pak Marjono Wonosobo, terus buat Mbak Rika Hatika, tetangga aku tuh kayaknya masih monitor malam.
0: Okay.
1: Terus buat Kang Mama, sepupur, pokoknya buat semuanya aja, tolong kecil, imut malam. Semoga tetap sehat, penyang umur, penyang rezeki, berbarokah, sukses selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
1: Di malam Jumat yang penuh berkah.
0: Betul.
1: Yang sama buat Mbak Ria Tanti, tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Mbak Titin Wardani, Andri Bulus Pesantren. Di belakang nya halo, selamat malam DMK.
2: Malam cantik.
0: Ngapain malam-malam nongol?
2: Karena aku suka yang nongol-nongol.
0: Apa tuh yang nongol-nongol?
2: Nggak tahu ya?
0: Nggak tahu apa yang nongol. Serem amat.
2: Yang itu rahasia.
0: Kelihatan sama dong kalau nongol-nongol.
2: Jangan di sini.
0: Rahma, ya, jangan dengerin ya Rahma ya. Takut banget dia tahu yang nongol-nongol.
2: Udah nongol. Panjang lagi.
0: Waduh, apa tuh? Pisang
2: sosis,
0: Ambon
2: baru
0: ya.
2: Beli.
0: Oh, sosis. Kirain pisang Ambon tuh pada nongol di luar.
2: Enggak doyan
0: Oh, enggak doyan.
2: Kepanjangan.
0: Oh, kepanjangan. Ya udah pisang kapok yang gede kan gendut-gendut.
2: Enggak, aku enggak suka yang gendut. Jangan bilang gendut. Aku lagi diet.
0: Lagi diet. Ya udah yang kurus-kurus kayak Lia. Pisangnya.
2: Emang ada gitu?
0: Ada pisang itu, pisang bayi.
2: Pisang sale kali, kan gepeng tuh.
0: Elia ya, aduh deh pokoknya.
2: Apa Mbak Bubut?
0: Kenapa Mbak Bubut?
2: Duh, kayak wong kentur bae lah.
0: Udah malam Mbak Bubut?
2: Apa, ginangan mie?
0: Oh gitu, waduh mantap.
2: Aku salameng Bunda Titin Wardani, supaya siang gak lupa buat Bunda, Om Andre, Mahin, Mbak Putri. Salam spesial dari Rahma. Terus apa mana ya?
0: Siapa lagi?
2: Gara-gara nongol sih di
0: gimana sih?
2: Iya emang patutnya
0: bikin salvo
2: dulu. Aku minta lagu ini aja.
0: Apa?
2: Enggak tahu nih Rahma minta lagu apa, bingung malah ditanyain.
0: Apa lagunya?
2: Katanya 5 menit lagi, Mbak.
0: Oh, boleh.
2: 5 menit lagi katanya tak suruh tidur.
0: Oh. Ayo loh, jam segini belum tidur atau?
2: Ya kan lagi liburan gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi 5 menit lagi harus tidur kan mau itu. Mau jalan-jalan besok.
0: Yuk.
2: Salam Menggo KBBFKM tanpa terkecuali. SS juga tanpa terkecuali. Buat Mbak Lia, kakak enggak ikut.
0: Enggak.
2: Kangen tahu.
0: Dia udah bisa main sendiri.
2: Ih, kakak besok janjian yuk renang di Setro. Bawa besok baju ya. Renang kak, jangan jangan percaya kalau ibu nggak bawa
0: baju. Dengarkan, jangan
2: ibu
0: dengarkan.
2: Ibu bawa baju,
0: dia.
2: Ibu bawa baju, stok baju di Setro banyak.
0: Pakai daun pisang udahlah.
2: Ya, enggak lah, yang jual aja banyak di Setro. Ya udah, ditunggu lagunya ya cantik. Okay. Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Sakina. Di belakangnya ada siapa nih di MG? Selamat malam. Malam
2: MK Mbak Lia.
0: Malam juga Bu Karmina. Waduh. Kok Kerian Bu Karmina kemarin gak sih kan? Halo. Mana suaranya nih? Waduh, sambil ngantuk kayaknya Bu Karmina nih. Udah ngantuk ya Bu Karmina ya?
2: Belum ngantuk.
0: Oh, belum ngantuk.
2: Belum. Gimana kabar, Mbak ya?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Semoga Bu Karmina sehat selalu di situ.
2: Iya, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Mau itu aja. Malam naikin aja Mbak Lia.
0: Boleh, naikin lagu siapa nih? Yang mana? Ada
2: apa aja sih?
0: Ada Senandung Rindu, ada Gubuk Bambu, ada Keluar Masuk, ada Memori Daun Pisang, ada Keramat, ada Siksa Kubur.
2: Keramat aja itu Mbak Lia.
0: Oh, Keramat boleh.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Buat barusan
0: Mbak Sakina.
2: Itu barusan ibu siapa ya bundanya? Oh, Mbak Sakina, salam kenal. Salam kenal ya Bu Sakina. Bunda Evito, Bu Yati, Bu Samin, Ibu Asti, Mama Asraf, Mama Dina, Mbak Rizki, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Mbak Cindy.
0: Oke, siapa lagi?
2: Ibu Kumis, Mbak Putri, Bapaknya Naura, Mas Andre, Pak D. Rama, Pak Aryo, Wonosobo, Mbak Ahmad, terus Mbah Warid, Pekanbaru, Mas Hafid, Mbah Yaakob, Mbah Lasminem, Pak Sutar, dan semuanya aja Mbak Ria.
0: Dan semuanya boleh.
2: Semuanya selamat malam. Buat Mbak Rianya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Semoga Mbak Lia sehat selalu, semangat.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Karmina. 3 benar Alvan sudah meluncur malam hari ini. Mister Keling, halo Mister Keling. Ah, telat Mister Keling. Habis Yasinan ya? Bapak-bapak tadi udah pada naik, Mister. Gimana sih, ada Mas Gomat juga. Selamat malam, assalamualaikum. Mbak Lia mau kirim salam buat Mas Ari, buat Raga Gakrimang, Kang Mamat, Pak Diselamat, Penyenora, Mama Titin, Mbak Putri, Mama Rini, ada Mama Fitri, Tiara Cantik, Terosita, Tanjung Rejo, beserta apa topiknya. Lagunya Tak Tega buat Mbak Lianya, petugas dari Mas Gomat di Sangobanyu Baleh. Halo Bunda Nesalis, assalamualaikum salam. Kabar baik Lia di sini. Semoga Bunda Nesalis juga baik di situ ya. Katanya absen monitor Mbak Lia di acara DMK. Salamnya buat semuanya aja sahabat Sara FM. Juga selamat malam aja buat Mbak Lianya. Selamat bertugas dan selamat sehat dan full barokah. Amin. Lagunya ikut aja, monitor sambil istirahat malam. Terima kasih. Kembali kasih buat Bunda Nesalis. Thank you sudah monitor selalu. Di belakangnya ada siapa nih? Ada yang Kareng dari Karang Karang Gede Gedempel. Daerah mana ini Karang Gedempel? Oh ya. Yeah. DMK selamat malam. Selamat malam juga. Daerah mana itu Karang Gedempel gitu. Terima kasih buat Andi yang udah gabung bareng Lia ya. Lagunya Lia siap-siapin nih. Dan tentunya udah Lia siapin juga lagu berikutnya yang mau meluncur. Ada 5 menit lagi. 5 menit lagi mau ngapain? Hayo, curiga Lia soalnya kan udah setengah 10 gitu ya. Jam-jam istirahat. 5 menit lagi disuruh tidur katanya ya. Selamat beristirahat buat semuanya sobat Suara FM yang mungkin malam hari ini udah mau beranjak beristirahat. Jangan lupa habu topnya diminum. Dan jangan lupa juga buat Anda yang sedang ikhtiar dengan kesehatan matanya. Barangkali mata Anda kurang jelas buat melihat, atau barangkali ini Anda sudah punya rabun, silakan ya. Ikhtiarkan pakai Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata dan mengobati berbagai macam masalah penyakit mata. Apa sih yang dikeluhkan? Katarak, insya Allah bisa kalau Anda rutin konsumsinya ya. Glukoma, makula dini, insya Allah juga bisa diatas menggunakan Vitama. Mata berair, iritasi mata, mata gatal, mata perih, silakan pakai Vitama. Biar nggak salah-salah ngelihat, ngelihat duit, ngelihat tulisan, ngelihat angka, ngelihat nominal, ngelihat segalanya ya. Biar matanya makin jelas, solusinya cuma Vitama. Setiap pembelian Vitama dapat bonus. Bonusnya apa sih Mbak Lia? Bonusnya ada Vimata cair ya sobat Stara FM yang sehat semuanya. Ada Vimata cair, ini boleh diminum, boleh juga ditetes langsung ke mata. Kalau ditetes agak perih, ditahan aja 1 menitan, insya Allah akan membaik penglihatan mata Anda. Dan kalau takut karena perihnya, bisa diminum aja 1 tetes juga ya sobat Tara FM. Jadi gak usah bingung, ini bonusnya bentuknya cair, boleh diminum, boleh ditetes. Kandungannya madu dan juga ekstrak buah blueberry. Ini untuk membantu meringankan mata bengkak Anda, iritasi mata Anda, mata gatal Anda. Jadi silakan yang sedang ikhtiar dengan kesehatan matanya, ingat Vitama solusinya yang udah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat lain yang beredar di pasaran. Gak usah lama-lama ya kan, nunggu 5 menit kelamaan, gas sekarang ya. Gak apa-apa, udah setengah 10, digas aja sekarang.

menit lagi. Waduh, lama ya kan? Ya, dia mau Lia mau kukucen soalnya. Nggak nunggu 5 menit. Iya kan? Emang Sobat Setara FM doang yang pengen istirahat? Ah, Lia juga. Lia mau juga ikutan istirahat ya malam hari ini. Sampai jam berapa sih Mbak Lia? Sampai sini saja ya. Aduh, Mama Asro, selamat malam. Tes ya, masuk tesnya. Nggak usah dites ya. Lia masih di sini. Kang Sripit, kenapa? Waca Lia. Ah, tadi juga udah dibacain. Kang Sripit minta dibacain mulu. Pak Aldi, Bapak Aldi yang ada di Brengkol. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Lia cantik. Absen aja, baru pulang nih lagunya Jandaku. Yang lain mintanya perawan ini mah, mintanya Jandaku. Tadi ada yang minta perawan desa, ini kalau Pak Aldi, Jandaku katanya. Boleh. Nanti ditunggu lagunya, coba Lia siapin dulu. Iya, jandanya. Maksudnya Jandakunya. Lihat taruh mana ini lagunya. Bentar, Lia siapin ya Pak Aldi. Lia gak buka telepon ya, karena Lia mau pamitan. Jandaku, boleh. Jadi tunggu Bapak kayak Aldi yang ada di Brengkol lagunya. Lia udah siapin. Di belakangnya lagunya Siksa Kubur diunggah namba. Oh ya, oke Kang Musin siap meluncur. Nggak sih temen harus balik. Ya iyalah, melas urung di siap nak. Apa nih selimutnya maksudnya? Urung di siap nak ya kan? Lagi musim adem, jadi kudu di siap nak selimutnya. Mbak Ningsi di Plesung, hadir monitor Mbak Lia cantik. Thank you Mbak Ningsi, sehat selalu ya. Kang Musin masih ngelembur, apa ngelembur ini? Nggak siap-siap, begadang. Ronda maksudnya. Ronda malam ya kan? Di pos kampling sana gitu. Malah Siksa Kubur, mana lagu Siksa Kubur Lia naikin? Tadi ada yang request Siksa Kubur ya, Lia naikin dulu. Ada beberapa yang request soalnya. Oke, pas nih. Mister Keling, selamat malam Mister Keling. Ngopi di sit, waduh mantap. Kok ngopi di sit? Habutop di sit dong. Assalamualaikum Mbak Lia, minta lagu Keluar Masuk. Salam kenal dari Putra Keling. Ya, boleh Keluar Masuk. Tadi bapaknya Naura juga minta suk Keluar Masuk. Ya kan? Boleh Lia naikin Keluar Masuknya. Udah, WhatsApp-nya udah ya. Lia mau pamit. Jangan pada WhatsApp-nya nongolnya malam-malam. Gimana sih, ah? Aku nunggu lagunya kok belum, apa salah muter? Aku mintanya Kangen. Oh iya, kayaknya salah muter deh Terosita. Kangen kamu kan? Kangen dari Lilis ini ya? Lilis Karlina ya? Oh, berarti Lia salah muter. Maklum malam Jumat Lia kurang konsen. Lia muternya yang Evita Mala. Yaudah nanti Lia munculin lagi lagu Kangennya ya. Ntar abis. Abis siapa ini? Berarti punya ini Teh Rosita dulu ya Sobat Star FM. Soalnya udah gasikan dia. Udah gitu Lia salah muter lagi ya. Efek belum minum Habutop ini Sobat Star FM. Jadi Lia agak kelayangan. Biasa minum Habutop soalnya biar tetap sehat, tetap fit ya. Yang lain juga jangan lupa minum Habutop biar badannya tetap sehat, tetap fit ya. Tetap segar dan bugar kembali. Lia ucapkan selamat malam, selamat beristirahat buat semuanya. Selamat tidur, semoga tidur Anda berkualitas, apalagi kalau Anda udah minum Habutop. Cocok banget. Terus jangan lupa, biar makin hangat, balurkan tubuh Anda menggunakan minyak herbal Sultana.
minyak herbal Sultana, ya kan? Minyak herbal yang serbaguna. Ah, 5 menit mulu. Ya 5 menit lagi gitu. Udah sekarang aja Lia pamit. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung bareng Lia. Ketemu lagi di lain waktu, di lain acara. Pak Topik, selamat malam. Udah dibilang jangan WhatsApp lagi. Lia mau kuku dan malah WhatsApp lagi. Hadir Mbak Lia baru pulang yasinan. Salam gue kami Bella, khusus buat istriku. Kamu adalah alasan aku tersenyum setiap pagi. Iya kah? Gimana gak senyum? Orang bangun tidur ya kan, rambutnya kayak singa. Jadinya Pak Topik tersenyum terus setiap pagi kalau ngelihat, ya kan? Aduh. Ada kangen dari Lilis Karlina sebagai penutup di MK malam hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa sih ya? Kok manggilnya begitu amat ih?
1: Top Marco top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Imagine. Top mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Radio

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habuto Ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Star FM.

0: ini udah 3 malam ibu gak bisa tidur ya. Insomnia. Katanya obat herbal yang ayah beli di radio itu bisa buat insomnia.
1: Herbal Habutop maksud ibu?
0: Nah iya ya, obat herbal Habutop yang bisa buat segala macam penyakit itu loh.
1: Kenapa gak dari tadi siang sih bu nanya-nanyanya? Tuh cari di dekat tas kerja ayah. Konsumsi Habutop yang rutin bu, jangan cuma sekali dua kali aja dong.
0: Iya iya ya.
1: Udah, ayah mau tidur lagi, ngantuk.
0: Serius gak ada jatah ya?
1: Udah tidur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
6: 98.4

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gunung Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Star FM K.

0: Nyene Srila, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikeroki. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikeroki baik. Orang apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi habutop, obat herbal, ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik. Alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gulus Pesantren, Kabupaten

0: motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuto Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuto Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuto Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: 98.4 Star FM.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan.

Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

0: Waduh, si Abah udah tua masih aja lincah gerakannya.
1: Si Umi, ini Mi, Abah lagi ngelemesin badan sambil ingat-ingat gerakan silat Abah dulu waktu masih aktif di silat.
0: Aman tuh pinggangnya Abah.
1: Aman dong. Kakak Umi selalu ingetin Abah minum Habutop. Meski udah berumur dan udah punya cucu, stamina dan badan Abah selalu fit, seger, dan encok Abah udah mulai membaik.
0: Widih, berarti gak salah dong Umi ngasih solusi kesehatan buat Abah.
1: Iya dong Umi, makasih Umi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Buayan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Stara FM.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 322 9984, 081 222 322 9984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
0: 98.4 Setara FM.

yuti ning jaman kuru. Winar ditameng loto mangke teka pasan ing gebita hanyayun lambang matung pondo. Renenggo panggung panggung panggung sang nuring koto.

regi ingkang winurweng gupita kang kaekwa dosa purwa. Eka wilangan sawit jadi linuwih dosa wilangan 10 purwa araning kawitan. Senajan pangupaya praja sewu tanantu sadasa satus pangaturaken kalih sabjugrokan narya purwaning kondo. Ing kertas gambaraken adhedhing kraton Ngastina ya kraton ing Gajah Oyo. Ugo sinebataken liman kenali.

Kita kangus kalukodum dimonton negoro. Pawartane negoro ngastina panjang kunjung pasir mukiro jinawi kemari patoto Kartoraharjo. Werdine panjang arane dhuwur kunjung dhuwur kinang kalo dawaring kraton lan dhuwuring kraton pangih lamun. Pasemone panjang dhuwur pucapane kunjung dhuwur wibawane ya dawa jajane dhuwur kawekasane. Padang obore dhuwur kukuse. Pasir samudra ukir gunung tata rakiting kraton mengkraken arga ingkang wajeng. Nganaken wana ping pasabinan ngiringaken pategalan kang tumekeng tepining Benawi. Ngayunaken bandaran agung. Senajan tok atas teteng dewa kang sinangga marang Pertiwi kasungan dening akasa kapiting samudra liwa semono. Tan ana kang padha ing kraton Ngadira tetelo kathah kawula ingkang samya anggana laras. Ingat jengus katari toyen ngurungkan kraton ngasih lo kawis toloh jinawi pasmoni lo terus kang tarot ngandu jadi mapan siti ketumpangan waris opo ingkang sinan sepaken tumuh iju ruyuruh jinawi kekaling tembung merancang sarwa kiyuku amar gos kepri gering poro kawal kang samya mongtan tanyatani bisa makanani ura bukuran astro iyo ateges kurang pangelan sandang patut yang tinar tepot wajani poro kawulo monso negoro ing atasnya kawulo tani kebu jadi soko guri negoro.

Sambal Kuningporo sebagai layar porneng kudo rinten pantoro dalu lah betatan wenten kendatir mimpir tangking monsor itu dumugi ngeraton ngasino soko ngasino dumugi monsor itu ewa semono tarwenten sambi kalau ing marti bebasan anggur seluyayah ilining jaladri

kathah satru seki saking montor dari Kang Samyo mundur kelaratan ngundhaken yang ing Ngastina satru ngormati jalma keplayu gawat kaliwat wiwit kepati-pati pas semono satru ngormati jalma keplayu iwen-iwen kami bermungli raton jingkel kapisanan kebasan lagu ini gokol kinyak maru kemangenter mandirokan tebi manggung trak sami tuyung nyeti kalam untuk tataman perbawaning keraton kata poro jemaru jodwin poro ratu maratu ingin sami teluk kang tanpa krono gini bajing ponco poro saben romantikan rakan pengundutan yang ratu peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi sotelan miduli kumrapin toto gelar ratu pisung-sung bagian batos kayu yun marang kau taman kang tertinggal negoro ngasih suar pisang toko begawan kolo soro kang ipo negoro kebasan babati kau tengah lukut didamar kang pepen mung surjo gayu marang kamulyan ing para kawula nyatane saengga dumugi ing palanggane punika tansah kinaras sekar lakir ing para kawula langung-langung kasuwondo pening plosok-plosok prasisa

0: Indrani niku pun tampa. Ingga lenggah ing dampar kencana nalindra gung binakara.
1: Kalau takon kator berdosa namang noto dosa wilang sipun nama werdingrasih. Menang denutapnya yang sirun kepanjat dulu Prabu Duryudana. Ya Prabu Kulpati Gendari Sukta, ya Prabu Dasar Mojo, ya Tripamangsa, ya Prabu Joko Pitono.

atal pitutan ana kang padha marang kasugyane Rai Drunatina. Wong kemane dardi watak ingkang malungkung ngadi gunung. Katan patut kinal tepo kulagaling para kawontar malih. Aun ing

rikala siniwaka wonten jampar kentur kepar ngrasuk prabu. Makuto kentur jamang wasungsung tiga penanting garu kemar milah dalem kemungkur. Sang-sangan nego marancang tatas nego probongkol sinteng suen patir dan jadi bonjoji. Ulur-ulur nego rojo gelang-gelang bekan saru kebinggan atas nero. Kampuh cinepok rindo cinawi utal kentoro ginepek sinjan baru nyabar madung jualan koro lantian tindipus kita nganggar pusoko dunan jenye jantung kederet natah natur ngon gak semu gak motok itiran gonjo bina-bina pemanis warung ladran kai timokan dan ingkan usuk inangun trinetes barian mengerakan pora bibet doyo sering dilanggung jati kopingkan joko paloro. Ini saling ngampil potre maswanan banyak jalan tahu gawar kembali kelar banyak kendi potongan mas bokor kecor perikol sinuokon ini pindu jelati ini gak diargo kedua itu ini gak penggalih datar wenten kang kepar ngayung kedawin daun ing bukosan ing diemanting muka pangarso murungko dalil ngastino ilegai kepatian kloso dinar ingin kepala pati sengkuli yuradin pegantal pati arusun yang kapan tupu ampat jambul wana ewa semono tasik pareng pinongko merangkai noto yepi kalamuto sangat si udara sono marangsang bumi noto. Andeku mari kelu ngalakan bojongan ngalakan jogo mukoyaya konjem konjemo bantolo

ingkang nembe kiwala rawuh ing sinunata Mandura Prabu Baladewa. Ya Prabu Barama ya Tunggana tawaning tinta Duraden Kakrasa. Rajan Kayu kita merta padha husnati kinaryo senopati ing kayangan. Mila kepareng jejere Prabu Baladewa pinangka satemipan. Husnati kinaryo balaning para dewa. Sembuh kemarin Jawa Danang ladak kulatai Rajan Kucaran. Caplang rawisi yang tuju renguin penggalih muka Bro Markoto Lir Dembogo.

Gustum keng titiwan tengang sinun arso anapu ingin kinal tondo tengaran song-song dan tabu yang minggah di sikil jatroto mangkat dari kebjarin kaki kanjakan kami mulino koyo tak.

projakan manik rodo diwaku aman biadat sekali pekan iru manur mici winter ngur seman iru pamanan kaurunun katampi tangan kenali pengendiko dalam anak prabu ingang rumeng tak dumateng yang bopo ing proso jenar sakti pun nampi dawu wonten jaring gadai raus ingin kemarasan upami kepareng kawurung ibarata genelir sinau ting gelap tulit ribu among repat gurawan kawur marah tupi nampi dawu dalam anak prabu toto tentren mana yayah siniram tirto aswindu dawu siniwakan pun anak prabu mboten tumu yang nabdu mbok liwinten kalpatan ibu ing bopo ali cumadung deduku ageng badi cumadung pidono mboten badi mikuh jernampi pidono saking ngerso dalemana prabu ingin bopo andadapi ngawasi kawulo gesang wonten pangayu mingsang buminoto merawi rugato saken kadus pemanggi pun lari tering diwoso ngibaratipun ngedua kelintang luku sawat bayang manyur kayu tangelamun yang badi kelampah paman poramil tepih pekan yuruh manyur caketakan yang putra muksudio minto atur pekan yuruh katibaran pahartan yang poro kaburo yang ngastiru mbok melawi wenteng yang kumawani belajak milang sifat yang kampuh jinggu paman biasa ngurugi keparang atur waloko wenteng api antur nuwun kaluhuran dawuh dalemana prabu engetipun ing bapa sabdha kewara mboten wonten ing lirwaken dawuh ketingal saisaika proyo sungkem ngabiyantara malah ing wedal palingganten kok kathah para kawula dalemari jejak perang Siti Sewu ing sami ngaturaken bulu bekti miwah gelondong pengarengan kunjuk wonten ngarsa dalemana

Kamarsuci kemateng dawe nalintru yen sampun paripurna keparing pucas tudin puning putra pedhenga radinaken dhateng sedaya para kawula kados menapa bingah manah nampi sekadar menipun ana Prabu sanes kejawen sendika mulyawuh keparing kaprayogaken lenggah kawula nuwun ngestuaken dhateng ana Prabu Pranolon koko Prabu sajang kene sakmeta istana lenggah paduka keparing ing ngaturaken pambagyo koko Prabu rawuh ing istinggil Bhayadrata estu jagat maring raja dewa kawulun katedha kalinggo murtu Yai Prabu Suko pambagyo dumateng pun kakang upami yai menika kelas kadang kula murtu tumen kacancang pujang lan kasampuraken bijangan dumawing pangkon melah ana bawa leksana kosongan sini pun ngerokong kalau sekadar urtut kapetrakan wonten duduk kendelo sami-sami nampi pangayu jawoto kados wi nantu karaharja nir sami kol kejauhi sakim kok kepari ngerokopor atur pujah tuti kunjuk wonten ngerso dam yai kacang-cang pujah yang wani mugi rumus posan duni badan sekadar manipun koko Prabu Paman Durno semantan ugi senajan dari salta hidang lenggah paduka keparmu ingkang putra ngaturaken pambagyo rawuh paduka paman ujung wonten istinggil Bhayadrata Ong Bawana Gunung

0: Pamakit meteng bopo nampi paing jawata kados mboten kirang setunggal menapa kepareng. Pun bopo suka kudya patok kunjuk ngreso dalem anak prabu.
1: Kula cancan pucing wene mung kados dadi masih kadal manipun pamaluju kepareng. Kaprayu gagal gak tak nari kados mboten kirang prayogi. Dimas Tirtonoto semurgo podo kanthi harjo Dimas Jaya Jatra.
0: Jaya Jatra ditimbali.
1: Kula nuwun katampi tangan kali Koko Prabu miji dhateng pisawanipun ing raisa dipun Koko Prabu lenggah ripat kula sampun bebe rampit ing pasuwan. Kepareng matraken sembah pabekti saugi kunjuk sandhap podo mawantuan. Pun kakang tompo budias tuti pun kakang tuli tampan nun dateng kapundi kita dosa jadi mati Koko Prabu sak sampuni pun lenggah kanthi palegi duk rikolari kapungkur ripaduka utusan gandek sekembaran tur di wolo wontering manduro murih Koko Prabu kepala lenggah wontering kraton ngatiru yang hari palenggan puniko mbo beli wenten kirang prapsilo kaladuk ingin atus atur pulo kepareng lumuntri samudra pangsami kosun mawantu-wantu Koko Prabu jagat di wadun kadangipun kiroko yai sak geluguting kurang kaling jiwawut pinoro sosro mutri wonten pangudras imengkaten sangking guguping mana awut yai Prabu ngeresaken bumateng roko poro murid tegak woning raton ngastino kangih lamun bilih mboten hameng kudu kita kempalipun para pinisepuh para sesepuh dalasan para kadang Kurawa ing mekaten kepala jeneng kula tanabdo menapa menapa dugi taning penggali bilih wonten renteng kraton ngastra raka para sagandhek mudhari wonten pepeteng raka para siyaga badhe damel pepadhat dados to kawulingan yen bab puniku estunipun bae wonten kedadosan sedaya kawontran kukuban kraton ngastina binaringan tata titi tentrem ayo-ayo wah syukur yai namung ngaturaken kawontenan duk rikala semanten kirang langkung sampun wen salebetipun madya candra ingkang rayi nampi pawarto bilih para kadang kula yendra prasta nampi bebenduning jawata ingkang langkung katitik pusoko pusoko ingamarto pusoko njodipati lan madukoro menika murca saking papan pak dunuaripun ingam katen kulo kengetan lelabetanipun poro kadang kulo ngintro prasto buk mulai wonten atur panduling poro kadang kulo pandowo supados poro kadang kurowo menika mangkit kam ambiantu sungkawane pun lari-lari ngintro prasto menopo prayogi lajeng siyaga toto-toto biantu sungkawane pun jayi pun toto diwasa kadang menopo cekap pun kendelakan kewolo Koko Prabu

0: Es tunggur jagat wasisaning patur Yayi Prabu tuh penggawe mekaten Yayi mulut pamrayogi dumateng Rakaparo syukur bagi sewu para kadang kula kintur prator enget badi nyuwun pambiyantu murid para kadang kula kintur kersa pambiyantu sungkawaning para Pandhawa menika kula suwun sanget siyaga tata-tata upami mboten wonten atur panuwun saking para kadang kula ngamarta mboten wonten rawuhipun Nyai Prabu sakadang mbiyantu dhateng suang sungkanipun para kadang kula Ngendro Prasto sedaya kesaenanipun para kadang kula ngamarta sampun pun sekseni dhateng para Kurawa dening para kawula ing Astina mboten namung sepisan kaping kalih bebasan sampun wungsal wangsul kosa wangsulipun menawi lari-lari ngestina menika mangke bantu sungkawanipun para Pandhawa menika sangsaya badhe ngetingaken rumaketing kekadangan kula kinten rumaketing kekadangan menika mangke mboten gampil katrobos dening satru ingkang kepengin damel pecah belahing bebrayat mekaten menika saya ndadosaken kelihatanipun Yayi tuwin para kadang gesang wonten mertapada muwi dados piku kuing gesang wonten ing Madyapada. Mengaten ya iki. Nggih. Miturut saking ngendikan pun anggir Mandura menika ketingalipun sae. Sae menggaing tata gelar nanging awon menggaing tatos. Kliripun ngaten. Sungkawanipun para Pandhawa dipun biyantu dhateng para Kurawa menika mangke saged kempal pusaka ing murca. Winjang tundhonipun badhe kangge ngadhepaken peperangan mengsah kalian Kurawa. Ya menapa boten ateges prihatosipun para kadang paduka menika mangke badhe nampi sing betara nanging sumedya tumama dumateng ingkang rayi Kurawa piyambak. Pusaka menika piandelipun para Pandhawa. Kula kinten yen bab menika mangke saged katarima badhe nyingkul dumateng klentak-klentu. Jawata sampun damel kodrat. Kodrat mboten saged dipun wiradat. Sakmenika kula suraken prisa dumateng Paman Durna.
1: Oh, ngaten nggih, nggih.
0: Dirana Jaya Jatra.
1: Saking pemanggipun bapak sak sampul pun itu besok dimateng kocok pengawasan kura loyanayo baskoro titi mongso pancen meniko jawoto nyendal mayang poro pusoko pusoko sasmitanin jawoto isampun kapari akan dateng pun bapak meniko ngaten mumpung Pandhawa iki agi nandang pepeteng pancen iki wos tangguh dalaning Kurawa ing wektu iki prayoga Pandhawa banjur ditemoni bisa ngewangi golek pusaka ning yen gagal Bratayuda pengajeng ewa semanten yen tetep ngajengaken Bratayuda mumpung boten wonten kekiyatanipun lan mumpung Kurawa gagah kekiyatan ateges menawa Jawata paring wedal ing lan prayogi yang mengatakan Paman Durna badhe ngetingalaken dumateng kamurkan lho boten kula matur mengatakan jalan saking daun Jawata mila tanggal kula dateng menika wau kantun piyambak wis jalaran kula menika maneguh kalian Jawata

ngupaya tikeling Nugroho. Nanggek kuna kok cekelane kok buku.

0: rasa-rasanya pancet.
1: Dede, kenapa ngelamun begitu di depan radio lagi?
2: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
1: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
2: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
1: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
2: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
1: Tanya dong.
2: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan diponis punya gangguan ginjal.
1: Oh, buat Pak Ade ya?
2: Iya, Ade gak tega.
1: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
3: Nanti
2: Habutop namanya, Pak.
1: Iya, Habutop.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habutop, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Allahu Akbar.
2: Kenapa, Pak?
7: Ini mata Bapak jadi ngeblur. Tadi ada cahaya ilahi lewat.
2: Si Bapak suka ngelantur gitu deh. Kalau kena cahaya ilahi, jelas-jelas bukan ngeblur, tapi malah sembuh sakit matanya.
7: Habis silo banget, Bu.
2: Ya itu, motor pakai lampu jarak jauh sih, jadi silo banget. Jadi bukan cahaya ilahi atau itu mah, tapi cahaya lampu motor, Pak.
7: Kenapa ya, Bu? Mata Bapak jadi sering ngeblur kalau habis kena cahaya terang banget.
2: Besok periksa lagi ke dokter mata ya, Pak. Tapi jangan lupa nih, Vitama yang Ibu beliin buat Bapak juga harus diminum rutin. Biar bisa bikin mata Bapak sehat lagi. Vitama kan solusi kesehatan mata, Pak.
7: Iya, Bu. Ya, asal Ibu ingetin terus ya. Soalnya Bapak kan suka lupa minum Vitamanya.
2: Iya. Biar Ibu jadi alarmnya deh buat Bapak. Oh ya, Pak. Sini setesin dulu pakai Vimata cairnya. Biar nggak gatel matanya.
7: Aduh. Peri, Bu, peri. Tapi enakan sudahnya ya. Berasa sering lagi nih. Emang udah sepaket ini, Bu, Vitama sama tetesnya, Bu?
2: Ya udah dong. Tiap beli Vitama kapsul dapat bonus tetes matanya, yaitu Vimata cair. Tenang, Pak. Vitama atau Vimata ini udah BPOM dan halal kok.
8: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata.

0: Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT 3 RW 3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

kecepeng durat moko lan boten kecepeng durat moko kula pasrah dateng koko rabu jagat iwu karsawarmu lho menungso ngendi sewai jajagan ya lho piyambak usaget buktakan koko rabu iya nora bisa ngatlaki ateges kurang tanggung jawab aturmu badi mlebet wonten ing taman ajri yen yai sampun pitados upami wonten kedadosan menika mangke ngestina wonten layon ingkang gumletak amargi saking gempungipun neraka yen pancen perupun pejahe pun

0: awit menika mbok bilih dados cobinipun anak Prabu Duryudana.
1: Paman,
0: kula nggih.
1: Mboten perlu paman ngaturaken kathah-kathah nyiwasipun. Awrat lan enteng badhe kula penggalih piyambak pinggih. Namung kula dat anggadahi pengangkah titah mercapada ing mekaten tumindhaipun menika tetira yen lepat.
2: Lho nek mitra saking dasaripun sok sinteno ingkang nyimpang saking bebener agesang wan mercapada yen mitra saking Jitapsara lupute wengku mawani nggih bang marang garwanipun sanes ora priya ora wanita kuwi lupute padha karo mateni wong. Niku teng buku lho niku.
0: Bukune sinten?
2: Lah kula areng maca. Ning menika mitra saking buku panjenengan. Dosane padha karo mateni wong.
0: Oh, ha iki.
2: Mang buktake nek mboten ngajeng. Iya para Tirtanata
0: inggih penembat. Mbah Yami Tirtanata yang kenal ini ngerasa ngemek-ngemek.
1: Kejawi saking meniko paman kula trimet dan jalan jawakan dateng sedih poro kadang kuro siogo toto supaya sepatu jirakan koko prabu sikap tetamel piranto singprat. Mbah Yami meniko mangki durat moko dipun cepeng bodoh kalani ampun ngantos karun dan medal tunggu karang keto tanganipun keparen pun bopo medal jawi ngemban jauh dalam anak Prabu ngeh atos-atos
2: ingin bapak nyun pamit ger
1: paman Durno kulo semanggakan toto tentemeng keraton ngastino lan sepatu durat moko sakit enggal tumuli kecepeng
2: mengatan kulo rencang-rencang manekung sumanteng jawoto ingin nyipto jagat saya siripun
1: Tirtanata karto marmo tak pasrai metu jopo budalke porwadya bolo pomo sing ngati-ati ojo nganti ono kedadian kapindu dom sumbing banyu kang bakal mangindro jolo kacin takaning poro kurowo luwe-luwe nuwake dadi kucem pun kagang ngisto agendau kepalin tulunyun pawit medal jawi senajan ngerai kepalin tulunyun pawit medal jawi koko rabu sing bodoh hati-hati
2: Purno sabda imoto sabdo pandito ratu sabdo pangucap pandito temen ratu selarani pangandikaning pandito sabda imoto yento kata di yakitan ono bidani ya yahtir toker sokang kui benggelancang ingkono arso kundur kedaton seksoko palenggan ginare peporat di bedoy sinawang sangking mandro lirwit

sinari totat kolos meningkang sinur wis kundur kedaton. Kundur yaya mangku duka kandhek pon ngajengane pintu dono pertopo. Dalane papan peparing papane mergo kudanan kepanasan yen to kacarita genging pura Sarga Suta. Arga Gunung Suta anak sak gunung anakan duri ngungkli putang lan trisan. Ingkang kinarya teka-teka si Baitung Sirapurgusari nyamati pinaryan inten bumi sak mestaka liman gedine. Yen dalu kinarya pepadang wengkon ing astina yen rina rebut sorot maring Hyang Pratanggawati. Pelengkuing pura kang pinaryan gambar kulung kang minum jaladi tetep bengkanan lan kiri pinaryan gambar Manikawaro kang isen-isen gambar tanpa bidu gelaring jagat. Wiwara kang sinung gambar jaluan wanudya kang kain pointore Bathara Kumajaya lan Betahi Ratih. Mineping woko manten pinanggaken menganing kori koi bidang soang-soangan. Kanan kiringing wiwara pinaryan reca gupala reca watu gupala gandarwa sela kang ginambar ruta denawa. Rikmo kamrentok meluntus loko ilat majingko karno jinoro tulsing ngrono nglebet pinaringan marcu mbono marcu bani. Tegese kumbang lanang lan wadon setengke kori kageting bermoro gereng-gereng kaya reca bisa mulya jati-jati teman mulya. Undak-undan jelambaki bang jejubinan mergi tulsing gedaton sinebaran nil pekojo nil sedani. Sinampar bedoe pating glebyar pating soro. Amriso tumbuh saking pucang argo kang ilitir topi noroporo. Wenten kang anjuk kedaton, wenten kang dumunung taman. Gandane amrih arum, kacena kelunturan kaya ing bedhaya layon ing puspita. Kundur dalem ingkang sinun kapapak para abdi. Tumlenggah cinaosan bojono senajan to datan wenten ingkang rayi Banuwati prandine ngenira dar katingalan prayogi lan ketinggalan gen iro tumanjem datan darbi raos was lan kuatos lenggah tumanjem sinambi dar meresane ajar simpi ajar doing pengangkah kinaryo panglipur beksaning poro abdi bedoyo mirting gongso angrangin sinaran keplok pepin jalan sulang gedasi gumer gumer juni daton engeting wantian ingkang sinun tuli daud mateng porabdi kinen wangsulon papan yuk ratut ke prabon yang lain dro gumanti ke prabon kang sawos itu agemaring pandito kang sudio mangsa semedi daud mateng porabdi nyawasakan duporatus kang usiogo dupotumpang hakni makantar-kantar kukusi sundul ngawiat sikek ingin wontering pamudan ingin kutapokan wenten pasi banjawi sang lindyo mantri muka pangarso patih sengkuni ngawi poro putro putro kurowo ingkang kinaryo pangarsaning poro kurowo nalindro ngawonggo Prabu Karno ora montro montro iku kadai nalindro solah bawane tanpa nggunakan ubosito pating dridah pating

0: Duryudana wonten menapa paman?
1: Cuma dong tahu kang putra Banjar Jumut. Katitik dateng kawontenanipun yen ngestira menika pinaringan tentrem boten wonten menapa-menapa. Iwa semanten kados adreng pengawin ngasta miji dateng kula tuwin para kadang pamuan. Nungsung rodo-rodo to.
0: Niki wonten napa malih kali Gusti Roman. Kula kumpulake niki ya.

durang anjlok. Kabeh diprihatinake diudi tapi gak ono sing dipenke, nyatane gak ono. Teriku-teriku elek dadi pen siji kudu apalke bola bali kajenge tapi apalane.

0: Angger Dipati Kuromaman lan kabeh para kroglo-glo. Kabeh wae tak parangi padha midhangetake nanging ora kena nyambung gunemku kejaba rakamu ing awangku.
1: Sedigo.
0: Menika wae ngaten. Ingkang dipun penggalih anak Prabu Duryudana mboten wonten malih pawarta ing dumugi negari Ngastina. Yen pusaka-pusaka ngamarta menika sampun

Kakat Bendoro Bucamben pun wonten paring ajawu. Para kanca kancamu urang kang padha nglirwake jauh nggone lelaki rina kawan wengi Bucambat lali. Kados mboten wonten ingkang uji wani Gusti Ratu, sedaya perintang kula siaga ngemban dawuh menapa ingpun kersaken badhe minangkani dawuh dalem. Syukur pinagi sewu. Bagong yon mestine kowe kaget pikirmu Bagong jalaran saben-saben tak timbali maju ora ngarepan aku tansah cecaketan karo aku. Kula niki jane ngoten rada bingung rasane ati kula. Mungguin kedung jero ngoten.

jajaki ku ya apa? Tegese jajaki penemu mboten kok njur wong kok dobak-obak. Kula niki ajeng kepen ngerti sak benere kula niki saben-saben dipun timbali niku wonten apa? Nun. Harang ngeten iki lak dadi kapitulan kula ten griya niku upama sedina niku ya ora ketan karo 10.000 ya oleh hasil. Iku mangke nonton bejane iso lorek men dadi duit. Ana teng ngriki jur meng tengah-tengok ngeten iki ra wis percuma. Ngene ya tak kandhani ya Bagong. Sepirane apa kira kowe aku mengko walpo ora ra duweni rasa kang sengkel pamikirmu. Nggih watone ini mboten nonton ingin damel tatu ning ati kula mon mboten apa-apa nek kira-kira ya nyendhu pikir kula nggih mesti kula pikir-pikir bener apa luput. Ya pancen kula bener-bener niku mboten jujur lakune utawa ora temen tumindake nggih kudune dijauhi apa ya didukani. Ini panjendu niku mangke kinten-kinten mboten bener mesti kula yo atur wangsulan yo ora bocaban. Nggih Mas, arek ngono. Kula niki nek teng mriki pinten-pinten dinten ngantri mesake ngomah. Tur kula teng omah iku mencok tengah-tengu tunggu Mas sing cok lungane bojo kula. Ngomongin kalau tengah itu malah ngecek yang manggil terkadang wangsul ini bojok gue ini gak kepenak kok senajan lu kok yang ditumpah ini paling murah yang di sepeda motor terkadang suci jan ini gini gue anggar buah itu turun naik kalau terakhir disengit surah ketemu nalar. Kuwi jane mono arep bloko karo kowe nggonku bloko ku ora mergo saka aku kepencut karo kowe iki ora. Lah dijukuk teng sak klebatang ngoten sak tandulat ngoten akeh wong sing duweni penyokrobawa yang kuwi iki tumindak nista ajeng seneng kali sampeyan. Monggo janjane mbok sak gluguting kolang kaling pinasasa. Boten babar pisan upamane kula seneng upama niku sing kula nggih godha napa pamane ditume bapak kaya kula men cinta-cinti nderekake bendara kula boten nderekake ndara terkadang melu bapak njur kula duwe trekah kali sampean niku napa boten ateges kualik kiblate. Agak kula di bojo si Jimon niku sing urip urip kula banyak mbakno berengkut ngaten kali bojo wedi rikala kowe teko mrene rikala kowe teko sepisan ana negara Astina niatmu arep apa. Kula niki ajeng mati-mati dalan kuwi krungu kabar. Pusaka niku do murca. Iya. Ha, kanjeng kula iki wong cilik. Ora didhawuhi nek apa mengko ngerti lacaing pusaka. Sak ora-ora nek ngerti dialembono kalih piyayi bisa kelakon diparingi ganjaran, syukur diparingi kelenggahan. Sak ora-ora dadi pamong. Ancas kula ning gandeng Astina mboten nonten ha kok mampun njaluk nyerahi kula iya kok ora tau to ngunemake sing lunga pusaka iku sing pokok pusaka Sunggul Raga sungkat penatasan tumbak Korowelang kowe muni piye tegese tumbak Korowelang kuwi laku sing jujur. Tegese song-song Tunggul Naga kuwi mengku karep dadi pangayoming para kawula
tingkat penatasan iku bisa tatas pikirkan jujur lahir terus sing batin sing tak ugem-ugemi rak kono kuwi to Bagong. Mula kowe tak timbali saben-saben tak timbali aku kepengin ngerti minggu wedine tatas lahir terus sing batin iku mung wanita tatas nggo napa. Wah. Aliku ngelmu eh. Ngelmu niku kudune sampean ngerti dhewe.

luweh-weh wanita-wanita niku panjenengan to. Niku anggere sampean bisa nindakake wajibing urip sing kena kanggo pikuwat niku maca driji lima. Iya. Jempol niku ngetokne wanita menika duweni rasa sopan. Lebo pambu diling luhurake dumateng sesami-sami ora bedak-bedake. Iya. Penuduh niku nuduhake laku jontrol sing ora bener tumuju dateng kawula lan para abdi langkung-langkung sinuwun piyambak. Ing kanthi tembung inamis murih boten kawistara. Temunggul wanita dadi tetungguling para keluarga tuwin putra-putra. Mula ana tembung wanita pangasuh para putra. Iki pancen bener. Yo sing siji niku jentik manis. Sruwa-sruwi sarwa manis upamane teng roko kundur, gek teng roko niku tindak ora kundur-kundur, jur kundur ora kena ujug-ujug yo nesu ora. Kawula cilik kaya sak bangsa kula niku padane kaya bocah mbah nek sing lanang bali yo teko-teko terus dipethoke, dirayu. Engko nyuk stamine dicopo cencake sae gogoi. Pengrikulku, nene kula ora, nek kula teko niku mah bojo kula delik. Men kula biak-biakan goleki ya. Goleki ora ngendi-ndi.

orang bisa mengerti malang gede sing antep. Kulmen diukur nganggo diluwak. Aku dengan ilmu kau nalu apa? Apal aku? Karena ilmu kegambar, aku nyata kau. Nah sakit ini bagus. Kau tak kau nolong kini kini aku rasa tak kepingin melu kowe. Neng kau tak kau mencangka aku. Yang ngono isi neng pusok kong anarto ku kabe ono tegesi. Aku njaluk tulung teges no yogong. Sesok neng kue bali tak terke. Malah sing ura-ura. Kulon ini agak ngawal warang gono mon tidak wa sing ura-ura. Terus jani kulon ini ngawal ku

Donya ana pelak nyono dalan sing ora-ora nek iya mung ya mung. Ayo papiye. Tak marah saya gletek-gletek. Menek kula niki mangke diarani wong kowe iki priya manjing ana taman gek tanpa dingerteni keluarga Ngestina kurang bejo nampa deduka gedhe duka malah cilaka. Yen didukane mengko aku sing ngadepake dukung sing lakoni aku ya mengko ana hukuman ro aku. Mangane sampean iku kowe seneng lo Bagong tak pegah pripun. Lah kok melu kowe gelem ora? Mangane ora tenan.

Besok anggar sama ini kali pulau saya suwe-suwe sembrong. Kalau ini sifatnya ini kumih ngapal jur. Karena ini saya ngura-ngura. Kalau anggar boten mulai sama ini awalnya kepentukan. Maka pulau pun dipercaya supaya gereknya penjahat upomo. Sinun dong ora onong dalem ngoten yuk pulau sewan beriki. Apa yang apa suara ini para rombongan. Kula sampir klambi klicek-klicek. Montarani sing ora-ora. Wis aja semelang mengko nek pangeran apa

Rai Banowati kuwi putrane ratu. Garwane Yayi Duryudana. Lok ing akeh ana dulat moko kang kumawani nggibang marang Yayi Banowati. Orang iya jebul sing cumondok onong taman keputen menggedi bali Janoko. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pabekti Koko Prabu. Lo tampi Yayi Banowati wonten dawuh. Yun mampunten Yayi, pun kakang tegak wonten taman menika karena ngembang jauh saking Yayi Prabu Duryudana. Lampi aturipun Dimas Kartomarmo yang taman wonten durat moko teksun priyo yang berbet wonten taman. Kulo kinten yang ratu menopo satrio, boten kinten yang Bagong kewan mriki. Lajeng Yayi Banowati nimbali Bagong tanpa mawi taliworo dateng poro kadang kulo ngidunu langung-langung Yayi Duryudana. Mengko wonten kersa menopo. Sejanipun ngeraim kau mboten pateges kau kepintut kalian Bagong kau mboten Bagong putranipun kakang Semar. Semar kau sampun mumpuni gandeng kau badi nyaketi kakang Semar tebi pinangkanipun lan mboten tentu badi pinanggi ini saget namung Bagong menkau itu perlu menopo kuanggi wadus badi kula suwun seserpanipun Bagong Koko Prabu yang ngaten mbok ime dal merdingkang leres upang lo matur sirun itu namung dawuh ngaten ngelmu ngopo wong wong urip kepenak serangan dadaan ngelmu ngaten kepenak mengaten mongkok lo gak ada niat yang ngantai pun kesang mau teman-teman podo mereka mau ini yo gada pau geran pendito mereka kata wiku nalindro wonten wiku pertapan kata tur mumpuni lah namung tiang kados ngaten kok penyanyi pun mersudi dateng seserpani pun upaman ku mumpuni lak mencini orang melarat Koko Prabu seserpan menikah kula ngibrataken cocok yang raos sumber menikah pundi wening tertani pun wajib dipun ciduk senajan tawujui pun sumber awon ini nyatanya pun tertanku mending saya menikah yang kula suwun ngaten baju dipun damel yang kados menopo edili pun wantri pun tertom kau kula pun cocok betul badi kelampa agen kula diwasraya alit minum minum aku mandi gimana gerian kulo menika kelereh kepala keperintah dateng Yayi Prabu Duryudana sampun ditados dateng Rokoporo yen pancen sampun nampi seserpan saking Bagong sampeyan Bagong pun dawuh kisah gek disangoni rampung mboten wonten menapa-menapa dereng tutup kaya sak rampunge kaya durung rampung kok anjur mandek ayo kagak Pak. Ayo tau yuk langge padahal kata pundi kulo ingin nanggulang kulo mboten berduli ngendikan pun Yayi Banowati ini pokok kulo duduk wonten taman bajinya pun Bagong Bagong yun wati cekel hara tenang tapi pun ini yang ngono ini tanggung jawab bos pancen kowe manut karo aku ana apa aku sing padang ayune kowe cilik kowe lara tak tambani wis yen kowe mengko mati aku melu mati wah rada mongkok ya sampeyan ora saku nang Bali iso ajak kula kudune wani yo nggih wis tak ateni dawuh ah teka-teka dan anggar pancen dasar itu mungku aku didai wani ndoro Banowati denane tresno karo aku perlu apa aku bujuku.

0: kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat nggak buat anemia? Sebelum aku ke dokter.
0: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
0: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
0: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah, setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: HBD ya Mel, doa terbaik buat kamu. Semoga makin sukses ya.
3: Makasih loh Nel. Kangen banget, udah lama loh kita gak ketemu. Makin cantik aja kamu.
2: Sama-sama, bisa aja ah kamu. Nih kado buat kamu, buka ya. Spesial banget nih kadonya.
3: Wait. Ya ampun, gak usah repot-repot loh. Harusnya kamu hadir aja. Aku udah seneng loh. Ini obat Nel.
2: Obat apa ini? Vitama Vimata buat kamu. Aku lihat sekarang kamu sering upload foto pakai kacamata mulu. Kamu minus atau punya masalah apa di mata?
3: Iya nih, aku kena minus. Tahu sendiri kan, kerja aku depan komputer terus. Jadi ya gini nih, matanya makin minus. Tapi makasih loh, kamu masih perhatian aja. Walau lama gak ketemu.
2: Nah, pas kan ya. Produk ini tuh bagus buat kamu, buat kesehatan mata. Apalagi kamu yang punya mata minus. Aman kok, ini herbal alami, jadi tanpa efek samping.
3: By the way, ini cara konsumsinya gimana?
2: Gampang, yang Vitama dimakannya itu 2 kapsul 3 kali sehari ya. Mm-hmm. Yang Vimata tetesnya, ditetes aja, satu kanan satu kiri.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar,

0: yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM Kebun.

rampung lenyuwai plek. Nek cara tembung kasar ya moro tangan moro cangkem. Anakku rame moro bisan moro bangun. Moro pisan moro bangun yang penemu dari moro pisan mulih bangun. Iso tahu bagong gak enten dewa sing

bisa saling wujud kaya mengkono sak katong bolo dino. Ayo ngejak pirang dino tamakno gaman keparat soyong gempong ke pamikir rajang negolo raimu.

yen kena tak pringgake becik kowe semingki raja meteng-metengi mripatku. Ana apa kula ngaling-alingi sama nek kula niki ngene iki sing meteng-meteng ya wong ya ora kok. Meteng-meteng ini ku dasari napa nek pancen pesani kanan petanggo kula silirek larak malah rek. Tegese gawe ruwet renteng negara iki sino. Yen nganti ora manut miturut aku sing didhawuhi mateni kowe. Ajeng mateni kula. Iya, angge kenang-kenang mawon sing jenenge mati.

Nek pancen dewa niku dereng marengke kula mati ajeng dinapa-napake dilalah ya tuna luput lan luput nggih to. Malah mejang. Aja takon sesuk krasotan. Oh ngejak krenganing kula niki oleh ngantem mboten. Janji dhisik kira-kira ora oleh ya rasa wae. Nek pancen kan males-males kok ngetopno kekuatan nggih awi. Jajak

Agung duwe kemandhen. Tak para tangan ra digawe rasa satemah dhewe ndamu kaya panase mawa. Ayo. Sida apa ora kok madengok-tengok. Yo. Iya mengko dhisik. Aja takon dosa tiban godho mati dengan kacarita Tatkrasmana Kilah Bagong ketaman pusaka bono kelik Sirna Margalayu ilang saka Pandulu jelek ana Tirtanata kembar.

gue bisa ngembari karo Jaya Jotro. Minggali ngecak bilang dino tertoroto genti bilang tatu halat wah keparat. Ojo takon duso antem gue tuh sempal pundamu.

0: tepat ngendikan pun Koko Prabu. Apa buktine saged dados Tirtanata, Man? Tak noleh rono.
1: Dadi yang bisa dadi Tirtanata ngono.
0: Mekaten Paman Durna. Mbok saniki tobi Kakang Durna sampean maju. Mangke sono Durna kembar napa mboten? Nek panjen sampean maju sono Durna kembar kula percaya yen dhewe digoyo.
1: Kadang gempung akeh. Lega, lelah berakhir. Kau yang apa rupanya?

ana kawane Danaka mbok aja kemen terus. Aja mbagusi. Nek pancen wis ngaja bakal palakrama, aku bisa bantu nggonmu palakrama ning aja Banowati. Ngerti ora? Wong kula niku ya mboten ajeng palakrama. Kula mriki niki sing gawe niku Gusti Banowati dadine sampean nesu kalih kula niku. Kleru. Sing mak prek wae napa? Tegese preke ora urusan karo omonganmu, celeng. Ning kali kowe gelem minggat apa ora penyakit iki? Ora gelem minggat aku ki pendhita tukang santet. Santet cili-cili ya. Ora ana sampeyan diperkecil.

0: napa kula pateni mati-mati.
1: Dadi napa?
0: Dadi jaran. Dur tengah dengkul niku mendak-mendak kan. Kelingan zaman lahirnya Swatono.
1: Oh,
0: niku nak mau niku manggih mergo saking.
1: Dadi nek ngono sampean ku mbiyen seneng kali daran
0: sing seru nang dumemake para kawula diruwake wong sejagat mangumumke nek kula niki ndek senengan daran ngaten malah werna-werna pira-pira dialing-aling malah cetak-cetakake kalingan jaman semono onang pinggiring samudra kung membang waspong mungging tepining.

Ning aku kok ngono kuwi ya. Ya kebangetan sing kebangetan iki ya kowe. Angger Balada dipodo, Tirtanata dipodo, sapa-sapa kembari. Aku kok njur kowe kok malih kangen iki ya.

0: pille mal. Ahora baila. Nanti saya pijitin.
1: Dipijitin.

0: Pritono.
1: Oh, cek pundi anak Prabu.
0: Sak menika ngaten. Sedaya para kura pun dawuh tenggo utawi tansah ngawasaken dateng pun Bagong. Kula kalian paman Sengkuni menapa kula kalian paman Durna. Tegak wonten Indraprasta. Namung rikala suwau kalimput tanpa ngginaken pretangan ing langkung permati. Tegesipun dhaspunika. Upami ngginaken pretangan langkung permati mboten badhe kelampah. Kurawa badhe murat marit kados ngaten. Caranipun dhaspunika. Sasampunipun dumugi wonten negari Ngamarta. Menika mangke mbuktaken Ngamarta wonten Bagongipun menapa mboten. Yen pancen wonten ateges wonten Bagong kali. Yen mboten wonten Durat Moko menika pun pasaken dhateng kadang kula Ngamarta. Supados paring pengajaran dumateng kawula ingkang nerak kelersan trajang sarak nyingkir bebener. Dhumat, cocok ya cocok. Senajan keng rayi Ngamarta padahal menika pinuju nampi bebenduning Jawata. Nah yen wonten dawuh ngaten kula pinten sumedya ngestakaken ngendikanipun anak Prabu Baladewa kok ya tanpa dipikir mau-mau. Nenek Bagong itu mesti siji. Nah juga pripun-pripun nggih ming anake Semar. Ana loro ya beda rupane mongso gek padha. Tentu namung tunggal nggih. Kula menika mboten badhe maiben yen pono kawan ingin nami Bagong itu tunggal. Nangi yang kulo penjalan dumugi Ngamarta kedatusan wonten kalih pun pasrahkan supados pun cepeng jermeniko damel wirangi pun pono kawan Ngamarta. Nih yang mboten wonten pun pasrahkan poro kadang kulo Ngamarta mari pengajaran dimateng pono kawan ingin nerak paugeran. Aten, oh nge. Nih yang mesici jan-jani. Kali sampeyan tengah Marto mbukteki ono Bagong nopo boten jelas dereng yen pancen wonten ateges wonten kali yen boten wonten malingi niki pasrake Pandhawa ben diajar mergo niki lak kula Ngamarta Kurawa ora melu-melu ning ngerti nggone mari pengajaran dhateng kawula ing murang tata mumpun cetha nggih. Kopi biar dia masih cing, dia masih cing. Rana Bagong kok lurun rana, cari mana? Sama nak kena jeripan. Dia mahu kau yang kau masuk esoknya ajal. Geng. Kali sampean man, nggih, tengah Marto, bukti iki katon di kawontenipun negari kawon. Monggo pancen, dicuni. Nun. Mongso bareng ngatur para Kurawa, aja nganti potong batin digerah, kesemanipun draji. Aja ada geguyon. Mangke tak dibalen malih.

0: menang po kalah nggon mukerengan.
1: Nggih sasap. Sekedik-sekedik.
0: Wong menang perang kok mung setitik.
1: Sinuwun Mandura Lingsem. Raden Tirtonoto sak sedulur mundur kabeh. Jane ming kula foto ning Dom Layu. Sinuwun ngawonggo ngerti kula niku iso moto wong yo mboten maju. Upama maju jane lajeng kula casi preso. Wong biyen sampeyan kuwi dibujuk nggih nyolong ajeng kula ngoten iki kok yo marang ngetok rada pangerten kok sinuwun ngawonggo. Ayo kula ajeng matur niki kula kae sampeyan tumrape wong sing nyabran kae pun gebacut keblut kebo sepripun. Kepiye-kepiye kan ngomong pulau kaya sama ini pun nyeblung. Nyeblung. Mbak yang ini nyemplung, kalau nyeblung, ya nyeblung. Mpun kebacut, keblus. Kelebus. Hah? Kelebus, ngaten. Nembus, ya. Matleru nembus. Amit onten panyokro bawa nek kulon iku darani seneng kali sampean mongko janjani babar pisan ora ngopo-ngopo. Ya itu Bagong waton temen ora apa-apa ra iya Jawata sing nekseni. Angge dewa sing nekseni aning wong jing do dak won niku meso darani. Nek mung dewa sing nekseni ora gugu. Tekate upama kowe didakwa banjur aku saengga disengiti karo Sinuwun Prabu Duryudana. Aku ora duwe apa-apa, ora apa-apa aku melu kowe, Bagong. Temenan. Saya mantep lewer.

0: del cobre.
1: Puro manguete. También res. Y esa kumano topo kang dadi rekod ayam. Sing perlu saki ngaso dhisik, ngurmati pikir. Paling kula iki jane ya keslawu adus kringet. Bocamban Sawisna Tirta kang wening kanggo adus Bagong. Oh nggih. Aku idang. Saya ngingkri-ingkri. Nggih Mas, mangke kula campurane wedang lan kopi. Anggo serupu ten sisan. Awang wedang mbok men aja mangsu angin kok ro kopi. Nggih mangke kula tawiske, aja nganti telat mangan.

Kalastantun genyo lumak soro sinun manduro Prabu Bolo diwadrasan sang topo begawan duru. Lilar wongkon kraton ngastino asol mating nagari ngamarto. Ngerajan tepasing wadwoso berting ancol pas wadadi mengga argo sengkan sengan anut bambing kapereng lemam. Ngerajan selokan mangapit mergikan sempit dupi tukeng puncak ing argo. Anduru Surya wis manjing bantol meracih nayen torino gumanti wengi wis mung datang kersa kandel yen lumakson. Alon-alon jumang kang suku tenggo wijiling sasangka kang kinarya gumanti ning pepadan. Wis nyokaton sedulur saking bumi sumuh amagane puncaing gunung-gunung. Ingkang dinulu saking katebian pating jenggering kekendhit ampak-ampak candane amuwi wewangunan jagat. Nglusup rimba genggeng gung liwang-liwung tani pemerang pringgo bayai margi kacar ingkang dinwati. Jroning penggalih daya-daya tumeking kraton Ngamarta. Upama pintra jumangkaing suku pindha denuncal-uncalaken. Genti kang winulsita nggih kocapa ing kinaros sinambeting sinarto ing lenggah wong kraton Parang Gumarjo. Nalindra gagah prakusa kang kepang jejul Prabu Tunggul Rasa. Kasih bomang para kadang tuwin sedaya para kawula marmain nalindra gung binatara jemedul saking Datloyo Harsa Sinuwaka. Lumiyate sang nata Griga-griga lir kasring peting lugadu.

gitu capo. Doso namani noto, doso wilangan sepuluh, nomo wereti ngasih. Ingat singus katari to kelembang singul keparang jejilu, Prabu Tunggul Rasa. Nalindro gagah prakoso prawira ngajesti mandra guna. Bebasan pinjringa papak mrot jroning akal janget pilon gurda pinukul sari. Litanding kamru mancing wonten Surakarta.

sulun ning pindho jatine ngadharga. Tetelo kantuwen tentang den penggalih. Lagi kota pokang keparngayung kadang parno ingin dahat sinudar sono. Selajanto iku mung kadang sinowedi pangrengkune sang noto tan prabido malang kadang pribadi. Ingkang kekase Raden Dewa Baskoro. Satya bagus warna mudo dasari renggo jeling busarani. Patut yen inaya pondhaing para satriya dinaning para wanudya ing kula lenggah ngalaken dodho nganggo wonten jangga

0: Restu Ngrojagat Manik Rojo Dewakwe opo kepatian kula nun wonten paring adhausin marmane adu tak cerake cerak tak ora ketake aja nganti gugup ing pamikirmu aut ingsun usah diundangi kadiparan pawartaning para kawula kang padha sowan kula nun ing alipalenggan punika kados boten nguciwani pisuwanipun sedaya para kawula dalem langkung-langkung para narapraja pangembating kraton ingkang tansah angistaken dawuh dalem ingkang sinu malah kathah kawula dalem ing atur bulu bekti ngunjuk ngrasa dalem Gusti Nata Agung Sagat Dewa Bathara iya tak tampa nggambarake kanthi kawula kawula iku mau padha luhuni marang dawuh ingsun luhuni yai kula nuwun marang dawuh Kakang Prabu mbok menawa yai tak timbali maju ngarsepun gagang kaget kula nuwun iki estonipun gurawan kawula marang won ngabiyantara tanpa kanyono-nyono nampi dawuh inanggilah suan ngerso dalem mbok bilih lepat anggen kula ngembani wonten ngerso pati koko Prabu.
1: Apa sih ya kok manggilnya begitu amat ih?
2: Top Marco top.
1: Apaan sih ya
2: itu semalam
1: apaan
2: pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco top magic mantep is the best lah.
1: Oh itu astagfirullah kirain apa pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
2: Ya iya dong kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
1: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan upah pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar.

0: Kabutop kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya, Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu. Kabutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Kabutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Kabutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Kabutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana, Bu?
4: Ibu Asia.
3: Dari mana, Bu?
4: Desa Kesawen, Pedukuhan Kalitepos, Kecamatan Pituru.
3: Oke, baik. Ibu beli Kabutop itu untuk siapa, Bu?
4: Untuk saya pribadi.
3: Oh, untuk pribadi ya, Bu ya. Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
4: Kesemutan di telapak kaki.
3: Mm-mm.
4: Terus pegal-pegal di lutut.
3: Tapi setelah minum Kabutop ada perubahan nggak, Bu?
4: Ada perubahan, cuma lutut sekarang udah nggak sakit, nggak pegel. Terus semutan juga udah berkurang.
3: Oh, baik, Ibu, berarti udah mendingan ya, Bu, pakai Kabutop.
4: Iya.
3: Ibu, sampai sekarang udah beli berapa botol, Bu? Udah beli berapa botol, berapa kali?
4: Tiga botol.
3: Iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ada pesan-pesan nggak, Bu, buat pendengar lain yang mungkin punya keluhan seperti Ibu, biar pakai Kabutop?
4: Buat pesan-pesan buat saudara keluarga yang punya penyakit seperti saya, mudah supaya bisa beli Kabutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Dan bisa untuk mengobati biar sembuh.
3: Iya, baik. Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat pendengar lainnya, Bu, ya. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk, Om.
5: Makasih, Neng. Loh, Bapak mana?
6: Bapak lagi ke klinik spesialis mata, Om. Katanya makin lama kelihatannya makin parah.
5: Loh, emang kenapa penglihatannya?
6: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya, Om.
5: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
6: Iya, Om. Makanya 2 hari ini Bapak nggak berangkat kerja.
5: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama, buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu, berangsur-angsur membaik. Ya, siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
6: Oh, itu sih aku juga tahu, Om. Vitama sering aku dengar di radio.
5: Nah, gitu aja. Nanti sampein ke Bapak ya, Neng, ya.
6: Oke, Om.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

adinipun Kakang Dimas. Gambarake yang panjang yai ku terus marang kadang merdu. Nganti semono lelabuhamu marang pun Kakang yang mongko iku ra cukup dilironi bondo donya. Jere kurang bejo iku bakal labet pecahing dodo luntaing ludiru. Udah tuti pun Kakang pinongko dadi kantimu. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Sing ati-ati pun Kakang memuji sepon bisa kinarikan lestari.

yo balamu. Supaya ngawat-awati nggone lumaku kadang kutaruh kang bakal manjing durat moko dusta jamus klimasada. Ing ngrai mboten badhe silap. Nanging gandeng krai menika derenati uninga. Ing lat-ladan kraton Ngamarta upami menika ragi ketilar sautas tebih. Sinten ingkang menika dados lantaran maringi kuninga mergi dumugi Ngamarta. Oh, togo kampirana. Gawakno panganan.

Sopo kepatian nun wonten paring pandika wadya bola buta didhawuhi supaya nututi kadangku taruna yen pancen ana pawarta oleh gawe iku kang tak jaluk nanging nganti cilik konangan gedhe kecekel rusakan kraton Ngamartos.

0: wis no kamane buta gober penyembelian kapit pengerisan ati bokor wadah ketik rancang wadah baru lan siogo sing akeh tas kresek
1: no, no, no.

wong dasare wong suwuke suwuk grupak ngono. Niki ya semono kok ora klakon bakal ngatur ngekeng-ngekeng. Ayo tolong aja kok aneh aku diingat-ingat kae ya semen budhe tak oke aran. Kowe ngerti budhaling Purwadya Bala ngertos. Lajane pun badhe tindak dateng pundi. Kadangku Taruno ya Sinorwedi senajan sedulur Sinorwedi nek kaya mancing tresnaku. Yayi Dewa Baskara kuwi diutus Dusta Pusaka Klimasada nanging kaya mengko mau saka ature Yayi Dewi. Oh. Awit aku semuju atur yang pusaka iku bakal diresaki kok ora bukan dilantaran dilironi bondo donya. Sinun ngamarto rambutoke bondo dunyo boten betahaken. Bakal dilironi cengkaling bumi saya meneh ajengge napa. Piyambakipun mligi ming urip kanggo gawe mati. Dasane kalau tak takon. Nek lumrahe ngoten wong urip niku sing digayuh kudune ya rejeki. Kanugrahan agung yen sinun ngamarto boten urip tanggu gawe mati lah aneh karena kowe iki nek mangan dienggo urip apa urip dienggo mangan upama kowe nek mangan dienggo urip iki piye nek mangan dienggo urip kuwi tegese kuwi nggonmu upaya kuwi tetep tanggu gawe gedhekake wetengmu kuwi ming mangan wae iki mangan dienggo urip nek urip dienggo mangan. Urip kuwi gayuh marang praja kanan ngatur anak mangan saanane kuwi urip dienggo mangan. Tegese mangan iki saanane wong netane mung gawe istana urip to. Ha iya. Ana kuwi mangan tetep dienggo urip. Ora merdani merdani

0: you.
1: Kok kok iya? Aku urung ngerti dalan saka kene tekan Ngamarta. Aku duduna kok menawi kula kadhawan nderek dumugi Ngamarta nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pamit kemawon. Sebabe wah silaka tenan. Sruwas-ruwi sarwa ngati-ati lho Kang, sarwa ngati-ati.

sing jenenge ponokawan ki wong dikongkon ngalor-ngalor kongkon ngidul-ngidul. Niku dudu ponokawan dudu batur niku jenenge pesuruh. Iki diratake, antane pesuruh. Nah, niku mangke mon nek ana bejane bisa oleh untung nek kurang damuk-amuk. Dikono-kono ndang cepet, ndang cepet. Nah. Dengeriku niku senajan to niku mung atur ke kudu duga-duga. Aku tak takon kok. Kowe saiki isih seneng melu aku apa ora? Yen isih seneng dherki kok ora bu melu aku, manut aku yen ora. Kowe melu ratu siji. Oke. Ah ciloko iki. Ah wis arep piye? Ratu siji ora gerak. Kecepo ming gurting wis. Kalau becek ben lupa tanahnya awake dhewe kudu ngintil ngono wae. Kongso tegelo ora. Nggih, pun kula dereke pun. Dene wonten napa-napa kula ampun nganti gegepok lho. Ang ngono ki mung gumantung kowe ora ku kudu sing wicaksana kedadean sekalian kepepet ing ajurit. Kuwi awake dhewe siaga tata-tata nderek bila sungkok mlayu. Gula panggung sen, mula untungnya uang kita dikenalan oke. Dikenalan gunung mana apa-apa kok? Turun gunung. Dikenalan kuda mana apa-apa ya? Turun kuda. Wih untungnya uang dikenalan oke. Ini yang mau nih, bejo nih cilaka ya. Dilalai kepepet kewengan sing diparani ora ana modal lah. Tak titus-titus. Mulai. Ya muga-muga aja ana kedadian kaya ngono kuwi awake dhewe kok golek dalan sing sepiran engko kepepete. Ana para gawe kena nggo mlayu. Ya. Aku nek rono iki jane sing tak kuwatirke nek ketemu karo Garen Petro Bagong. Penjelek putih sane kuwi. Ora tak nai kepiye tak nai ora ana. Ayo kowe kudu sing sabar kalang ya karo punan. Nek jane ya iso. Singger tak nai garengi seneng ra jamah lu to blas ngono. Nglimpekke aku ra seneng nang kono kowe. Aku seneng petuk aku wedi. Karo Semarang. Aja to arep-arep. Tutki laku, Dok. Monggo kula jelaken ngatos

0: Kiai Setiaki
1: wonten paring adhuk kok ora
0: buta kakang Pati Udawa
1: cuma dong jauh sih
0: mesti Dimas bisa punya mungkin pasur yang pun kakang selaran jengkai pun kakang soko yang raton Durwati nompon nyewara soko kadang punya mato kang kudu tumuli tumuka yang ngendro prasto
1: kulo mangertos pasuran pun kau prabu tinggal rengu sangat menggali menopo
0: Yai Punto Diwo Sakadang iku rumangsa sungko jaran piandel pusaka ngamarta murca pusaka Jodipati ya murca gumunku wong pusaka ilang kok ya bareng-bareng pusakanipun kakang Senjata Cakra ya ora ana untung dek wisih
1: jadi menikah saya pun pusaka paling dalam ini buat nanti pisah kalian kulo
0: oh ya syukur kakak kena kanggu gawe piandel mukul nonton
1: menopo bocen pun titip dari sawan salah betul kocok paisat
0: lah orang kuno itu dimas pintro kaya sifat bebasan bisa menggiring angin nangin pun kakak itu mempitah swantah manungsa urip iku cok gampang kena pakamendungan lan bisa gampang ke taman subur ora muka mbok menawa pancet iki jawata paring deduka marang pun kakang dalan pusaka Ndrawati kaca paisan tak titip priksa ora ana dawuh apa-apa katone kaya ketutupan rasandar bebasane mbok menawa nyanyi pun kakang kurang gentur tapane kurang prihatine lan iki pinangka kanggo cobaning para kadang amarta tak suwun marang kepaing jawata muga coba iku mau manjing obratari para Pandhawa satwa banjur bisa nampa kamulyan kang andayani tata tentreming negara lan

aku Prabu Dewa Angkara. Kowe sapa? Satria Garbaruti Senton Dwarawati Setyaki. Oh. Selamat nakuku. Kowe wong Dwarawati ya. Lah kok dadi kowe lusup-lusup metu ngalas arep mlaku menyang ndi? Aja duwe pandhakwa sing ora apik. Aku mbandhau saka kadangku Koko Prabu Tunggul Rasa. Nalendra ing Pangbarjo. Lumpa sasmitaning Jawata yen pancen ngudi kepingin dadi ratu ingkang utama supaya kedurungan pusaka Jamus Kalimasada. Ini mongko pusaka iku ing kagungan Nata Ngamarta Prabu Puntadewa. Miturut gutaing akeh sing padha mangerti dijoli bondo ora bakal diparingake. Dijoli Mas Picis meneh diparingno. Mergo kok angel nggone bakal nyuwun carane pusaka bisa kagawa kuwi niate bakal dicolong ning kowe aja omong-omong. Yen wis bisa kadusta dadi panguasane Koko Prabu. Besok akhir tembi binangka kanggo gegambaran ing kautaman mungkin para kawula ing Pareng Barjo.

Kowe lak wong Ndorowati to. Warnyeta karo aku ki njur kowe ki yen karo wong Amarta apane dudu sana dudu kadang yen mati melu kelangan. Aku ora ngerti kok Sasmita kaya ngono kuwi. Yen pancen kuwi nanggul lagi tak katutake marang dosaning para Pandhawa ora prutak. Nyai Panjang Yusuf bisa tak tugel.

anteng itu terangkut lah si ngomong buatan tidur sih. Lo nganggur semerus sampean perang kok ngerkosong. Yes. Jane orang tidur ya apa-apa yang kita kok iyo-iyo kan. Eh, pada bujah. Aku tekanin jatuh no tanding ya mi. Mampu aku ya ayah. Kalau musuh setiaki kalau sing podo cilik ngono. Ini kena nih, aku anggar ini musuh podo.

Nek Setyanti ora kuwi gegeden kuwi malah cilaka. Wong lur ki rumangsa kok ming do nyacati aku to. Bakal tak tamani kemandene siungku kok.

Patih kok mungkin lu Patih sopo Betoro Kresno. Lu Kresno kondang kaunan kok ngingu Patih kok lulak lulak kok. Ampun disio-sio aja ngepripon-pripon yo jane batine sedulu lanang Betoro Kresno. Mulusna jantok gobloke mboten jamak ning dipari kelenggan dadi werangkanipun ngaten mergo pancen isih sedulur lanane jane bodho.

0: patutan kan abdinipun ingin nami bangsa kopi. Rumin badi pun dapatkan yang Dewi Bodro ini. Menikolak piyambai pun sampun kagungan pacangan. Terkewis di pacar. Ning pun gerbini. Yuk diparingi tukang jolo, kiai penjolo. Tak nei bojo, ning kowe tak kei kelenggan dadi pat. Demang diparingi papan padungan wonten Widoro Kandang. Ning aku titip iki sesuk mongen anakku. Jeneng ana Udawa. Ning mayen sing jenenge senajan wong wedok sing jenenge Sagopi mayen elek. Aku ngerti plak plak plak plak. Kula matur ngaten kula matur sak leresipun nek kula ora matur anak putu kula ngerti sejarah kapan. Amargi saking nyatane iso. Bandem barang kula. Bandem yo sok Udawa. Ora wani males agi boten. Pengkajung saat ini monggo nyimpang dalan mawon. Gandeng penjengan niatipun boten badhe perang tanding kain tiang Dorowati. Sing perlu saat ini sampean mundur nyimpang dalan. Mangke kok boleh ke dalan sejini. Mungkin orang takut ini nek pengurusan terajang dalan pun gimana apa ujian ini maling wis. Suyah wiyah. Saking jajahe mloyo bumi kok maling-maling. Kula niki pun mboten ngrasani sampean kok takut-takut kula. Wis ora ning apa-apa kok takut-takut. Ah yen penyamin kok mangke mboten kenging wonten sepriso mboten wurung badinipun. Sampean kuwi ampun sembrono kali sedulur kula. Arep kepiye-piye kok kakang kula ampun njur waton nggo dolanan mon dangkep apa takut-takut ya parangan. Ha iya. Apa pantai kan nejo tak waneni
1: iya
0: ngelak juwane mungkong gak nganti deloter
1: iya
0: masa angin orangnya ngopo-opo
2: metu-metu kok
0: medal pepayang gunung kena jantora bisa utai tepi naik menikam angin ampun sembrono Raden Udawa wes orangnya ngopo-opo pak. Isi takduk-takduk wae orang. Menawai kak, abrake kang.
1: Yo.
0: Sarap sembrono. Ano wong kakang kue jalan kaya takduk-takduk. Ya pak.
2: Wajuan lah.
0: Abulah sing notol yang mau

0: Makanya kamu rutin konsumsi herbal Habutop biar kamu bebas dari kolesterol. Dan pastinya daya tahan tubuh kamu juga selalu terjaga dong.
1: Kakak tuh suka aneh-aneh aja deh kalau ngasih tahu nama obatnya.
0: Nah kan ngeyel kalau dikasih tahu. Ada loh nama obat herbal Habutop, alami dan aman dikonsumsi tanpa efek samping. Udah BPOM dan halal. Udah nurut aja deh, Habutop ini kan obat herbal ramuan Arab yang telah disempurnakan dan paling top lagi.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Bun, buduran apa sih lihat TV-nya? Aku juga pengen lihat nih.
0: Bentar deh kak, lagi seru nih.
5: Bun, mata bunda udah minus banyak loh. Kenapa gak diobatin aja sih?

0: turun gitulah minusnya. Nih lihat deh Bun. Nih, kakak tadi dapat cerita dari teman kuliah. Dia juga matanya minus, tapi dia selalu rutin minum herbal Vitama. Dapat kapsul herbalnya sama tetes matanya. Katanya udah BPOM dan halal. Aman, Bun. Sekarang dia cerita minusnya berkurang juga. Ya walaupun udah habis berbotol-botol.
1: Iya sih, Kak. Namanya juga ikhtiar kan ya? Ya udah tuh, pesenin aja ke temannya kakak herbal vitamanya itu.
0: Gak usah jauh-jauh, Bun. Katanya di apotek juga ada.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
6: 98.4 Star FM Kebumen.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang priang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, mana tuku?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop, lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
6: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
5: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan 3 kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
6: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
5: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
6: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
5: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
6: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
5: Kok iya ya Pak?
6: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Star FM Kebumen.
9: Wong arep dikolekne rezeki do mei.
10: Wis sarapan ket mau mandeg bae. Hatire padha kerja, mangkat. Mangkat, mangkat.
9: Bene setengah jam bali.
10: Bali maning.
9: Sigile kenang pacul.
10: Matane para melek.
9: Ngerbong. Ge. Ngerbong pantan aja kayak gue.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sepuh pini sepuh kasepuhan ingkang tansah minulya ingkang kula hormati ugi pejabat pemerintah kota minipun panjenipun Bapak Camat, Bapak Kapolsek panjenipun Bapak dan Ramil, alhamdulillah sempat sami rabuh mugi-mugi berkah sambutanipun. Alhamdulillah panjenipun Bapak Kepala Desa sak pengembating projo ingkang tansah minulya R.

0: Nih, arep ngaji moga-moga tambah ngilmu nih. Dadi bagus akhlake, mantep ngibadahe, kasembadan dongane. Selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Oh. Iye sing kenang kana panasan karo nang kene nang yub-yuban we ganjarane ora pada. Heeh, ganjarane gede sing panasan karo sinang. Iya. Nggih, Bun. Alhamdulillah. Wong panasan kena tapi ora kena panas tem. Ya. Panasin ya, Pak. Ya kelasnya drengki lah. Tanggane udah rezeki akeh sok ora seneng. Ngono wedhus manak tanggane ya ora seneng.
1: Titeni wong lagi karo kejenengan. Wedhus manak kacuk titeni anggur jempene mati tuli kapok.
0: Pijenane wong sing atine ora selamat dreng. Iya, kowe nang kene yo ora nang namung kaya kowe mboten nonton. Mboten. Pun alhamdulillah. Ya waras ya saya. Ya sehat ya war. Ya mong kadang-kadang anak mong waras orang sehat. Anak sing sehat orang. Moga-moga waras sehatnya sing manfaat. Allahumma. Waras sehatnya sing berkah. Allahumma. Alhamdulillah. Ini menjadi syukur. Alhamdulillah karo ngarsane Gusti. Gusti Allah ingkang monggo murah ingkang paring taufik sarta hidayah sehingga kelumnan sami saged leng wis padha medang mantan semring ngaji monggo-monggo pikantuk ilmu sing manfaat ngibadahe tambah istiqom rezekine monggo-monggo tambah kat mambrah mam kenanggo tuku tegalan karo sah ditanduri kenanggo ngragati po mendadi bocah saleh lan saleh mendadi bocah sing genah ora nakal ora tukang adoni gab. Ngaji kali kalian lo gampang ah tok beda di terus ngomong tidak ini
1: ano kan ngendi ano arep ngendi jo pengajian
0: nangkanya pada tuh ya bis ngaji lah bong tugasnya bong wadun memang di siapa baik olah umbah momong bocah asah nang kasur apa Miki? Asa, umbah, momong, umbah.

0: Mabongay syukur, titambang nematay, moga-moga jadi pangurip sing gede syukur ya. Amin Allahumma.
1: Amin.
0: Yeah. Nikmate Gusti Allah sing diparingaken maring njenengan kabeh niki nikmat kabeh. Pas dhuwur tekan ngisor, rambut ora padha. Rambut sirah gawak. Rambut alis sendek. Rambut abak sendek maning. Saumpama rambut sing nang awak dawane karo nang sirah kan kaya ketek. Gusti Allah gawe kuping kakun jer piping keturunan miring orang ganjel. Rana nabong sambat turu miring kuping yang ganjel.
2: Yakin mambengin yang turu miring kuping yang ganjel.
0: Ya Rana nak kuping geber-geber keturunan miring anget. Bingi tangga nenyong di dalam budeg. Tuku wedus tak takoni rege sepira kang bandot. Om rege sepira bandot. Bis kupingnya disyukuri yang ngerungokakan pacan kur. Yang ngerungokakan pengat. Disyukuri maning go. Yeah. Gusti Allah gawe idap bisa ngerasakan sewernane rasa manis, getir, kecut, pahit sampai ma ilang legi terusnya repot tempe, legi, tahu endok ibang belek cengkem apa nem belek bis lesane disyukuri nggo maca sholat lesane disyukuri nggo maca istighfar. Ayo wujudnya sahabat, wujudnya sholawat, mahabat demen karo Kanjeng Nabi. Ya.

0: Muhammad.
1: Allahumma sholli.
0: Shalawat syukur salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasadaya umatipun mugi-mugi umat ingkang pikantuk sampangat pitulunganipun minad dunya hatal akhirah. Allahumma ingkang kambing tiga timbalanipun Bapak Karsumin yang sohibul hajah sekaligus sohibul madrosah lan sekaligus sohibul haul nimbalikulo kapurin jangkebi acara monten ingkang lodangan sontenda sonten menikoh ing mbok bilih samangke pematur kirang terap siloran kirang pas kula niku mung kebumen bahasane ora bisa sing apik lan ora bisa sing alus masalah kisane turunanipun bangsa alus. Namang derek dungo panjenipun Bapak Karsud anggenipun kagun hajat awal akhir tansah pilujeng tanpa alangan satunggal menopo. Allahumma keluarga Bapak Karsud mugi meripari ngono umur panjang umur ingkang berkah saged kangge tongat ibadah sak turunanipun mugi dadi turunan ingkang saleh lan salihah. Madrasah wonten ing mriki mugi paringono larip kantuk ilmu sing manfaat. Gurune pun paringi waras sehat tawil ngumur. Allahumma. Wong tuane sing nyembadeni bocah ngaji paringono rezeki sing gancar sing lancar tansah barokah. Allahumma. Misore ayo kari padha ngaji. Ngaji sanga karo siji. Jumlahe sedo sedoso bilangan gen nah, jadi ini karena wong Islam orang ngaji berarti wong Islam sing ora ora genep wong Islam sing ora ngaji pada karo wong edan ki uduk sing dikarepakan dadi wong genep selamat dunia selamat bejatunya bejat omahe kinclong lantene melong bojone moblong ibadah ora tau bol. Ya ngaji kue ngatur jiwa yung ngaji kue ngatur jiwa bangun jiwanya bangun badannya untuk ingin cara yang tuh dua sing gampang jiwa ragang dikali iman karo takwa bisa iman karo takwa ya ngaji oleh ngaji ya mangkat mengpengajian awalan pe seselan eng kasari aji akhiran an dadine pengajian karepe dadi wong ripja sing aji utawa berher wong bisa anargane mung Gusti Allah wong ana bisa anargane mung menungsa ya anangin mone bisa nek uling ilmu ya ngaji mengpengaos awalan pe seselan eng dasare aos akhiran dadine pengaosan karepe dadi wong urip ya sing aos nek ora aos jenengane gabuk kaya ora beda karo gabah sing ditandur ikan nang sawah gabah anu sing ditaruh nang sawah asale anu sing aos nang omah digawe nang sawah disebar ditandur diorea diwatun diragadi sing nandur ngomong he gabah ana asale kang omah anu aos metu boe temungkul aos tekerit tekpepek bali mengomah we gabah manut karo pekarepe sing nandur ora beda menungsa kaya kyo he menungsa rohmu suci biye nang swarga swarga kowe suci rohmu tak umbar nang dunya tak uji sapa wonge bisa njegep kesucian ruh besok mati rohe suci bali meng swarga maning. Allahumma amin. Allahumma gabah ditandur ya nasing ora manut ya dokul ora metu woe gabuk dierit dibakar menungsa ora manut ya de paham ora nika ya wis. Dalam rangka sonten niki pengawasan suran nyung wis ndongan nang arep karo jenengan ya amin moga-moga berkah kabeh barokah ibu kula matur barokah amin barokah amin rika wis ngerti artine barokah barung urung urung ngerti wis amin ya barokah niku padahal bar-babaran roket bengkah sanes. Barokan niku basa Quran artine ziyadatul khair

Arong dinaiki ngamalen lebih apik dibanding dina wit jenengane. Lah wong ngarep barokah uripe resepe Allah paring teng Al-Qur'an. Oh jangan.

0: operator nang ndi ya? Abot banget gue ngomong sindi sih, mau operatornya nang ndi?
1: Kira-kira
0: sih mana? Iya, jan. Bingung ngaji bakti mandan logro lah digedhekaken sithik maning. Yang kono ngibadah nganggo corong dan nyong nganggo cangkem ya gue. Iya. Nggih, agar gue ngibadah sih kepenak gue ngomong lah, aja abot-abot ya gue. Iya. Urip are barokah, lah ge dadi wis aja duwe kuwik. Nyong paling gething karo tukang som sinten nek wis dadi ngubik-ubik bae. Wis dadi ya, aja duwe wis dadi. Wong urip are barokah resepe ana papat, siji wa ausoni bisalah. Wong urip are berkah aja kelalen kudu nglakoni sol. Ibu. Wong kene duwe pitik ora? Nek ngundang pitik kepripun? Arep dikapakna biasane. Oh, diempani pitik warna loro, ana sing diundang teka, ana sing diundang lunga. Ana sing manut, ana sing ora. Menung saja meh padha karo. Jenengan sing ngomong. Nek ngundang pitik.
2: Pitik diundang manut banget yakin banget. Ya pitik manut banget.
0: Tuh kok konfur.
2: Pitik diundang malah lunga, Pak.
0: Sebelah. Jane asline menungsa ya meh padha karo nek ngundang pitik dan nek ngundang wong.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayya ala salat.
0: Cara pitik akeh sing teka, pakai sing lunga ya. Moga-moga dadi akeh sing teka. Amin Allahumma. Ya, sing ngundang suarane dhewe sajak kaki-kaki. Nang ngundang kaki-kaki.
3: Halo, Akbar. Halo, Akbar.
0: Njama ngomong rolas ilang 10. Sing ngundang sing suarane dhewe.
3: Ya lal fana.
2: Sing adan siapa yang yakin apik banget yang jadi kepengen mangkat karena kepengen terumput saya.
0: Rekan jenis dua dosa apa sih? Kepengen dosanya dilebur, kepengen dosanya di ngabura. Anak melakukan sing lebur dosa, jadi melakukan ibu ngaji, kayak melakukan kesendalan, tekan kayak ngelebur dosa. Allahumma. Pimpin dong melakukan wong jamaah semakin akeh jangkae semakin akeh di Singapura dasane Allahumma.
2: Berarti omae kula anu aja karo masjid nganjing kala mubeng-mubeng di sit. Pak Kyai wong kula omae aduh anu kula nunggang motor. Gusti Allah ganjare kepripun
0: saben sak ubenge pentil. Nggih, jadi kes pentil tekan pentil sejangka. Untuk hikmah wong jamang jadi rukun, rukun karo bojo, rukun karo mer, rukun karo tang, rukun karo bojo. Nggih napa nggih? Rika tahu ora pati akur karo bapake tahu? Oh, sering. Wong wadon nek maduni wong lanang rata-rata kurang du. Nah, kompak. Wong wadon ki lagune pengerane duit Nabila Jarid. Duitnya akeh sandangannya main dibonceng jadi bes mana pisan tiba-tiba duit tadi dicekali sandangan tadi tukupan kan dibonceng ya kayak pusri di sepatu yang selembrek anak rebes ngotangnya sengkleh ngomong kayak mana sih ngomong
2: lah bong kotang sengkleh dia mejek baik
0: angger ke suara pati akur cepet akur jamaah kon
4: rukun ayo jamaah tuguran ibu nek tuguran jamaah.
2: Waduh ini pun jamaah.
0: Waduh ini nangis bisa ngomong aku begumun yakin.
4: Rum Siki. Rum Siki yang kau ngasar.
2: Nyambuk.
4: Mayu ngasar jamaah ibu nek.
0: Kan ajak bubar. Ini mau pakatnya Bali, pakai beri ini Arab. Lanjut. Apa bubar? Lalu mesti ada ini. Dobre ge. Hah? Bu. Ibu milih sing cendhep pas sing dawa. Ya. Wis kembali maning. Nggih, arep di ubaraken ya rak nyong ora kepenak. Wis lawas ning ngundang nyong wis diamplopi. Ono ge sedhela lakon bubar ya melas makar sun. Wis kembali, Bu. Ayo, nggih. Yang kok kari jamaah ngateni kok kae bang istiadani ya wis pensing ingatan nang kana di situ nggih ngaji kaya punya.

0: Wong urip arep barokah siji nglakoni salat. Minangka salat ngamal sing pertama kali diitung karo Allah. Salate bagus ngamale bagus, salate elek ngamaliane melu dadi elek. Pak, Pak. Woi. Zaman rika ngarah ibune jenengan bisane demen meruhapane. Oh ya raine. Wis saya ditakoni, Cek, Cek.
1: Apa, Mas?
0: Cek.
1: Aneng apa sih? Aneng apa, Mas?
0: I love you.
1: Aku beri cuman yakin.
0: Ijabakan saya terima nikahnya halal terus turu bareng. Rika wong lanang arah sing weton raine ayu ndak bareng dadi bojone turu bareng halal sing bayu nang rika apa raine tok. Ngisore ya. Tremos istimewa. Khusus kagem balita lan bayi kaplak. Ngisore ya bayi. Ayo ayo kabeh salat yakin kowe dadi wajahe ngamal cara salat kowe mau bagus ngamaliane salat katut melu payu kabeh bisane payu nilai tinggi kaya miki sing diundang salate berjamaah miki jamaah ngadati rukun karo bojo rukun karo mer yang ngomong kaya ki ana wong ana mantu rapati akur karo mertua kene ana ora lan ana mantu rapati akur karo mertua lan ana mertua rapati akur karo mantu ana ora kene. Oh, oke. Berarti yang gue nakon ketularan kang kene. Sing dadi mertua aja ngomong akan mantu nang gue tanggane.
1: Masalah yuk, aku ndek mantu sing siki yakin medudek banget. Enggane mantuku ngomong terus enak moni ora enak moni masalah. Apa gemene nunggu wong kene jam perenjak apa aja.
0: Aja cok ngomong akan kekurangannya keluargane nang wong dia kue mereka akan jadi ora rukun gino bangke bis dia jamang aja jadi rukun karo bojo rukun karo mer rukun karo tang ya iya kiar pilihan bar pilihan ar pilihan maning tetep rukun sing main rukunnya main kaya tawon tawon suada gede cilik tua enom pentil kaplak kurung tuh monana tawon entuk-entupan iya pora tawon biasanya rukun aja disogrok ngan ya wong urip menjaga kerukunan sekira amake dicipit lara ya jinyipiti wong dia wong kondangan metune rasan
1: iwake cilik banget uling iri si jenang tipis aku mangan telur tekerangkep dora mangap iya pak jenia ya masa alo yuk aku kondangan seketemu li sari miloro
0: aja cok ngerasani gonjaga keruk tawon sing metu sekang petengin tawon kayak madu.

0: Inna fi dhalika la ayatin li qaumi yatafakkarun. Sing metu sekang wetenge tawon kae madu, madu ke jadi obat nggo jaga kerukunan wong urip nang ndi papan omonge sing apik, sing ana gunane lan sing ana manfaate, tanggane mriyang tindik sumen yang king gawal ya donga.
1: Masyaallah yun senengan mriyang aku bene krungu masyaallah. Moga banget cepet mari nyu aku mengeneng gawa gedang karo bubur dipangan.
0: Ya tilik ya sume ya nyangking ya donga tilik wong mriyang lambene ora genah.
1: Ya Allah jenengan kering temen. Pari Bandung karo kulit wingi tanggaku kaya nek malah mati. Ora nambani malah mateni. Omonge sing apik nggo jaga keruk.
0: Lah kaya tawone bubar ninggal bekas umah, bekase umah diarani malam. Kowe nyong agi cilik ninine batik nganggo bekas umahe tawon. Tamone ndunga umahe ana gunane. Artine kene-kene, wong urip satu saat pasti mati. Bisa nek mati ninggal kebagusan, sing kebagusane dikenang karo sing ngasi. Wonge bagus, ahli sedekah, suki loman, ibadah kuat, karo tangga api kan yakin matine ate sing getuni.
1: Masyaallah. Barang aku krungu pak amat mati aku kelangan banget ya Allah. Wonge api kan suki loman. Aku utang bedhe wae malah mati ya Allah. Dong aja mati disit ya, golek gantine burung nemu malah mati ya Allah.
0: Genek wong bagus akhlake matine akeh sing kelangan, tapi akhlake elek mati akeh sing seneng.
1: Alhamdulillah, barang kae mati petiku aman.
0: Dadi urip nang donya ora sapa baik ya digawe sejarah urip kapan mati sing diwaca apike ajeng antek diwaca.
1: Repisan nang donya tan laming lamun sira tinimbalan soan.

Tenggelung ya, Mbak. Nyawis ngeden-ngeden kena menang baik. Dah. Uripisan kabeh ora sapa bae arep bali sowan karo ngarsane Gusti. Mbak.

0: eding karo Gusti. Ya, jam siji bengi jagone kluruk. Aku karo lu. Edingo karo Gusti. Salat sunat tahad. Ya, urung tangi tengah telu kluruk maning. Pitikate. Aku karo lu. Nasing tahajud malah nasing ngukur metung uyui gedebog. Saya pokora melebu ngumah nguyui mbok. Tahajudnya lamaran widadari kang. Ake tahajudnya ake widadari ne. Amin Allahumma. Sing di widadari ke pong lanang. Nek pong batun ora di widadari. Duane widodoro. Sing lanang ahli ibadah. Muga suarga wajahin ganteng bagus. Rika pong batun janjane. Kepengen ketemu karo sing lanang nang surga pora. Kepengen ketemu. Manut karo bang. Manimin. Manut karo bang. Aja pada sembelana karo wong sing pada bakti karo wong benek iya sing perintah ya mangkluk-mangkluk sing perintah sing lanang ya disantelap wong lanang gede dhuwur kumisnya selengan disantelap sing patun kumisnya dadak andum
1: majang yang menara majang yang menang ayah karo jangan kangkung
0: mblok kelumplokan getak maning
1: eling bocarung lengan
0: wong patun galak biasanya sing lanang gering. Kae wonge kae. Wis, Bu. Sing padha bakti karo wong. Sing dadi wong lanang ya sing eman karo wong. Rikatek belani temenan, gaweane wong wadon akeh ora keton. Ya ora. Sing tangi disit rata-rata wong mesusi beras ya, wong. Nyeboki anak ya, wong. Nusoni ya, wong. Ngombe klambi ya, wong. Nuci piring ya, wong. Nyapu-nyapu ya, wong. Nerokna anak ya bang, nerokna bapak aja bang. Nih kau yang nepiram, gede nih kewajiban ing atasnya wong wadon, bekti karo wong lanang. Gede nih kewajiban ing atasnya wong lanang, bekti karo biyung sing lairaken. Pengumuman ibu-ibu, jenengan wong wadon, mbok SIDW mertua wadon, bapake arep aweh apa-apa me biyunge, aja dilarang, aja dipenggak. Gak bayungin, ngapa-ngapa gak bayungin, ngana taro karo bayungin. Anak bong batun sing galake kaya kuen kene anak. Obongnya ya mangkat. Eh kembali tengah papat jagone keluruk maning.
1: Aduh karo lu.
0: Jagone tengah papat keluruk sing tangi kaki-kaki. Bu. Iya. Bapake digugah kon subuhan ya Bu ya. Abang guka abang turu sing asu sing kepenak dimek jempol sikile mature sing asu sing kepenak
1: bapak
2: ya
1: pak
2: ya
1: subuh
2: oh.
1: Aja engkau bayi ya pak pak
2: ya
1: iya maning masalah
0: iki jempol kari mek jengkulek sing asu
1: bapak pak
2: ya
1: subuh
2: oh.
1: Engkau maning masalah
0: mundur maning mundur maning
1: Pak.
2: Ya.
1: Subuh.
2: Ibu.
1: Ngomong subuhan aja ibu.
0: Kenyong bilang wong wadon iku gak wong lanang agi turu aja ngaget. Wong agi turu iku gak ngaget.
1: Pesalan, tangi.
0: Tangine ya setruk. Kembali.

0: Lare ingkang kula sebat menika kampuri wangsul Mbak Zahra kalian Mas Aski, Aski kalian Zahra Mandi Raja Kulon kampuri wangsul. Niko menten onten kepentingan. Pun hadirin sedaya ibu, urip arep barokah mau ngelakoni salat. Pimpin dong, wa ausoni bi salat tiwa zakat. Zakat wong urip berkah, uripe kabeh berkah, zakat bandane disuceni. Uli nuceni awak nganggo puasa. Termasuk dina esuk jenenge puasa ngasura, siki puasa tasuna. Tanggal sama ngasurane engkau bengi malam 10 ngesuk ke puasa nuceni abak nganggo puasa nuceni benda nganggo zakat awean lo manyak yuh bahasa cinane cangcung apa? Cangcung al-yaduna ulia khairu min yati zuflak tangan sing nang dhuwur sing aweh lebih apik daripada tangan sing nang ngisor sing nampaning. Bu. Jenengan biasane milih nang dhuwur apa nang ngisor?
1: Dhuwur.
0: Ki malah ngisor dhuwur. Wong sedekah ya milih nang wong loman tangane mul ya dulure kathah bandane berkah atuh bilaine. Allahumma. Amin. Contone,
2: Bang, aku njaluk akun jaluk jambu nih mbah. Oh iya ini jambu wis mateng batire dikabari diapeti sing tiba dijual teman-teman
0: tau ngarep jambu nih akeh dulure ya akeh kini nomor loro mbah bakil
2: mbah jaluk jambu nih mbah nandur mau kampen ngeplok ya nandur
0: wong yang melembung ngomah jambu nih tegur ngomong Wista wong loman dulure kathah bandane ber nek wong bakhil putu bergelembar putu ora gelem ecep. Contoh.
2: Mana Mbak Putri? Oh, Mbak Putri be isap duit 1000 be digegem ngantek panas.
0: Putu bro ora gelem ecep apa maning wong? Ya, wis. Wong sedekah bandane berkah dongane mustajabah. Allahumma ya contohnya anak wong kepengen mangkat haji tukang sol sepatu kepengen mangkat haji rembukan karo ibune bu
2: anak kepriye pak
0: aku kepengen haji
2: sapa wonge ya kepengen haji pak wong jenengan tukang sol sepatu kepengen mangkat haji
0: ora cocok apa
2: ya cocok-cocok bae nyong ya anak melun do ngakenan nek anak kasile ya alhamdulillah nek ranana ya bersalsalan
0: ya wis nyong arep mangkat
2: ngati-hati pak, bismillah
0: ya
2: wudhu disit
0: wong wadon digoletakan rezeki karo sing lanang atine semelek, metu dongane ngemut tenak digoletakan rezeki gampang wong arep digoletakan rezeki domai
2: wis sarapan kit mau mandek baik hatire pada kerja, mangkat
0: bene setengah jam bali
2: bali maning
0: gile kenang pacul
2: matane pada melek
0: ngerbong nge ngerbong pantan aja kayak gue nge kayak kemaul sih ngarep mangkat haji
2: ya nyong ngemendun tuh gak kenapa
0: ya siapa bongnya temen bakal ditemani karo Gusti jadi sol sepatu kang sol sepatu kepengen mangkat duitnya ditabung 10 tahun berjalan oleh duit selama juta hari daftar ibune
2: anu kepriye pak
0: aku ketone si den daftar haji
2: apa uwis uli duit pak
0: uli
2: duit pina pak
0: ya selama juta
2: apa si den daftar pak
0: ya si den nang apa si ketone ora seneng
2: apa si den daftar pak
0: ya si den anu nang apa sih
2: nyong meteng
0: jadi
2: iya
0: apa kaitannya wong meteng karo daftar haji
2: maksudnya anggar jenengan nang Mekah aku nyidam si kepriye pak
0: apa kaya semula nyidam
2: uwis
0: lagi jam 10 pengen jaduk apa
2: anu jaduk bakso
0: bakso
2: iya
0: apa pentolnya baik
2: Ya emang pentol kue nyong mis marem tapi kadang-kadang kepengin.
0: Ya wis ayo. Akhirnya dan goleti tukang wong dodol. Ya bakso.
2: Mun jaluk mau tapi siki wis ora.
0: Wong gelowe apa?
2: Ya orang gelowe mong sing jaluk bebayin.
0: Wong ngidam kan sekelenyetan kepengin terus gelem gampang ora kepengin ya. Iya. Lah kene jam 11 wengi jaluk apa?
2: Jaluk iwak.
0: Iwak.
2: Iya.
0: Sing kaya apa?
2: Sing digoreng.
0: Mun jam 11 wengi dapat nang goreng iwak.
2: Ya ana wong irungku ben ngerti mambu.
0: Ya wis ayo goleti. Akhire wengi-wengi jam 11 goleti wong goreng. Dilalah nemu anak randa, anaknya telut, seminggu rumadang, mepring pada bolong, agi goreng. Barang iwaknya dintas, diinggang keton salam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, monggo. Monggo, sinten nggih dandun-dandun.
3: Kula.
2: Kula sinten monggo, mlebet niku lawange mboten dicangkol.
0: Nggih, sepindah silaturahim.
2: Nggih.
0: Kaping kali badhe matur.
2: Wonten wigatos napa?
0: Niki bojone kula nyidam jaluk iwak sing panjenengan goreng.
2: Oh, nek iwak niki teng jenengan haram, teng kula halal.
3: Ndeneng.
2: Kula kan randha, anak ketelu seminggu rumangan. Lah enjang wau kula mlaku mlaku nang pereng kalen nemu batang pitik.
0: Berarti sing digoreng batang.
2: Nggih, mung daripada anake kula telu mati.
0: Akhirnya sing ngidam ngomong,
2: "Bapak."
3: Iya. Yeah.
2: "Pak."
3: Iya.
2: Yeah. "Nyong wis ra kepengin."
0: "Batang kon kepengin."
2: "Bapak aja mangkat kaji."
0: "Terus
2: duwite sedekah nas bae."
3: "Yur, sayur."
4: "Mas, mas, sayur, mas."
3: "Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia." "Iya, Bu."
4: "Bisa aja sih, Mas. Ada daun kelor enggak, Mas?"
3: "Ada." "Nih, seger. Saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor."
4: "Iya nih, Mas. Saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi."
3: "Betul, Bu. Daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah, Bu. Oh ya, Ibu kenapa nggak coba Habutop aja, Bu?"
4: "Habutop?"
3: "Ya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tuh, Bu, buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain."
4: "Wah, belinya di mana sih, Mas?"
3: "Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu, soalnya lagi laris-larisnya."
4: Malah Aci mumpung.
5: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Pagi, Ju.
3: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
2: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
3: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
2: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
3: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
2: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
3: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
2: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
3: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
2: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
3: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu, gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio,

0: beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen.

Gasik, wih, selamat pagi ya, sungguh menggoda ini ya. Mantap, hai yang lagi dengerin ya. Sambil rebahan juga masih selimutan karena emang pagi ini gak tahu kenapa dingin banget ya. Iya, dingin banget, berangkat langsung menggigil dinginnya, Masya Allah. Iya ya. Dan buat yang pengen ikutan gabung hari ini, silakan boleh ikutan gabung aja bersama Nia sampai jam 8 nanti bareng All These Memories ya. Iya, gabungnya gimana ya? Gabungnya gampang banget. Silakan bisa kirim WhatsApp dan SMS-nya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Iya, pagi hari ini Nia juga bersama produk Denatur Indonesia dong, tentunya ada Habutop obat herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop, ada vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Sehat terus bareng produk-produk di Dator Indonesia ya. Harus sehat, bahagia terus ya. Benar, harus semangat, apalagi masih awal bulan Juli ya, Masya Allah. Iya ya, harus semangat. Dan oke deh, makasih karena udah banyak yang gabung gitu ya hari ini. Semoga semuanya sehat, baik. Dan ya, lanjut puterin lagu berikutnya. Ada ada Panbers ya, Pelipur Lara. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: untuk menyembuhkan raja dari sakitnya. Kita kehabisan stok ramuan di istana, Kanda.
1: Tenanglah, Dinda. Aku akan berusaha mencari ramuan yang bisa menyembuhkan penyakit raja dan membuat dia sehat kembali.
0: Kemana kau akan mencarinya, Kanda?
1: Aku akan mencari ramuan itu ke negeri seberang. Jagalah dulu sang raja, Dinda. Aku akan pergi dulu bersama si Ella.
0: Baiklah, hati-hati, Kanda.
2: Sang Kakanda pun menaiki Ella. Tak lupa mengenakan helm dan juga membawa SIM. Beberapa hari kemudian.
3: Dinda!
0: Ya, Kanda. Apa kau sudah menemukan ramuannya, Kanda?
1: Ini, Dinda. Aku membawakan herbal ramuan Arab Tabutuk untuk Raja. Raja harus meminum ini 2 kapsul 3 kali sehari supaya badan segar kembali. Tabutuk, ramuan Arab ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh sang Raja dan bahkan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Asal kita memberikannya secara rutin, Dinda.
0: Baiklah, Kanda. Aku akan memberikan ramuan Tabutuk ini pada Raja. Terima kasih atas usahamu, Kanda.
1: Oh ya, dan satu lagi, Dinda. Kau tidak perlu khawatir karena ramuan Arab Habutop ini sudah berbepom dan halal. Serta tidak ada efek samping sehingga aman dikonsumsi oleh Raja.
0: Kanda, sejak kapan kau menjadi Roma Irama?
1: Masya Allah, Analu.

0: obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM.

Ingat kamu dari kolega jadi Maria dan udah dia bujulin. Cie, ingat siapa hari ini ya? Ingat si dia ya, dia yang gak kunjung pulang ya. Jadi teringat-ingat, terngiang-ngiang, kangen ya, masya Allah ya. Semoga yang lagi LDR segera berjumpa. Wah, lagi liburan sekolah juga bisa OTW dong, gas gak nih? Gas gitu ya, kemanapun ya, yang bikinnya happy ya. Karena hidup itu butuh, ya butuh hiburan juga ya, enggak cuma kerja terus tidur, makan ya, setiap hari gitu terus ya. Monoton kegiatannya Badi ya. Iya ya. Jadi ayo sobat Sarah ya, hibur diri kita dan juga harus selalu perhatikan diri kita nih ya. Iya, kira-kira gimana tubuhnya hari ini ya? Sakitkah atau baikkah? Atau ya perutnya perih juga nih akibat asam lambung ya. Waduh ya, kalau udah asam lambung mah gak ada yang bicara lagi ya. Coba deh ikhtiar dengan rutin minum Habutop, obat herbal rawan Arab yang lagi ngetop. Nah ya, yang udah coba Habutop apalagi udah minum pagi ini cung. Wah banyak ya. Iya dong, apalagi nih Habutop. Iya ya, udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Yuk coba beli Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp100.000, Rp150.000 yang 100 kapsul dan juga Rp230.000 yang 200 kapsulnya. Ya deh, harus coba ya. Karena emang udah banyak orang yang membuktikan khasiatnya. Jadi ayo sobat Star FM, buktikan dan rasakan khasiat dari Habutop. Dan Habutop juga selain untuk asam lambung bagus banget untuk yang sering kena mah gitu ya. Asam urat, nyeri sendi, pegal linu, masuk angin. Barangkali juga ada yang sakit stroke, jantung, ginjal, migrain, pusing gitu ya, masuk angin dan berbagai masalah sakit lainnya. Yang kena diabetes, kena kolesterol juga enggak usah khawatir ya. Habutop bisa membantu mengatasi yang jadi silakan bisa dibeli di apotek dan agen-agen resmi kami. Hai, mau beli ke radio? Boleh. Sini. Merapat aja ke Radio Setara FM Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuta Binangun, Kabupaten Kebumen. Ya, merapat aja ke sini aja ya, cari Habutop. Barangkali pengen COD, pengen dikirim paket Habutopnya tiba-tiba sampai rumah, boleh juga dan bisa banget. Jadi gak usah khawatir ya, Sobat Setara. Oke, ini mau lanjutin dulu ya buat Sobat-sobat Setara yang belum ikutan gabung, silahkan gabung dulu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Selamat pagi buat Mbak Yayah cantik. Wih, mantap Mbak Yayah, agasikan ya Mbak Yayah ya. Lagunya apa nih? Oh, Kau dan Aku Satu ya Mbak Yayah ya. Salam-salam buat Bu Asih, Bugi, Bunda Warti. Ada Bu Yati, Mama Asri, Mama Fian, Mbak Asri, Mama Naomi, Mbak Yanti, Mbak Rumi. Ada Mbak Nur, Umi Hani, Pak Yanto, Pak Yenora, Pak Sutar, dan buat semuanya. Lagunya Kau dan Aku Satu. Makasih buat Mbak Nia, saya selalu metugas. Makasih buat Mbak Yayah. Ada juga dari Pak Paijo, selamat pagi buat Pak Paijo. Apa kabar hari ini Mbak Nia di Jumat Berkah? Alhamdulillah Nia baik sehat ya. Mau minta lagunya Pelipur Lara dari Panber. Salam buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bu Tuti, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Yati, Bu Rukmi, Bu Tika, Bu Fatur, Mi Handi, Mama Agung, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Pak Pariono, Bu Yenora, Mbak Gendro, Mas Gimandi Lajar, Duren Diambal, Mas Dani, Bang Karim Chicken, Mbak Amat, Papa Romeo, dan buat semua penggemar Oldies Memories. Buat Mbak Nia, mau tugas sampai nanti, sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih ya buat Pak Paijo.
Lanjut lagi, ada Naili di Sangubanyu. Waalaikumsalam. Lagunya injit-injit semut ya. Terima kasih. Makasih buat Naili di Sangubanyu. Ada Bunda Wartik di Ilono Purworejo. Selamat pagi buat Bunda Wartik. Minta lagunya katanya Ingat Kamu, Dina Mariana ya. Tadi udah muncul. Salamnya buat Papa Ijo, Bu Samitan, Bu Tuti, Bu Yati, Mama Asra, Mama Dwi. Aduh, Papa Riono, Mas Oyo, Mas David, Mbah Warid, Pak Gendro, Durin Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan Bunda Titin Wardani. Makasih buat Bunda Warti. Ya, lanjut ada Mas Andre, mat pagi Star FM Kebumen. Gabung lagi nih bareng Aldis and Morris. Minta lagunya 5 Minutes. Au. Dibagi salamnya buat ibuku, Ibu Gemoy. Ada Bu Fatur, Bunda Ervita, Bunda Juliet, Bu Asih, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Karminah, Mama Fian, Mama Ririn, Mama Izan, Mama Asrah, Mbak Sakinah, Papa Ijo. Ada Mbak Warid, Mbak Kembar, Kang Mamat, Pak Paryono, Bapak Nyinora, dan buat semua sobat Setara FM Kebumen aja. Buat Mania, Matiaran aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Terima kasih buat Mas Andre, sehat-sehat ya. Lanjut ada Bu Kumis cantik, selamat pagi buat Ibu Kumis. Ya, katanya lagunya, oh ini ya, Kau Tercipta Bukan Untukku ya. Terima kasih Mania, sehat selalu, amin. Terima kasih buat Ibu Kumis. Sehat-sehat Bu Kumis. Aduh, Nia udah lihat statusnya, itu menggiurkan banget ya masakannya ya. Udah sarapan tapi jadi pengen lagi nih ya. Laris manis berkah barokah ya buat Bu Kumis ya. Selanjut lagi ada dari ini, oh, Papa Romeo di Ambal ya. Selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya di play dong lagunya Jalan Yang Direstui dari koleksinya Tommy J. Pisa. Boleh. Kirim salam buat bapaknya Naura, Duren di Ambal, Bapak Ijo Putra Sulung, Putri Ragil, Pak Tejo Ragil, Putri Selatan, dan buat semua yang lagi tugas, semua tugas sampai tuntas. Makasih buat Papa Romeo di Ambal. Ya, lanjut lagi deh, ada SMS dulu ya. Dari Mbak Liana, selamat pagi buat Mbak Liana. Oldies Memories sama Jumat Berkah. Katanya salam buat semua sobat Star FM. Request lagunya Curiga dari Lola Pitoloka ya. Boleh. Ditunggu ya nanti untuk lagunya ya. Dan lanjut lagi deh, ada Bu Yati yang ada di Bandar Purworejo. Selamat pagi buat Ibu Yati. Mau minta lagunya katanya Kaulah Segalanya. Salam-salamnya buat Bunda Ervita, Butika, Bu Asih, Umi Hanif, Mbak Saminton, Mbak Yaya, dan buat semuanya aja. Makasih buat Mania. Ya, makasih buat Ibu Yati ya. Lanjut deh, dari Mbah Bubut, waalaikumsalam, selamat pagi. Hadir lagi katanya di acara All These Memories. Minta request lagunya Hati Bagai Terpenjara ya, Nafa Urbah. Salamnya buat Bu Asih, Bunda, Umi Hanif, ada Bu Yati, ada Bu Samintan, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Teh Rosita, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid. Buat Mbak Putri, Putri Selatan, Mahrin, Pak Hafid Jambi, ada Pak Ahmad, Mama Fiani, Bunda Titin, Bapaknya Nora, dan buat semua yang lagi monit. Menjalani tugas sampai tuntas buat manianya. Oke, makasih buat tadi ada Mbah Bubut ya, sehat-sehat buat Mbah Bubut. Iya, ada siapa lagi nih di bawahnya Mbah Bubut? Ya, cek dulu. Oh, Mbak Sri Purworejo. Selamat pagi buat Mbak Sri di Purworejo. Gabung lagi nih Mbak ya. Gimana kabar hari ini? Semoga menjadi hari yang indah dan sehat-sehat ya. Amin. Lagunya Bara Api Senyummu dari Dian Pisesa ya. Kirim salam buat yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bundar, Papa Ijo, ada Umi Handi, Mbak Cindy, Pak Yanto, Putri Selatan, Mbak Warid, terus ada Mama Naomi, Pak Sutar, Mbak Yanti Marun, Mbak Yaya, Bu Asih. Terima kasih buat manianya, Mbak Tugas, semoga sehat-sehat selalu dan bahagia selalu ya. Makasih doanya buat Mbak Sri Purworejo. Ada Bu Heni, selamat pagi buat Bu Heni, waalaikumsalam. Pagi Oldies, salamnya buat semuanya aja yang sedang monit lagu ku
pengen satukanlah hati kami ya buat Mania, sehat selalu, makasih. Terima kasih buat Ibu Heni. Ini dari kemarin pengen lagu ini ya Bu ya. Iya Bu, pantang menyerah Bu. Emang harus Bu, harus semangat pokoknya ya. Lanjut lagi deh, ada siapa lagi ini? Wah, ada dari Mas Oyong di Banyuri Purworejo. Selamat pagi, lagunya Bukit Berbunga. Salamnya buat Mama Nadia, Mama Akmal, Mama Asih, Mama Intan, Mama Kiki, Mama Piani, Pak Soeharto, Pak Patiran, Pak Sutar, Mama Ramdan, Bunda Ervito, Pak Penyinora, Mbak Putri, Mbak Ihai, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Yaya, Mbak Inai, Mbak Mas Betran, Mas Andre, Mas Rengki, Mas Eja Ragil, Mas Imam, Bu Yati, Bu Tika, Bu Heni, Bu Tuti, Mbak Fian, Mbak Cindy, Mama Rizky, Mas Dani, Mas Ibnu, Putra Sulung, Bang Gendra, dan Mbak semuanya aja. Selamat pagi, sembari menikmati acara nostalgia ya. Buat menikmat kembali lanjutin siarannya, makasih. Oh, pantesan ya, pengen ikut gabung katanya tanggal 26 tapi ada acara hari minggunya. Iya Mas Oyong ya, padahal rame besok ya, gabung dong ya. Sayang banget ya. Ada Kang Yadi Antika, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies Memories, boleh banget. Kirim salam katanya buat Mas Bagus di Prasetyo, Mbak Anji. Ada Mbak Sri Herlina, Mbak Widya, untuk Mbak Kembar, Mama Sakinah, Bunda Lilis, Mas Arifildan, Mbak Bubut, Mas Renki, dan untuk semua fans Radio Setara FM Kebumen. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk Banianya lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesak. Makasih buat Kang Yadi Antika. Pak Suyadi di Kutarjo, selamat pagi ya. Bania, Niki, saya minta lagunya Kerinduan. Kok Kerinduan? Kerinduannya nanti DTL ya Bapak ya. Jam 8 nanti ya. Salamnya buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen aja, semoga sehat selalu, makasih ya. Dari Pak Priyono di Depok Rejo, selamat pagi. Dari Depok Rejo hadir lagunya dong, punya Ita Purnamasari, Yang Aku Cinta Padamu ya. Salamnya buat semuanya aja yang lagi menikmati pagi yang sangat dingin sambil pada ngopi-ngopi ya. Makasih buat Pak Priyono yang ada di Depok Rejo ya. Dari Mas Giman Dilajar, selamat pagi, waalaikumsalam. Bania ya, cukup cuaca yang dingin di tempatku, jadi ingat kemarin jam segini aku di studio Setara FM Beli Sultana dengan perjuangan yang tak putus asa ya, manjat gunung ya. Iya, malu bertanya susah di jalan katanya, akhirnya ketemu studio kemarin ya, dan berjumpa Beli Sultana ya. Lagunya katanya Cinta Tak Selamanya Bersatu dari Dian Pisesa. Salamnya buat semua fans Star FM aja, selamat pagi. Buat Manianya jangan lupa bernyanyi ria. Makasih buat Mas Giman Dilajar. Doren di Ambalong, selamat pagi, waalaikumsalam. Hadir monitor sambil uprek-uprek di dapur buat Manianya sama tugas. Ya, makasih buat Doren Ambalong. Ngikut enggak nih besok? Tanggal 26 ya, gabung ya. Ada Putra Sulung, waalaikumsalam. Selamat pagi buat Putra Sulung dari Purworejo Utara ikutan hadir. Salam buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi Pelesung, Mbak Samintan, Pak Soeharto, Pak Pariwino, Pak Sutar, Pak Penyenora, Mbak Warit, Mas Teja Ragil, Mbak Bubut, Pak Gendro, dan untuk semua yang belum kecawel, buat medianya selamat pagi. Makasih buat Putra Sulung. Banyak banget ya atensi pagi ini ya. Gak apa-apa deh, yuk yang penting pada bahagia dan sehat-sehat ya buat kita semua. Yuk kita lanjut bareng lagu dari koleksinya 5 Minutes. Ada Au, stay tune bersama nih ya di 98.

0: Dinda. Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan.
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
5: 98.4 Stara FM.

0: Oke, masih bersama dia di All This Worries. Hai hai, lanjut sesi Power Live yuk. Ya mau naik-naik aja di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Mana nih mau diangkat kok gak ada. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Worries.
1: Selamat pagi cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bapaknya Naura, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Lagi ngopi ya, mau dipinggirin bani ya siaran dong.
0: Aduh asyik-asyik. Udah ngopi sambil udut gasik ya.
1: Naik gunungnya jam berapa tuh?
0: Gak tau, gasik mungkin ya.
1: Iya.
0: Subuh-subuh udah naik ya. Masya Allah ini dingin banget ya. Dingin nih. Iya. Siap. Mau lagu apa nih bapaknya Nora sambil bangunin bolo-bolo nih?
1: Ya, aku sambil menggugai bolo-bolo dari Bitara Senata, aku ingin Cinta Yang Nyata.
0: Oke, siap.
1: Dari ujung kulon Kang Gendro, bangun bangun bangun sambil ngadung ya yang tak absen.
0: Ngadung Kang Gendro.
1: Selamat pagi. Mas di Purworejo, Kang Mamat, Kang Musin, ada Bu Karmina, pasti selamat. Papa Ijo, Papa Reno Pasutan, Mbak Warit, Mbak Yako, Mbak Amar, Mbak Puput. Ini Kang Gendro udah, Kang Gendro tak senggol udah. Ini lagi misal aku ada Titin Wardeni, Mas Andri, Mas Ibnu, Mas Abdul Aziz, Mas Habib Jambi, ada Banur Klirong, Mbak Ayam, ada Mbak Saminten, ada Putri Selatan, Putra Sulung, selamat pagi, terima kasih senggolannya. Ada Mama Naomi, Mama Bian Masraf, Bunder bangun, bangun Bunder, ada Bu Yati, ada Papa Tumi Dambel, terima kasih senggolannya. Buat Rosita, juga Pak Topi, selamat pagi. Mbak Cindy, naik Mbak Cindy, biar kemerewek itu kalau Mbak Cindy naik rame. Naik Mbak Cindy.
0: Kemerewek ya, Mbak Cindy ya.
1: Ada Pak Karim Chicken, selamat pagi. Ada Putri Tawadadi, Kang Imam Putu. Ada Mas Iman Lajer, Putri Kadarmanto, ada Bu Bumis. Tidak lupa pula Bule Nur yang ada di Birokada, selamat pagi. Hampir nyapu dengerin Mbak Nias ya. Ada Pak Sumarnonya, ada Pak Baryati, dan tentunya buat semua penggemar All This Memory yang dipandu oleh Mbak Nia. Okay. Mbaknya selamat untuk sambil pernah nanti. Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat temannya Nora. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memory.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, akhirnya yang WA yang masuk. Ini yang
0: iya.
2: Seluler paketannya habis hari ini. Kalau gak dihabisin sayang banget ini Mbak Nia.
0: Iya lah.
2: Tapi yang
0: bener.
2: Masuk yang WA ini. Ya udah gak apa-apa.
0: Mana yang duluan ya Mbak biar naik.
2: Iya. Mbak Nia sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Apa kabar nih Mbak Putri, sehat?
2: Alhamdulillah sehat seperti yang Mbak Nia dengerin suaranya hari ini. Mbak Putri lagi sehat enggak ini?
0: Lagi semeringah banget kayaknya.
2: Iya dong. Ya walaupun dingin enggak apa-apa ya Mbak Nia ya.
0: Sama.
2: Bikin kerja. Ya nanti pasti keringetan
0: pasti
2: gitu.
0: Iya pasti hangat keringetan lagi.
2: Mbak Putri udah sarapan belum ini Mbak Nia?
0: Oh gasik Mbak. Mbak Putri
2: iya,
0: udah
2: Mbak Nia gasik ya kayak Mbak Putri. Kayak Mbak Bu Asi juga kalau sarapan
0: sama
2: gasik
0: ya,
2: pokoknya. Kalau Mbak Putri mah yang penting perut udah ada isinya gitu. Nanti tinggal ya gitu.
0: Kang
2: Tejo Rakil halo. Kang Tejo miss call.
0: Laris Kang Tejo.
2: Aku gak pernah salam-salam Kang Tejo. Salamnya kayak Bu Asi seantero jagat gitu Kang Tejo.
0: Iya.
2: Kang Tejo sehat-sehat ya Kang.
0: Amin.
2: Semoga laris hari ini pakai. Aku salame fotokopi itu tadi bapaknya Nora.
0: Fotokopi aja ya Mbak. Lagunya apa
2: ya,
0: nih Mbak?
2: Pokoknya salamnya dari Pak yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi. Pokoknya terima kasih.
0: Kenapa Mbak? Halo Mbak. Halo. Kenapa terputus tiba-tiba ini Mbak Putri? Bu Putri, wah, kesondol ini yang seluler ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldis Memoris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Aldis Memoris, selamat pagi. Kabarnya cantik, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Bunda Titin, apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat. Bu Putri, maaf ya, aku gak kerasa nyondol.
0: Alhamdulillah, gak apa-apa. Ini Mbak Putri mau request apa ya, Mbak Putri? Mbak Putri kasihan banget, belum selesai ngomong, udah selesai.
3: Aku mewakili, ya karena itu dingin lagunya.
0: Apa ya, coba nanti ya, nunggu jawaban dari Mbak Putri, coba ya.
3: Iya.
0: Kalau Bunda Titin
3: enggak,
0: apa?
3: Enggak apa-apa, yang penting biasanya dingin atau peluk bayur.
0: Oh gitu, Bunda apa Bunda?
3: Kalau aku ya dingin aja.
0: Oh dingin aja.
3: Emang lagi dingin.
0: Oke, sesuai hawannya ya.
3: Iya, salamnya juga mau kopi aja tadi sama bapaknya Naura. Mm-hmm. Semuanya pokoknya mentahi, coba secara ketumen. Mm-hmm. Semoga tetap sehat, panjang umur, rezeki, berbarokah, selalu dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik juga, jangan lupa pulih senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati, tak tunggu lagunya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Titin Wardani. Satu orang menelpon lagi. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Moris.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Wah, mat pagi juga orang Rantai Bingin. Weh, bisa juga naiknya.
4: Bisa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah rezeki ya.
4: Mbak Putri, kenapa Mbak Putri? Paketannya habis. Tadi kan ngendikannya kayak gitu.
0: Oh iya ya. Padahal
4: paketannya habis, yang seluler juga habis.
0: Enggak, yang seluler masih ada.
4: Maaf ya Mbak. Ampunan Mbak.
0: Ada.
4: Memberi kesempatan buat aku.
0: Kesempatan dalam kesempitan ya. Sesek banget.
4: Harus kalah ya Mbak. Sama yang lebih muda ya Mbak.
0: Iya.
4: Ya, sehat selalu pokoknya Mbak Putri sama kaku.
0: Siap, amin.
4: Lagunya favorit ya.
0: Ya, oke. Okay. Kalau kebagian okay. Ya. Nih Alis, tapi kalau kebagian waktu ya.
4: Kalau kebagian, ya nggak apa-apa lah.
0: Tapi kalo udah di list kok.
4: Iya.
0: Siap.
4: Salam-salam lah, nyum berapa hari nggak salam-salam soalnya. Mm-mm. Buat Mbak Putri. Bunda Titin Wardani pagi Bon, tumben pinter. Bon bangun Bon, Bunda bangun, ayo bangun.